Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Jumaat di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Dah Asrul, menemani anda di Gegar Pagi edisi hari Jumaat hari ini, 14 Ogos 2026. Terima kasih anda yang bersama dengan kami sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Alhamdulillah, di hari Jumaat yang penuh barakah ni, ya, yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, yang sedang bersiap nak ke tempat kerja, ataupun yang dalam pemanduan nak ke tempat kerja, ataupun yang dah sampai lah, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah sarapan tu jangan lupa, kongsi apa resepi sarapan pagi ni, kan. Okey, untuk pagi ni insyaAllah saya akan bersama dengan anda sehingga pukul 10 pagi. Dan hari ni hari Jumaat, dia Jumaat ni dia punya rasa vibe dia lain sikit tau, feel dia rasa lain sikit, sebab mungkin petang ni ada yang dah berkira-kira nak balik je, balik je kerja. Ada yang mungkin nak balik kampung, kan. Ada yang tengah fikir nak makan tengah hari apa, tengah hari ni. Dan ada juga yang dari pagi lagi dah fikir, hari ni banyak kerja nak kena selesaikan, kan. Okey, tapi sebelum kita fikir tentang hujung minggu, kita mulakan pagi dia dengan satu perkara yang paling penting, ya. Bersyukur kerana masih lagi diberikan kita kesempatan untuk bangun, bernafas dan juga menikmati satu lagi

hari ya. Dan ya, jadi pagi Jumaat ni kita mulakan dengan hati yang tenang ya, fikiran yang positif dan juga senyuman yang paling manis. Okey, untuk anda yang nak berinteraksi bersama dengan saya, boleh terus saja ke live TikTok Melaka FM, dah pun 67.6k maklum mahu dari Sungai Udang. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam, salam Jumaat, apa khabar, sihat ya? Pagi ni tempat maklum cerah. Macam Kak Zura Juju pula beritahu tadi, dekat tempat dia Kak pergi rambai jerebu kan. Okey, Amar, terima kasih Amar. Ni orang jauh ni, Sabah eh. Abis Muta, Kak Inasik, Joker, siapa lagi, Mak Senah tadi awal-awal tadi eh, Puan Aziza Abdul Hamid, assalamualaikum, waalaikumsalam. Encik Iskandar Khan juga, terima kasih ya. Okey, baik. Kalau anda nak berinteraksi dengan saya menerusi Bilik Hijau pun boleh juga di talian 010-806-1023. Okey, tekan lokasi anda dengan Melaka FM ketika waktu ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Jumaat di Melaka FM.

Pagi sekali lagi anda yang bersama dengan kami, terima kasih ya kerana bersama Melaka FM. Anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun di telefon bibit anda. Ni set-set Melaka FM yang ada di live TikTok Melaka FM. Saya nampak Abang Zam-Zam kat sini. Dah sampai office ke belum? Okey, Pak Ngah dari Pasir Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Maklong Mahawa. Salam Jumat Maklong. Ya, terima kasih Maklong. Okey. Siapa lagi ada kat sini eh? Saya tengok kat sini, saya nak sebut ke Kak Zula Juju. Okey, yang lain-lain kalau nak berinteraksi dengan saya, bukan saja di Live TikTok Melaka FM, dekat Bilik Hijau boleh juga. Nombor taliannya 010-806-1023. Abis Semuta. Ya, Abis Semuta ada eh. Hey, siapa itu? Okey. Cuma saya nak beritahu, hari ni ada ialah hari yang istimewa bagi seseorang. 14 Ogos eh. 14 Ogos yang sambut hari lahir hari ini. Dalam pengetahuan saya, ada dua orang yang sambut hari lahir hari ini. Yang pertama, yang ni saya nak bacakan nanti selepas pukul 9 pagi eh. Ada ucapan istimewa daripada seseorang kepada suami tercinta. Lepas tu pula ada seorang lagi yang sambut hari lahir hari ini. Ketua bahagian rancangan saya, Cik Izwan, juga sambut hari lahir hari ini eh. Nantilah, nanti lepas pukul 9 pagi saya akan sebutkan ucapan-ucapan daripada pengirim ni, ucapan istimewa sambut hari lahir ni. Bukan Mama Nomi, bukan. Nah, joker ni pun. Nanti sabar-sabar, buat bertenang. Okey, lagi satu saya nak maklumkan. Okey, kejap lagi kita ada bicara mufti. Kita akan bersama dengan saya bersama Dato' Ira Haji Abdul Halim Tawil, mufti di Melaka. Tapi Dato' Ira tak dapat bersama dengan kita di konti. InsyaAllah secara dalam talian kita akan bersama dengan beliau sekejap je lagi. Okey, yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Melaka FM. Okey, topik pagi ni bersama dengan Dato' Ira, mufti, berkenaan dengan maulid dan juga merdeka. Terus bersama dengan kami di Jumaat Melaka FM.

0: demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le? Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 orang Melaka. Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimasyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
0: Dengarkan perkongsian Bicara Kata berkait isu semasa dalam Bicara Mufti setiap Jumaat 8.30 pagi hanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Bagaikan sang perang yang indah bulunya namun tidak mampu terbang ke angkasa.
3: Baiklah, Melaka FM 102.3 Bicara Mufti. InsyaAllah kita bersama dengan Sahibul Samah Dato' Ir Haji Abdul Halim Tawil Mufti Negeri Melaka berbicara tentang maulid dan juga merdeka. Ya, Dato' Ir berada di Konti Melaka di talian ketika dan waktu ini. Assalamualaikum Dato' Ir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dato' Azrul, sihat?
3: Baik, sihat Alhamdulillah. Batuk sikit-sikit je Dato' Ir.
4: Ya saya
3: batuk.
4: Moga diberikan kesembuhan. Cuaca okey di luar
3: eh? Cuaca baru nampak sinar matahari tu.
4: Dalam konti okey.
3: Dalam konti okey. Suhunya biasa-biasa saja.
4: Alhamdulillah. Okey, Azrul, apa jumpa kita pada pagi?
3: Okey, Datuk, memandangkan ni kita dah masuk pertengahan ni, bulan kebangsaan ni, bendera Jalur Gemilang pun dah ada kiri kanan ni, jadi kita nak gabungkan dua tema ataupun topik kita berkenaan pagi ni, iaitu Maulid Nabi. Kita akan sambut Maulid Rasul juga pada minggu hadapan dan juga sambutan kemerdekaan. Jadi hari ni kita cerita tentang Maulid dan juga Merdeka. Tapi sebelum itu, Datuk, macam biasa, kita dengarkan mukadimah daripada Datuk Ira dulu. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Melaka FM yang mempersonakan di mana juga berada, didoakan diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada petugas-petugas Melaka FM yang mengendalikan siaran ini dengan lancar, insya-Allah semoga kemudahan bagi pendengar-pendengar di mana juga berada. Dan kebetulan di Melaka, kalau Azrul perasan, kita sedang menerima tetamu-tetamu, iaitu jamaah atau tabligh yang sedang mulakan perhimpunan. Ijtimak jamaah tabligh boleh dikatakan walaupun zon selatan, tapi saya melihat sebenarnya dia macam satu Malaysia.
3: Betul.
4: Sedang berhimpun atas nama dakwah, atas nama ukhwah di Masjid Al-Azim, bersempena ijtimak tabligh peringkat zon selatan. Jadi bagi pihak majlis, jabatan agama dan kerajaan negeri dan jabatan mufti Negeri Melaka, saya mengalu-alukan kedatangan para tetamu-tetamu lah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Sayyidul Ayyam, yang hari ini sebenarnya dah masuk satu Rabiul Awal.
3: Betul.
4: Jadi kita ni banyak signifikan yang harus dilihat pada bulan Ogos ni. Sebenarnya ada tiga besar, ada tiga tarikh besar dalam bulan Ogos ni bagi kita Negeri Melaka. Jadi insyaAllah tidak terlalu awal, kita sedang menyambut bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal ini ialah bulan yang kita akan memperingati kelahiran dan keputeraan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak lain dan tidak bukan menambahkan keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, dan yang kedua meningkatkan kecintaan dan kasih sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam konteks baginda adalah pemimpin ummah yang membawa kita kepada petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyakkan selawat bersalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Azrul, kita pun dah berada di pertengahan bulan Ogos yang namanya bulan kemerdekaan bagi negara kita, insya-Allah ke-69 Hari ini 69 kita hampir sudah, kalau dari sudut usia macam dah tua, tapi sebenarnya dari sudut itu baru 69 tahun kita bebas daripada belenggu penjajahan. Yang ketiga, dalam suasana maulud dan sebagainya, rupanya berangkai juga, iaitu hari kelahiran Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam yang di-Pertuan Negeri Melaka, yang akan berlangsung pada minggu hadapan, iaitu hari Selasa. Hari Senin kita Maulid Rasul, hari Selasa kita akan menyambut hari kelahiran, hari Senin hari kelahiran baginda Nabi hari Tuan Yang Terutama, dan hari Selasa kita akan menyambut Maulid Rasul. Minggu berikutnya hari kebangsaan negara kita, insyaAllah. Jadi kepada pendengar Blind FM, kita hayati ketiga-tiga event ataupun tarikh-tarikh penting di dalam negeri kita dan bagi diri kita ini, insyaAllah.
3: InsyaAllah. Baik, Datuk, berkenaan dengan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan maulid dan juga merdeka, ya? Mungkin Datuk Ira boleh kongsikan, kalau kita menyebut maulid Nabi, apakah sebenarnya mesej paling besar yang ingin kita hayati daripada kelahiran dan juga perjuangan Rasulullah SAW? Bukan sekadar sambutan secara fizikal je, Datuk Ira. Silakan.
4: Okey, insyaAllah. Bila kita sebut maulid Rasul SAW, kita kita tidaklah Nabi suruh sambut hari jadi dia. Yang Nabi minta, yang Allah perintahkan kita beriman kepada Nabi. Yang Nabi minta, iaitu kita memperbanyakkan selawat. Yang Allah perintahkan kita ialah tadi. Kenapa kita diperintahkan? Ialah untuk melahirkan rasa keimanan dan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Jadi kalau Allah SWT mengutuskan Nabi kita Muhammad SAW, kata Allah SWT, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada contoh tauladan yang baik. Jadi kita dituntut ialah untuk mencontohi akhlak Nabi, perjuangan Nabi, dakwah Nabi, sifat Nabi. Tapi jangan ada orang mendakwa jadi Nabi. Jangan kata dia dah tengok sifat, dia dah hafal, dia kata aku pun macam Nabi, wa na'uzubillah. Itu rosak akidah. Dalam cabaran-cabaran semasa hari ini, kita melihat masih lagi ada orang yang mendakwa dia Nabi. Itu bahaya. Itu rosak akidah. Itu bertentangan. Tetapi yang kita boleh contohi, ambil daripada Nabi SAW, satu, beriman kepada Nabi. Yang kedua, mencontohi akhlak Nabi. Yang ketiga, mencontohi sifat-sifat Nabi. Yang ini saya katakan tadi, ada jamaah atau tabligh. Artinya satu sifat Nabi ialah menyampaikan. Menyampaikan apa? Risalah dakwah kepada orang sesama Islam, mengajak kepada kebaikan kepada orang yang bukan Islam, yang belum Islam, untuk menerima seruan dan mendapat maklumat tentang ajaran Islam. Yang mana datangnya? Datang daripada satu sifat Nabi SAW, iaitu namanya tabligh. Jadi kita menyambut memperingati hari keputeraan baginda Nabi SAW ialah untuk melahirkan keimanan kita, menambahkan keimanan kita kepada Nabi, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi, iaitu kita menyayangi Nabi, mencintai Nabi, mencontohi akhlak Nabi dan menghayati sejarah perjuangan Nabi SAW. Inilah lahirnya. Walaupun Nabi tak suruh kita sambut, mana ada, tapi kita sambut dengan memperbanyakkan apa? Selawat. Kita sambut dengan kita membaca kisah-kisah perjuangan Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam burdah berzanji, dalam maulud tiba'i, dalam banyaklah apa yang diamalkan dalam masyarakat kita, bukan sekadar kita memperlagu, memperelokkan suaranya, tengok makna dan kalimat, mempunyai gambaran-gambaran, iaitu kalau diterjemahkan dalam bahasa mudah kita, ayat-ayat yang begitu indah di kalangan para ulama dan para orang kata ulama-ulama sebelum, macam mana dia menzahirkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk burdah ataupun syair yang begitu indah. Dan dilagukan pula diitukan pula mengikut tadi, dan saya tengok semua tempat, baik di Malaysia, di Indonesia dan sebagainya, kita menzahirkan syiar itu. Itu yang dipanggil majlis marhaban, selawat, maulud tiba'i, maulud arba'in, macam-macam nama, sebenarnya untuk memperingati, memperbesarkan hari kelahiran dan keputeraan baginda Nabi SAW.
3: Baik, Datuk, dalam dunia hari ni yang penuh media sosial dan sebagainya, pelbagai pengaruh, bagaimana sebenarnya kita boleh nak dekatkan anak-anak muda ni dengan sirah dan juga akhlak Rasulullah SAW, supaya mereka bukan sekadar mengenali nama baginda tapi benar-benar nak jadikan baginda sebagai contoh dalam kehidupan kita ni?
4: Okey, pada anak muda sudah pasti kita kata tidak ada apa. Tetapi saya tengok gelombang anak muda, semangat anak muda saya rasa alhamdulillah kita tengok walaupun banyak cabaran zaman, tetapi sebenarnya jangan pandang mudah anak muda ni. Kadang-kadang kita tengok nampak anak muda ni rock-rock tau, tapi rupanya penghafaz Quran. Saya banyak perhati, saya tengok nampak gaya berpakaian simple, tengok diam aja. Saya adik belajar di mana? Saya dulu di Ma'had Tahfiz, habis sekarang kerja di mana? Di kilang A, kilang B. InsyaAllah, saya kata ada yang meniaga tepi jalan. Sebenarnya anak muda kita harus melihat satu penghormatan pada mereka. Kalau kata mereka tadi, jadi sebahagian anak muda kita besar, kalau kita tengok, kita telah memberi dan menekankan pendidikan asas kepada mereka di peringkat sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah, kemudian ibu bapa meneruskan lagi. Jadi kepada ibu bapa, sudah pastilah teruslah didik anak-anak kita dalam menghayati yang mana Nabi mengajar kita dalam konteks pendidikan, adibu auladakum bisalasati khisal, didik anak kamu dengan tiga perkara, adibuhu bihabbillah wa rasulih, cinta pada Allah dan Rasulnya, hubbu tilawati Quran, mencintai tilawah Al-Quran, pembacaan Al-Quran, dan mencintai wahubbi ahli baiti, dan cinta kepada ahli keluarganya, menghormati ahli keluarganya. Dan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak satu generasi yang melihat bagaimana dapat memahami sirah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta maaf, saya kata kalau kita kata kita lahir ada ibu dan ayah, tapi Nabi dilahirkan tidak berayah. Kalau kata kita susah, Nabi lagi susah. Tidak menjumpai, tidak menemui, ataupun ketika dilahirkan ayahnya telah meninggal dunia, telah wafat. Jadi dia anak yatim. Kalau kata kita ni susah, Nabi lagi susah. Hidupnya dibesar oleh datuk, dibesar oleh bapa saudaranya. Jadi pembesaran Nabi dalam satu ujian yang, kalau kita bandingkan, mungkin tak sama dengan kita, ada ibu dan ayah apa semua zamannya ketika itu dan sebagainya. Jadi ibu dan ayah tadi kata ditukar kepada datuk dan pak saudaranya. Banyak lagi kalau kita tengok ibrah Nabi dibesarkan, tidak dapat disusukan oleh ibunya, tetapi dia dihantar untuk disusukan oleh ibu susuannya, Halimatus Sa'diyah. Banyak kisah-kisah itu harus dilihat secara dalam fiqh pula. Rupanya harus boleh kita memberi susuan kepada orang lain. Kalau kita sebagai isteri ada masalah dan sebagainya, itu dipanggil ibu susu. Itulah sebahagian yang kata kita lihat dari sirah. Dan kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah sebagai panglima perang, mempunyai tadi yang kedua, yang seterusnya Nabi sebagai penyatuan masyarakat. Sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi telah pun ditunjukkan kehebatannya atau dizahirkan kebijaksanaannya, iaitu bagaimana menyatukan kabilah-kabilah Arab yang berpecah, Aus, Hajrat dan sebagainya. Siapa nak letakkan satu batu di Hajar Aswad tadi, di dalam Kaabah, di dalam pembinaan Kaabah. Maka Nabi dengan penuh kebijaksanaan Allah kurniakan kepadanya, akhirnya mengangkat semua kabilah-kabilah yang ada untuk meletakkan penyempurnaan di dalam pembinaan Kaabah, ataupun konservasi ataupun penyempurnaan pembaikan Kaabah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, Nabi ialah insan yang istimewa. Allah atur utuskan kepada kita sebagai rasul yang mempunyai akhlak ketinggian dan mempunyai kebijaksanaan dalam menangani cabaran-cabaran zaman pada ketika itu, yang harus kita lihat dan mesti kita lihat sebagai contoh tauladan yang baik untuk kita.
3: Okey, baik Datuk. Ini berkenaan dengan Maulid dan juga Merdeka, dua sambutan tapi ada nilai yang tersendiri. Maulid Nawabi dan juga sambutan kemerdekaan membawa kita kepada dua kisah besar. Yang pertama, seperti Datuk sebutkan tadi, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina ummah, dan juga perjuangan tokoh terdahulu membebaskan negara kita Malaysia ni. Nilai yang sama, Datuk, yang apa yang boleh kita pelajari daripada kedua-duanya?
4: Okey. Yang pertama, kita ada sebagai melahirkan kita tadi, zahirkan syiar kita. kalau kata kita cinta Nabi, sayang Nabi dan sebagainya, maka zahirkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keimanan kita, iaitu berselawat, banyak majlis-majlis, penghidupkan amalan zikir, perhimpunan ukhuwah dengan sambutan Maulidur Rasul, ataupun kalau di peringkat negeri ada perarakan Maulidur Rasul, maka kita zahirkan kecintaan kita nak menggambarkan perpaduan kita umat Islam. Kemudian dalam hari kebangsaan pun sama juga, untuk menjahirkan kita ini sebuah umat rakyat di sebuah negara yang merdeka, bebas dari penjajahan, selama 467 tahun kita dijajah oleh apa ni, berbagai-bagai kuasa, akhirnya kita mendapat nikmat kemerdekaan. Di dalam nikmat kemerdekaan kepada kita sebagai rakyat, sebagai orang biasa, sebagai pemimpin, kita nak menzahirkan kecintaan kita kepada negara kita yang merdeka. Penzahirannya ialah, satu, kalau kita lihat, kalau tadi Nabi kita perbanyakkan selawat, kita membacai tadi, kalau dalam hari kebangsaan pula, kita penzahiran kita ialah contoh sekarang ni tengah galak apa ni, pemasangan kempen, pemasangan bendera. Zahirkan kecintaan kita, pasang bendera, kuala tiga bendera, pasang di rumah, bendera negeri, bendera Malaysia, dan sebagainya, tanda kita berada dalam sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Jadi yang ketiga, tentang bendera, jangan pasang bendera terbalik. Besi bendera yang tadi, jangan kebas bendera orang, kata kalau jangan patahkan kerja orang. Jadi pada kita, kita menzahirkan pemasangan-pemasangan bendera tadi dengan penuh, orang kata, adab, iaitu sebagai menzahirkan kecintaan. Yang ketiga nanti, hari apa berikutnya, hari puncaknya, kita akan melihat kehebatan persembahan agensi-agensi ketenteraan, uniform dan sebagainya, dengan tema lagu-lagu patriotik untuk kita angkat. Jadi kita ada dua, satu hari ini Maulid Rasul, kita nak lagu-lagu insan tadi macam RTM, dan saya kata lahirkan lagu-lagu yang menambahkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Maulid Rasul kita banyak, bagi saya, saya melihat kepada hari kebangsaan ini, kita banyaklah, walaupun nak juga dengar lagu-lagu hiburan tadi, tapi lagu-lagu yang bersifat patriotik. Ada lagu patriotik yang lama keluarkan balik, saya rasa. Kalau kita dengar lagu-lagu lama, macam-macam ada penyanyinya kan. Tapi lagu-lagu patriotik yang lama, Bhatra Merdeka, apa ni, Pahlawan, Bahasa Negara, yang lagu-lagu contemporary. Yang paling sedap kita dengar lagu siapa? Lagu Sudirman.
3: Tanggal 31.
4: Dan kalau kita dengar lagu tu, dia akan mengangkat kita punya semangat tadi. Jadi kita banyak lagu-lagu ada, tapi dalam saat-saat ini, kita perbanyakkanlah lagu-lagu yang mengangkat patriotisme kita. Islam tidak menolak total hiburan, tetapi hiburan tadi ialah hiburan yang mengangkat semangat patriotisme kita, hiburan yang memberi mesej untuk menambahkan nasihat dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi dalam Maulid Rasul ni, kalau kita tengok alunan selawat, ya Allah, macam-macam bentuk diolah oleh pencinta-pencinta seni, akhirnya menjadi halwa telinga kita. Jadi kepada orang kata, banyakkanlah kita mendengar untuk menzahirkan. Dalam masa yang sama, kita dapat mengikuti burdah-burdah atau zikir-zikir selawat-selawat tadi dengan cara yang menenangkan hati kita, menjadi halwa kepada telinga, yang akhirnya menambahkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah, kepada Nabi, dan khususnya kepada negara kita. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau kita tengok semangat patriotiknya tinggi, tuan-tuan, hubbul watan minal iman. Nabi pernah bersabda, mencintai ibu dan negara tadi adalah sebahagian daripada iman. Mencintai apa ni, watan. Watan ni kita nak terjemah apa? Tanah air, bangsa kita adalah sebahagian daripada iman. Maksudnya sebahagian dari pelengkap kita beriman. Iman ni berbagai cabang, salah satunya mencintai negara dan tanah air kita, insyaAllah.
3: Baik, Datuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sangat menitikkan perpaduan dalam masyarakat. Dalam konteks Malaysia ni, Datuk, pelbagai kaum yang, dan juga agama yang terdapat dalam negara kita ni, apakah prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita gunakan untuk memperkukuhkan perpaduan itu?
4: Okey, kalau kita lihat kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, fikirkan tentang penciptaan Allah. Aku jadikan kamu lelaki dan perempuan, dan aku jadikan kamu itu berpasang-pasangan. Lepas itu aku jadikan kamu itu berkabilah-kabilah, berkaum-kaum, bersuku-suku, berbudaya, berbahasa, berbeza agama, kepercayaan. Konsep yang pertama, lita'arafu, untuk saling mengenali. Jadi itu konsep lita'arafu. Dalam konteks kita hari ini, kita duduk berbagai jiran tetangga, bekerja dalam satu organisasi yang berbilang bangsa, belajar di sekolah yang berbilang bangsa dan agama, budaya dan bahasa. Apa yang kita harus melihat sebagai anugerah yang Allah berikan kepada kita, namanya kepelbagaian, diversity. Kepelbagaian tadi, kita ada pelbagaian bahasa, budaya, adat istiadat, dan yang puncaknya ialah kepercayaan. Yang perbezaan yang paling jauh nanti ialah kepercayaan. Dalam kepercayaan, kita melihat satu yang jaris, yang jelas Allah letakkan dalam pemisahan hidup, supaya tadi dia panggil lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama aku, agama kamu, bagi kami agama kami. Tidak aku sembah apa yang kamu sembah, tidak engkau sembah apa yang kami sembah. Jadi itu garis pemisah. Kehidupan kena diteruskan, tetapi pemisahannya Allah dah letakkan lakum dinukum waliyadin. Hidayah milik Allah. Tugas kita berdakwah. Tapi kalau dakwah itu tidak diterima, dakwah tadi tidak membuka hidayah hatinya, kita terima bahawa itu kepercayaan dan pilihan mereka. Perlembagaan pun sama juga, menerima hakikat tidak ada paksaan dalam agama. Untuk seorang tadi menjadi seorang Islam atau tidak menjadi seorang Islam, kita tidak paksa seorang masuk Islam. Tapi bila dah menjadi seorang Islam, kita wajib menghayati dan mengamalkan kepercayaan amalan sebagai seorang Islam. Okey, dalam kepelbagaian kita tadi, kita ada beberapa trust. Satu namanya ta'aruf. Ta'aruf ni apa? Yang disebut tadi lita'arafu, untuk kamu saling mengenali. Apa yang kita nak kenal? Jiran kita, nama dia.
3: Betul.
4: Budaya dia, bahasa dia, suka tak suka dia dengan kita dan sebagainya kan. Lalas agama dia, pantang larang katakanlah, sensitivity. Jadi kita saling memahami dan mengenali. Okey, yang kedua, bila sudah ada tahap mengenali, kita akan datang tahap yang kedua, peringkat yang kedua ialah saling menghormati. Kita kena menghormati. Walaupun kita berbeza, dia ada hak, kita pun ada hak. Dalam tadi, hak dia apa? Nak beramal. Kita pun ada hak untuk beramal. Hari ini, kalau dibakar sentimen-sentimen ini, kita jadi susah. Baik, pakai tadi contoh hari ini hari Jumaat, katakanlah orang Islam akan pergi ke masjid. Kalau orang tidak Islam tak sporting ataupun tidak memahami, masjid akan jadi jam. Kan, parking dan sebagainya. Jadi bila parking dah jam, jawabnya janganlah di horn pukul 1:30 tengah hari tadi dengan lagi kan. Maksudnya mungkin akan menimbulkan perkara sensitivity. Jadi bagi tadi, bagi orang yang bukan Islam, hormat. Hari ini orang Islam nak pergi ke masjid, hormati amalan mereka. Mungkin ada khutbah yang itu orang ramai, kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Kita hormati orang yang bukan Islam, menghormati. Okey, hari Sahad nanti orang yang bukan Islam pergi ke gereja pula. Jawabnya, kita hormatilah. Okey, kau pergi gereja, makin parking agak, orang kata tepi jalan tu jam sikit dan sebagainya. Jadi masing-masing ada amalan, iaitu saling menghormati. Yang ketiga ialah saling membantu. Bertolong-menolong. Berbeza agama tidak melepaskan kita daripada tanggungjawab bertolong-menolong. Kalau kita hidup berjiran, ketika kawan jiran sebelah kita tadi berbangsa lain, beragama lain, berlaku kebakaran, kita nak pandang aja kan?
3: Kena tolong.
4: Kena tolong. Jadi sebelum bomba sampai, kitalah orang yang pertama yang menolong. Paling kurang tolong panggil bomba.
3: Betul.
4: paling kurang selamatkan mangsa-mangsa yang ada, katakan. Kalau itu nasib berlaku pada dia, kalau nasib berlaku pada kita,
3: jangan tolong ambil gambar pula, video
4: jangan
3: lah.
4: Tolong ambil gambar mana rupanya tak itu. Jadi ini pun satu sifat juga kan. Jadi yang seberapa segera di hadapan mata kita, maka kitalah orang yang pertama menolong tanpa mengira apa bahasa dan budaya, agama sekalipun. Itu sebab kalau saya selalu sebut dalam Islam, dia lebab tolong menolong, kadang-kadang dia sampai tidak melihat apakah agama dan kepercayaan. Contohnya, seorang pesakit yang melalui proses pembedahan dan memerlukan darah. Adakah darah tadi perlu ditanya, ni darah siapa?
3: Darah warna sama kan tu kan?
4: Ya, sama. Ada pesakit Islam kata, no, saya tak nak, saya nak darah orang Islam aja. Darah bukan Islam saya tak tahu. Kita dah putuskan bahawa apa pun darah daripada siapa pun darah tadi, harus kita menerima dalam keadaan memang kita memerlukan darah. Bila dah di peringkat satu, namanya kehidupan nyawa, nyawa tidak mengenal batas akidah dan kepercayaan. Jadi dalam kita harus menerima, kalau kata darah tadi, hatta pemindahan organ sekalipun, tanpa mengira, oh saya nak mata ni, tapi saya nak mata orang Islam je, mata saya nak derma pada orang Islam je, tidak. Jadi keperluan tadi. Dan kalau kita tengok juga dalam Islam, penyusuan, katakanlah penyusuan juga tidak mengira batas agama. Sekiranya seorang ibu bukan Islam menyusukan anak Islam, maka anak yang Islam tadi akan jadi anak susuan kepada ibunya yang tak Islam. Walaupun ibu tak, ibu susuan tadi beragama apa, tapi pernah menyusukan cukup syaratnya, ibu yang tak Islam tadi adalah ibu susuan kita. Begitu juga orang Islam menyusukan anak yang tidak Islam, maka anak yang tidak Islam itu juga ialah anak susuan kepada ibu Islam tadi. Jadi pengharaman tu tanpa mengira batas agama.
3: Baik.
4: Ini baik kalau kita memahami itu satu tingkat yang tinggi. Islam meletakkan toleransi, keharmonian di dalam masyarakat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hidup di kota Madinah dan Mekah, berurusan dengan orang Yahudi, orang Nasrani pada ketika itu, dalam pelbagai berjual beli, bergadai menggadai, dia nak jualkan baju perangnya, digadaikan kepada apa ni, orang Yahudi yang nak membeli apa tu. Ada kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh, harus kita menjaga keharmonian tanpa mengira batas agama dan kepercayaan. Hatta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta orang bukan Islam pun terlindung kalau berada di bawah negara ataupun di bawah pemerintahan Islam. Kita tidak boleh mencuri hartanya, kita tidak boleh merosakkan nyawa dan tubuh badannya. Semua manusia adalah dilindungi di bawah nikmat Islam itu sendiri.
3: Okey, baik Datuk. Mungkin masa yang tinggal sedikit ni, mungkin boleh simpulkan perkara yang paling yang kita boleh pegang daripada perhayatan Maulid Nabi dan juga semangat kemerdekaan negara, Datuk. Sedikit kesimpulan, Datuk.
4: Apa sedikit kesimpulannya? Tambahkanlah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tingkatkanlah semangat patriotisme kita dengan sebab asbab utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi, itulah yang menjadi panduan kepada kita. Dan yang kedua, dalam konteks kemerdekaan, di atas nikmat kemerdekaan inilah kita bebas untuk mengamalkan kehidupan beragama dan kehidupan bermasyarakat di sebuah negara yang berdaulat, berbilang bangsa dan berharakat dan martabat ini. Jagalah nikmat kemerdekaan. Dengan kemerdekaan, kita dapat menunaikan peribadatan kita, hidup menghayati agama kita,
3: insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Datuk bersama dengan kami di Melaka FM untuk bicara mufti. Kita akan bersama lagi pada minggu depan.
4: Jangan lupa sahabat Adam, hari ini Jumaat, jangan ringan-ringankan Jumaat. Di mana lokasi nak kita semayang pada hari Jumaat ini?
3: Kalau boleh pergi masjid negeri, Masjid Al-Azim lah, dia ijtimak.
4: InsyaAllah perhimpunan yang luar biasa akan berlaku. Mungkin hari ini 20,000 orang akan bersemayang Jumaat di Masjid Al-Azim, insyaAllah.
3: InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Datuk.
4: Jangan kita lari, kita ramaikan lagi.
3: Okey, assalamualaikum Datuk Ira, jumpa lagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia, bersama dengan saya bersama Datuk Ira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Melaka. Kita dengarkan berita seketika. Terus bersama dengan kami di Melaka FM.
5: Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: perbincangan itu masih lagi on bertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
1: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan Syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian SURE perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultraungu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerubu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183 diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, tiga kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belanjawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Sa'ban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum dia tukar itu melebihi 6 bulan.
1: Datuk Zakaria Sa'ban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini bertujuan memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak

Okey, waktu sekarang 9.18 minit pagi, jam yang terakhir untuk Gegar Pagi di hari Jumaat hari ini 14 Ogos 2026. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami sebab pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Baik, seperti yang saya maklumkan jam sebelum tadi, ada sesuatu yang saya nak kongsikan, iaitu yang sambut hari lahir hari ini. hari ni ada dua orang yang sambut hari lahir dalam pengetahuan saya lah. Tapi ada seorang lagi tadi dekat live TikTok tadi, ada seorang yang bagi ucapan. Saya dah lupa, saya kena cari balik ucapan hari lahir hari ni daripada pendengar kita ni dekat live TikTok. Dah jauh ke atas dah, saya tak dapat nak cari kan. Siapakah itu? Kalau ada nanti saya bacakan lah. Kalau saya ada pembantu kat sini, mungkin boleh tolong carikan. Tapi saya keseorangan, tidak dapat untuk mencarinya. Okey, hari ini sambutan hari lahir, iaitu ketua bagian rancangan saya, iaitu Cik Izwan. Okey, yang ketet. Okey, seorang lagi siap dengan ucapannya. Ini daripada Kaedah Syaridah kita. Okey, pak balik pak. Dah dengar tak ucapan panjang juga ni. Ini ayat yang penuh kasih sayang untuk suami tercinta, katanya sepenuh hari lahirnya hari ni. Okey, ucapan beliau, Kaedah Syaridah kita, selamat hari lahir buat suamiku tersayang, Syarin Mak Syarif. Alhamdulillah, hari ini Allah panjangkan lagi usia insan yang sangat bermakna dalam hidup saya. Terima kasih kerana menjadi suami, teman, sahabat dan tempat saya berkongsi segala suka dan duka. Mungkin saya tidak selalu pandai meluahkan rasa, tetapi percayalah, saya sangat menghargai setiap pengorbanan, penat lelah dan usaha awak untuk keluarga kita. Semoga Allah sentiasa panjangkan umur awak dalam keberkatan, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik, tenangkan hati dan permudahkan setiap urusan awak. Saya doakan kita terus bersama, saling menguatkan dan juga melalui setiap fasa kehidupan ini dengan penuh sabar dan juga kasih sayang. Selamat hari lahir suamiku. Semoga hari ini menjadi permulaan kepada lebih banyak kebahagiaan untuk awak dan keluarga kita. Saya sayang awak hari ini, esok dan insyaAllah hingga ke hujung usia. Itu dia ucapan daripada Kaedah Syaridah kita kepada suami tercinta. Lupa pula kan? Ada lagu ni, ada lagu.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barang peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Dengarkan segmen Jana Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayuh, kita dengarkan setiap hari agar terjana minda kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia akhirat dan memastikan Jana Minda transform diri kita dan berusaha ke arah yang lebih sempurna. Ingat Jana Minda, ingat Melaka FM, ingat Ustaz Fadli Samin.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Radio Nombor 1 Orang Melaka, terima kasih anda bersama dengan kami. Saya nampak macam Pak Aim je dekat live TikTok Melaka FM. Baru masuk je Pak Aim ya. Assalamualaikum, selamat pagi di Jasro, selamat Jumaat. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Aim. Amar, terima kasih juga Amar. Joker juga terima kasih. Terima kasih di Jasro untuk today hari ni rehat cukup katanya. Makan ubat juga buah. See ya next time, saudara. Baik, terima kasih Joker. Saya nampak juga sahabat lama saya Shazman Izwan. Abang Zamzam juga terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Jumaat. Cik Skandar Khan juga terima kasih dah bersama dengan kami di Melaka FM. Diam tak diam dah sampai ke penghujung untuk segmen Gegar Pagi untuk edisi hari Jumaat. Tak terasa masa berlalu, kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih semua yang setia menemani saya ni 6 pagi tadi sampailah sekarang ni. Jumaat mengajar kita memperlahankan seketika langkah, melihat kembali apa yang telah pun kita lalui dan juga mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga segala yang kita bicarakan pagi ni khususnya tentang Maulid Nabi dan juga akhlak baginda dan juga semangat kemerdekaan yang disampaikan oleh Syed Bosama Datuk Irah Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka sebentar tadi, bukan sekadar menjadi perbualan di ruang udara Melaka FM saja, tapi dapat kita bawa dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jadilah insan yang baik akhlaknya, kuat jiwanya, cintakan kedamaian dan juga sentiasa menghargai nikmat kemerdekaan yang kita kecapi. Dan jangan lupa, hari Jumaat penuh keberkatan ni, perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyakkan doa dan mohonlah agar Allah sentiasa memelihara kita, keluarga kita dan juga negara kita. Buat yang sedang bekerja, yang bertugas, yang berniaga ke semoga dipudahkan segala urusan. Yang sedang mandu, pandulah dengan berhati-hati, bukan saja dengan berhati-hati tapi pandu juga dengan hati. Yang sedang cari rezeki, semoga diluaskan rezekinya. Dan yang sedang melalui ujian semoga Allah berikan kekuatan dan juga jalan keluar yang terbaik. Sebab ini bersama dengan DJ City Si Ruby. Personel 10-2 bermula 10 pagi hingga 2 petang. Dan insyaAllah saya akan bersama dengan anda lagi pada minggu hadapan. Jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat mempertimbangkan penghantaran utusan Presiden Jared Kushner ke Israel dan Mesir minggu depan bagi membincangkan pelan damai Gaza. Menurut seorang pegawai Amerika, lawatan itu masih dalam perbincangan susulan usaha Presiden Donald Trump untuk mendapatkan penyelesaian konflik di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini menolak pelan berkenaan yang antara lain mencadangkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selaras dengan pelucutan senjata Hamas. Dalam hal itu, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamil, manakala dua lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri yang diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan dua individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Dalam perkembangan lain, Amerika turut merancang menghantar kapal pengangkut pesawat USS George Washington ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Menurut agensi Anadolu, langkah itu susulan penugasan USS Abraham Lincoln yang berlarutan lebih 250 hari termasuk 200 hari tanpa singgah di pelabuhan. Senator Richard Blumenthal dari Connecticut berkata, tempoh penugasan panjang itu menimbulkan kebimbangan terhadap kebajikan anak kapal termasuk masalah bekalan asas, sistem baik dan kesihatan mental. Sementara itu, Trump mengumumkan tarif sehingga 100% ke atas import drone tanpa pemandu dan komponennya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import dalam industri yang dikuasai China. Kenyataan White House memaklumkan keputusan itu dibuat atas faktor keselamatan negara dan akan berkuat kuasa pada 3 September. Minggu lalu, China mengumumkan sekatan terhadap ekspor drone ke Amerika serta menyerai hitam 6 syarikat sebagai tindak balas terhadap sekatan perdagangan yang dikenakan Washington berhubung isu buruh paksa dan kebimbangan keselamatan negara. Mesir menafikan kaitan dengan sebuah kapal yang diserang di luar pantai Yaman awal minggu ini selain mengecam serangan terhadap kapal dan pelayaran di Laut Merah. Kementerian Pengangkutan Mesir memaklumkan kapal berkenaan tidak berdaftar atau mendapat lesen operasi maritim di negara itu. Penafian dibuat selepas laporan mendakwa kapal berkenaan mempunyai kaitan dengan syarikat pengendali yang beralamat di Alexandria. Mesir turut menyifatkan serangan di laut itu sebagai ancaman serius terhadap keselamatan dan kebebasan pelayaran yang turut menjejaskan trafik melalui terusan Suez. Di Belanda, letupan di sebuah fasiliti penyimpanan produk petroleum di Pelabuhan Rotterdam mengorbankan seorang dan mencederakan 6 yang lain. Syarikat Gunvor memaklumkan kejadian berlaku ketika kerja penyelenggaraan dijalankan pada salah satu tangki simpanan. Polis berkata tiada petunjuk awal kejadian berpunca daripada sabotaj

adakah anda sedang mencari rumah idaman anda? Taman Ikro Height menawarkan rumah teres 2 tingkat untuk lot Bumi Putra sahaja berkeluasan 22x65 bersamaan 1430 kaki persegi dengan 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Harga serendah RM480,000 berhampiran dengan Pasaraya Maidin, Plaza Tol Ikro, sekolah dan pelbagai kemudahan lain. Apa tunggu lagi? Tempahlah sekarang. Hubungi Mr. Howe kalian.

0: Ya, alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Jadi seperti yang saya katakan sebelum ini, ada sebarang soalan boleh hantarkan 010-806-1023 dan kita bersiaran langsung di Facebook Melaka FM dan juga di TikTok Melaka FM. Dan baik Datuk, kita nak sambung lagi berkenaan dengan cinta kepada Allah ini, silakan.
1: Okey. Kita akan menyentuh bagaimana cinta kepada Allah ini menurut pandangan tasawuf.
0: Mm-hmm.
1: Oleh kerana bicara kita ni sepanjang daripada segmen memutiara ilmu ini, membicarakan tentang sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah. Maka sifat-sifat ini ialah dilihat daripada kacamata tasawuf. Dia tidak dilihat daripada kacamata fiqah atau daripada ilmu tauhid. Jadi kita akan melihat maknanya cinta kepada Allah ini daripada perspektif tasawuf lah. Jadi bila kita menyebut tentang mahabbatullah, ialah keadaan hati yang sangat cenderung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa dekat dengannya, mengagungkan dia, mengutamakan keredaan Allah Ta'ala lebih daripada reda kepada mencari reda makhluk. Kan?
0: Ha,
1: kalau makhluk tak reda dengan kita, Allah Ta'ala reda, itu cukup. Kan? Lama-lama manusia akan reda. Tapi kalau kita mencari reda makhluk, Allah Ta'ala tak reda, nanti manusia juga tidak reda. Ha, jadi ini kita kena faham. Eh? Dan suka melakukan perkara yang Allah Ta'ala cinta. Ha, jadi perkara-perkara yang Allah Ta'ala cinta ni banyaklah kan, dalam kehidupan kita. Maka cinta bila sebut di dalam tasawuf, mahabbah bukan sekadar perasaan. Bukan kita. Biasanya bila orang sebut mahabbah ni, cinta ni dia perasaan kan. Tetapi bila sebut makna mahabbatullah, cinta ni dia bukan sekadar perasaan. Tetapi cinta yang melahirkan ketaatan. Orang cinta pada Allah, bila Allah Ta'ala perintah, dia akan ikut. Semayang, dia akan jaga. Itu tadi dia cinta. Kemudian orang yang rindu kepada Allah, dia akan bersunyi-sunyi untuk maknanya berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana bentuk bicara kita? Ialah baca Quran, zikrullah, bermunajat, kan? Itu adalah cara bagaimana orang ni dia melepaskan rindu kepada kekasih dia. Jadi ini keadaan dia. Dan takut kehilangan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih besar daripada itu, orang yang mahabbatullah ni dia takut Allah Ta'ala hilang keredaan Allah. Bila kalau dia buat, Allah Ta'ala tak reda. Jadi kalau tak dapat keredaan Allah, susah. Ya, dan suka melakukan perkara yang Allah Ta'ala cintai. Buat apa-apa yang Allah Ta'ala cinta, dia buat. Kan? Ini tandanya orang yang mahabbatullah. Dia bukan sekadar perasaan. Jadi dengan sebab itu, tanda orang cinta ni, cinta kepada Allah ialah tujuan yang amat tinggi. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ, iaitu orang yang beriman ini, dia sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok seperti mana Bilal bin Rabah kan. Kita tengok itu sahabat lah. Kalau sahabat macam ni hebat dia, tentu Nabi lebih hebat kan.
0: Ya. Yeah.
1: Nabi itu tidurnya sedikit. Kan? Kita sikit-sikit tidur. Itu lain kan. Nabinya tidurnya sedikit, jaganya banyak. Waktu orang semua tidur, Nabi beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai bengkak-bengkak kaki kan. Satu riwayat disebutkan ketika mana Nabi beribadat, Aisyah tidur. Dan bila Aisyah terjaga, dia tengok Nabi tengah sujud. Kemudian Nabi Aisyah ni tidur balik. Tadi dah bangun sekali, terjaga sekali. Dia tengok Nabi sujud, dia tidur balik. Dia terjaga lagi, dia tengok Nabi tengah sujud lagi. Kan? Dia tidur balik, dia terjaga, dia tengok Nabi sujud lagi. Lama betul Nabi sujud. Kan? Sehingga timbul dalam hati Aisyah ni kegusaran bahawa Nabi dah tak ada. Lalu dia pun mengambil jari dia, menguit apa ni tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bila rasa geli tu, dia bergerak. Dia kata, oh, Nabi hidup lagi. Jadi dengan sebab itu, kenapa kecintaan? Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, engkau kan orang yang maksum. Maksum ni orang yang diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala yang akan datang dan yang apa ni, yang kemudian. Jadi kenapa masih lagi bersusah-susah dalam ibadat, sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki, Maka apa Nabi kata, afala aku nu abadan syakura, tidakkah aku ni orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi itu tanda orang bersyukur kan. Ha, semayang sampai bengkak-bengkak kaki, ya kita bengkak kaki juga semayang gaut kan. Jadi lain, jadi berbezalah. Ha, kita ni dengan kedudukan Nabi SAW. Nabi kata, kalau aku nak balas apa yang Allah Ta'ala beri nikmat pada aku, tak aku balas. Ha, ini kalau kata sujud lama, berdiri lama sampai bengkak kaki, ini cuma sedikit je, tak boleh nak balas. Ha, ini kerana apa? Nabi nak cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Jadi ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Dan orang yang beriman bukan hanya mengetahui mengetahui Allah, tetapi hatinya mencintai. Jadi orang beriman ni bukan hanya tahu Allah Ta'ala ni mana, sifatnya macam mana, namanya macam mana, afalnya macam mana. Bukan setakat itu je, tapi dia mencintai Allah Ta'ala tu melebihi dia segala-galanya. Meletakkan Allah Ta'ala, kecintaan pada Allah Ta'ala tu mendahulu daripada yang lain-lain. Ini yang disebutkan bahawa cinta Allah ni dia ialah tujuan yang paling tinggi sekali. Matlamat kita hidup inilah nak melahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, bukti cinta kepada Allah, Allah Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Dalam ayat ini Allah Taala nak mengingatkan bahawa orang yang benar-benar cinta kepada Allah Taala, dia kena ikut Nabi. Hari ini banyak orang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kerana sunnah ni dia ada dua. Dia ada sunnah qauliyah dan ada sunnah fi'liyah. Kan? Sunnah qauliyah ni ialah perkataan-perkataan Nabi. Kan? Itu hadis-hadis Nabi SAW. Itu adalah sunnah qauliyah. Ha? Makna qaul. Ha? Jadi berapa banyak, kalau kita kata cinta pada Nabi, berapa banyak hadis Nabi kita hafal. Kan? Mungkin satu atau dua kan. Jadi bayangkan Al-Imam Bukhari rahimahullah, dia hafal hadis Nabi itu 1 juta. Kan? 1 juta dia hafal hadis Nabi SAW. Bukan sikit-sikit tau. Sayyidatina Aisyah sendiri, isteri Nabi SAW, diriwayatkan menghafal lebih kurang 2,000 hadis Nabi SAW. Kalau kita ni, kalau tak boleh, tak boleh pun 40 kena hafal. Sekurang-kurangnya 40 hadis. Kan? 40 hadis ni dah dihimpunkan oleh Imam Nawawi. Arba'in Nawawi, iaitu hadis 40. Jadi kalau boleh lah kan, kita hafal lah hadis-hadis tu. Kan? Jadi kerana apa? Nak menunjukkan tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Sebab itu perkataan Nabi. Kita hafal apa yang macam cerita. Kalau kita cerita, kita cinta kepada orang kan. Hari ni orang dia ingat seseorang tu, semua cerita-cerita orang ni dia boleh ingat lah. Sampai skrip perkataan dia pun dia boleh ingat. Contohnya orang kalau dia suka kepada filem-filem P. Ramlee kan. Sehingga dia boleh hafal skrip-skrip yang dilantunkan, dilontarkan oleh P. Ramlee kan. Pah, nak pergi mana pah, ajak kan. Dia boleh hafal tu. Kerana apa? Kerana kesukaan dan kecintaan. Jadi kita itu, kalau kita sesama makhluk yang mana dia bukan Nabi, kalau kita menghafal hadis-hadis Nabi SAW, itu lebih hebat kan. Jadi dengan sebab itu orang yang cinta kepada Nabi SAW, dia pengakuan cinta ni mesti dibuktikan, dibuktikan dengan ittiba' sunnah Rasulullah SAW. Contoh, bagai contoh Nabi SAW menyebutkan bahawa jangan meninggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Kan? Walaupun benda itu sunat, adakah kita pernah ikut sunnah ni? Kan? Mungkin kita nak puasa Isnin Khamis tu kita rasa berat lah. Tapi adakah Nabi kata jangan tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan? Kan? Dan 3 hari dalam sebulan ini Nabi tak meletakkan bila masa dia. Sama ada engkau nak puasa 3 hari itu di awal, atau 3 hari di tengah, atau 3 hari di akhir. Tak kira. Ataupun 1 hari di awal, 1 hari di tengah, 1 hari di akhir. Tak kira. Jadi maknanya adakah kita buat, kita nak melahir cinta Nabi, itibak sunnah Nabi tadi. Contoh satu lagi ialah itibak yang paling senang kan. Iaitu Nabi SAW kalau sembahyang, sembahyang fardu atau sembahyang sunat, Nabi tidak pernah meninggalkan baca doa iftitah. Ya. Kan? Adakah kita melakukan yang demikian? Ha, jadi kalau kita tak melakukan yang demikian, maknanya pengakuan cinta kita tak dapat dibuktikan. Ya? Kita tak dapat buktikan.
0: Ya.
1: Ha, jadi orang yang nak tidur, ha, adakah antara maknanya sunnah Nabi ialah berwuduk? Adakah kita berwuduk sebelum daripada nak tidur? Jadi ini sunnah-sunnah yang ringan, kita anggap sunnah yang ringan. Jadi kalau kita buat benda ni, bermakna kita itibak sunnah, melakukan sunnah-sunnah Nabi. Dan sunnah ni dia mesti ikut serupa macam Nabi buat, sama ada dari jenisnya, masanya, bilangannya, waktunya, kena ikut perfect macam Nabi buat. Dia tak boleh kita buatkan suka-suka kita. Contohnya kalau kata Nabi sembahyang sembahyang sunat duha, kita kena sembahyang duha. Berapa Nabi buat, kan? Kalau kita itibak sunnah Nabi buat, katakanlah Nabi buat empat, empat lah. Mana tak boleh kita buat ikut suka kita. Itu makna mesti sama jenis, sama bilangan, sama masa, kan? Kemudian waktunya dia mesti kena. Ini tandanya orang yang maknanya menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi di antara tanda-tanda orang yang itibak sunnah ni ialah apa? Iaitu menjaga solat dan ibadat. Semayang, Nabi kata, pernah orang tanya kepada Nabi, ayyul amal afdal? Wahai Nabi, apa amal yang paling afdal? Nabi kata, as-salati ala waktiha, semayang dalam waktu dia. Kan? Kalau engkau ni nak jadi orang baik, maka semayang dalam waktu. Jangan semayang di luar waktu. Makna masuk di luar waktu ni, ada orang semayang satu rakaat dalam zuhur, tiga rakaat dalam asar. Walaupun hukum semayang dia sah, kan? Tetapi dia tidak itibak, tidak itibak sunnah. Nabi semayang zuhur dalam waktu zuhur, asar dalam waktu asar. Jadi ini kita kena lihat, kan? Menjaga solat dan ibadah. Ibadah-ibadah yang diperintahkan, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, kita buatlah. Dan yang keduanya, orang yang itibak sunnah ini, yang mengikut Nabi SAW, suka membaca Quran dan zikir. Kerana Nabi tak pernah meninggalkan baca Quran. Nabi baca pada waktu malam, kan? Buktinya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhal mudzammil, kumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangun, semayang, kemudian baca Quran, kan? Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahrir, war rujza fahjur, wala tamnun tastaksir. Jadi Allah Ta'ala suruh, wahai orang yang berselimut, bangun, kan? Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Dan Allah Ta'ala besarkan, agungkan. Makna orang bangun malam menghidupkan dengan semayang ini, maknanya sunnah, sunnah Nabi SAW. Dan Nabi sentiasa melantunkan zikir. Sebab tu kalau kita tengok zikir ni banyak dihimpunkan oleh Al-Imamu Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Zikir yang pelbagai, mengikut keadaan, mengikut masa, mengikut waktu, dengan sebab munasabah sesuatu perkara. Jadi dia himpunkan zikir-zikir Nabi yang kita boleh baca. Kalau kita nak amal, tak teramal. Jadi dengan sebab itulah, maknanya di antara tanda kita itibak sunnah ni ialah suka membaca Quran dan berzikir. Kerana Quran ini, satu ialah kerana dia merupakan kalamullah dan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita perlu faham kenapa disuruh kita baca Quran, kerana Quran ini diturunkan kepada Nabi. Jadi bila turun kepada Nabi, itu merupakan wahyu. Jadi kita tengok ada umatnya bukan rasul tapi boleh baca wahyu Allah, kan? Dia bukan rasul tapi dia boleh baca wahyu Allah, iaitu membaca Al-Quran, kan? Dia boleh berbicara dengan Allah. Bila dia baca Quran, kita berbicara dengan Allah, kan? Jadi inilah, tengok bagaimana kelebihan orang yang membaca Quran, kerana itu merupakan sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiganya, ittiba sunnah ini ialah meninggalkan maksiat, sama ada yang besar ataupun yang kecil. Kemudian mengutamakan perintah Allah daripada hawa nafsu, dan sabar apabila diuji. Kan? Kita ni bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sabar dan suka melakukan kebaikan dan bertaubat apabila melakukan dosa. Ini adalah tanda-tanda pengakuan kita cinta kepada Allah. Kerana ianya adalah salah satu caranya ialah ittiba'u sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah selepas ini kita akan melihat pandangan Imam Ghazali dalam maksud yang dikatakan mahabbatullah ini bagaimana. Wallahu alam.
0: Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Hari ini kita membicarakan berkenaan cinta kepada Allah. Terus setia Melaka FM.

0: Percaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Pukul 5 pagi, kita masih lagi dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, Cinta Kepada Allah, dan kita nak sambung lagi, Datuk, silakan.
2: Okey, bila kita menyebut tentang mahabbatullah ini, dia bersangkut rapat dengan maksudnya ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah Ta'ala. Dia mengenal Allah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi orang yang nak mengenal Allah Ta'ala ni, tentulah dia mengenal akan sifat, akan nama, akan af'al, kan?
1: Yeah.
2: Sebab itu disebutkan oleh ulama, al-jahlu bis-sifati yuaddi jahlu bil-mausufi.
1: Mm.
2: Siapa yang tak kenal akan sifat Allah, maka dia tak kenal akan, siapa yang tak kenal sifat, maka dia tak kenalkan Tuhan. Ya kan? Man la ya'rifu bisifati la ya'rifullah. Siapa yang tak kenal sifat, maka dia tak kenal Allah. Jadi ini apa? Sebab tu bila kita membicarakan tentang tasawuf ni, dia menggabungkan dua. Bila orang belajar tauhid, dia mengenal akan Allah. Kemudian bila dia beriman, dia akan beramal. Maka tasawuf ni, dia menghimpunkan dalamnya dua benda ni. Maknanya orang yang bertasawuf, orang yang mengenal akan Tuhan. Dia tak akan jadi, contohnya lah, maknanya takut akan Allah. Takut akan Allah, kalau dia tak kenal Allah, macam ni dia nak takut? Kan? Dia tidak akan takut, maknanya contoh, contoh, dia tidak akan takut kepada ular yang berbisa kalau dia tak tahu ular tu bisa. Macam mana dia nak tahu? Macam kanak-kanak, kan? Dia tak tahu ular tu bisa, dia pegang, kan? Sebab dia tak tahu. Jadi dengan sebab itu, orang yang bertasawuf sudah tentu dia kenal Tuhan. Baru dia ada rasa takut, dia ada rasa mahabbah, ada rasa cinta dengan Tuhan. Jadi orang yang bila dia kenal Tuhan, dia cinta Tuhan, maka orang seperti mana orang cinta, kalau dia cinta seorang, kalau orang yang dicintai arah buat apa yang dia buat, dia kata makan, dia pun makan. Walaupun dia tak nak makan, dia makan. Kerana apa? Dia makan tu sebab dia rasa cinta. Kan? Orang kata mengaji, kan? Kerana apa? Rasa cinta. Kalau orang dia benci, dia benci, makna dia nak buat tak? Contohnya kita kata benci, tak nak, sebab apa? Kerana benci. Dia benci dengan orang tu, maka tak ada rasa begitu. Jadi dengan sebab itu, Al-Imamul Ghazali menyebutkan bahawa ma'rifatullah ini dia berkait dengan mahabbatullah, dia berkait dengan ma'rifah, iaitu orang yang mengenal Allah. Dan apabila orang mengenal kebesaran, kesempurnaan rahmat dan dan nikmat Allah Ta'ala, maka semakin kuat kecenderungan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu, di antara makna yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali ialah mahabbatu la tasawwaru illa ba'dal ma'rifati wal idrak. Apa maksud kata Imam Ghazali ini tentang mahabbah ni? Maknanya cinta tidak dapat dibayangkan kecuali setelah adanya pengenalan dan pengetahuan. Macam kita sebut tadilah, al-jahlu bis-sifati yuaddi illa jahl bil-mausufi. Makna orang yang tak mengenal Allah, maka dia tidak akan kenal kepada pemilik sifat. Yuaddi illa bil jahli bis sifat bil mausufi. Jadi kalau dia tak kenal sifat Tuhan, macam mana dia nak mengenal Tuhan?
1: Kan?
2: Dia tak tahu Allah Ta'ala ni bersifat dengan Rahman, bersifat dengan Rahim, kan? Ya, kalau dia tak kenal sifat tu, sifat Rahman Rahim, macam mana dia nak mengenal akan pemilik sifat? Kita contohnya, kita kenal Allah Ta'ala itu bersifat dengan sama. Sama ni mendengar, kan? Kalau kita tidak mengenal akan zat tadi, pemilik kepada pendengar tadi, macam mana kita nak tahu itu sifat sama? Allah Ta'ala dia mendengar tak macam kita mendengar, kan? Kalau kita mendengar menggunakan alat, ada telinga, Itu pun bila sampai waktu kan dari telinga tadi dia ada sempadan waktu. Berapa 10 tahun, 20 tahun dia punya jangka hayat ada. Besok dah masuk umur-umur usia-usia emas orang kata kan. Orang tanya awak nak pergi mana? Kan dia kata tak dengar, cakap kuat sikit kata. Kan dia tak dengar. Sebab apa? Dia punya pendengaran tu ada jangka hayat. Tapi Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ni, dia punya pendengaran dia, pendengaran Allah Ta'ala, dia mendengar yang zahir dan yang batin. Contohlah kan, Kak Siti, saya cerita banyak ni. Kak Siti dalam hati kata, iya je imam besar ni cakap. Tapi iya ke betul ke tidak cakap? Kan? Allah Ta'ala tahu tak? Kerana Allah Ta'ala mendengar. Besok Kak Siti punya apa yang tersembunyi dalam hati Kak Siti, Allah Ta'ala akan dedahkan kat saya. Macam ni rupanya. Jadi janganlah marah. Kalau kita tak dengar orang punya perkataan, kita kena ingat Allah Ta'ala mendengar. Kan? Apa yang dia terlintas dalam hati dia, dia kata kuatnya makan budak ni kan? Kan? Kita kata pulak gelojoh dia ni makan. Walaupun kita tak zahirkan, besok Allah Ta'ala dedahkan di akhirat. Jadi janganlah risau, janganlah marah selalu kan? Sebab kita tahu bahawa yang kita marah tu besok akan didedahkan. Yang hari ni kita punya perasaan hati kita ni, dia dilapiskan oleh baju, oleh kulit, oleh daging, oleh urat-urat kan? Semuanya terlindung. Besok-besok didedahkan, didedahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu Nabi sallallahu Imam Ghazali kata apa, cinta tidak dapat dibayangkan kecuali adanya pengenalan dan pengetahuan. Dengan sebab itu kita kena belajar, kan? Tak boleh kerana menuntut tu penting. Dengan menuntut ni kita mengetahui benda-benda yang kita tak tahu, kan? Jadi dengan sebab itu pentinglah. Maksudnya apa? Semakin seseorang itu mengenalkan Allah, makin besarlah cinta dia kepada Tuhan. Ini perkara yang perlu kita faham. Al-mahabbatu la tusawwaru illa ba'da ma'rifati wal idraki. Maknanya cinta tak dapat nak dibayangkan, kan? Kecuali setelah adanya pengenalan. Macam kita lah kan, kita nak mencintai seseorang, dia ni baik, dia apa, sudah tentu kita kenal dia ni memang baik, kan? Macam mana awak kata dia ni baik? Saya tahulah kan. Dia hidup dengan saya, takkan saya tak tahu, kan? Jadi kita dah tahu, kalau kita contohnya sepasang suami isteri kan, kita tahu dah macam mana dia punya asam garamnya, kita dah tahu ya, suami kita ni macam mana kan. Kalau kita kata, orang tanya suami awak bagaimana, macam mana? Bagus kan. Seperti mana ketika mana orang tanya Aisyah radhiyallahu anha kan, wahai Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Maka Aisyah kata, kana khuluquhul Quran. Kenapa Aisyah mengatakan Nabi tu akhlaknya Quran? Kerana dia kenal Nabi. Sebab dia kenal Nabi tu, dia kata Nabi tu akhlaknya Quran. Kerana Nabi tidak berkata melainkan apa yang Quran kata. Nabi tidak akan buat melainkan apa yang yang Quran tu suruh buat. Ya Allah, mana Quran tu Allah Ta'ala milik Quran, Allah Ta'ala kan. Jadi dia akan buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Jadi dengan sebab tu, jadi kalau kita hari ni lah, kalau kita orang tanya, macam mana awak punya suami? Itu susah nak cakap tu. Kan? Walaupun dia cakap macam ni, tapi ada masalah juga. Sebab kan, walaupun dia bagus, tapi ada kadang-kadang kita tak boleh bagi maknanya perfect 100%. Tapi Aisyah kata, ini kan akhlul Quran. Sehingga datang tiga orang lelaki kan, nak tanya tentang bagaimana akhlak Nabi ya. Macam mana kehidupan Nabi. Aisyah pun cerita Nabi. Dia kata kalau macam ni akhlak Nabi, perbuatan Nabi, aku tak mau kahwin. Kan? Seorang lagi kata kalau macam ni lah akhlak Nabi, aku tak nak tidur, aku nak berjaga sepanjang masa. Kan? Kalau macam ni lah akhlak Nabi, aku nak puasa sepanjang hidup. Kan? Ni dia kata setelah Aisyah cerita macam mana Nabi punya ni kan. Jadi perkara tu pun sampai kepada Nabi. Nabi panggil dia. apa yang kau cakap? Dia kata, wahai Nabi, engkau punya kelebihan, maknanya hebat macam ni, kan? Semayang. Jadi kalau aku tak mau tidur, aku nak ibadat je. Nabi kata, aku tidur, aku semayang. Aku tidur, aku jaga. Mm-mm. Kan? Takkan kau nak melebihi aku pula? Kan? Aku ada masa tidur.
1: Yeah.
2: Dan aku ada masa berjaga. Aku tak tidur sepanjang masa, tapi ada masa aku bangun. Mm-mm. Kan? Sepedua malam, sepertiga malam, sepertenam, sepertempat, aku bangun. Jadi kau tak nak tidur? Mana boleh gitu? Kan? Seorang lagi, ya wahai Nabi, aku tak nak kahwin. Jangan begitu. Aku juga kahwin.
1: Mm-mm.
2: Kan? Nabi kata, nikah sunnati. Siapa yang tak mau ikut mana sunnah aku, dia bukan daripada umat aku. Jadi maknanya, jangan bercanggah daripada perbuatan Nabi, kan? Jadi Nabi tu kita tengok, Aisyah tu menyebut bagaimana akhlak Nabi. Kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi tu Quran. Dalam Quran perintah so ada perkahwinan, mm-hmm. ada puasa, ada berbuka. Takkan kau nak melebihin tak? Soalnya kata yang pertama nak tak nak tidur sepanjang hayat, yang keduanya tak nak berkahwin, yang ketiga tak, aku nak puasa je. Kata Nabi, aku makan dan aku berbuka.
1: Mm-mm.
2: Kan? Aku berpuasa dan aku berbuka. Jadi maknanya kita jangan jadi orang yang terlalu ekstrim. Kan? Buat suatu perkara tu dia tak ada ilmu. Mana jadi orang yang terlalu ekstrim dalam tu. Kerana nakkan sesuatu, kita jadi orang yang melampau. Ya, Islam tak suruh.
1: Mm-hmm.
2: Islam tidak suruh macam tu. Islam suruh jadi orang yang bersedana. Kan? Orang yang muktadir di tengah-tengah. Tak ada terlalu berat sangat, tak ada. Kalau Nabi tu memberatkan, saya umat tak boleh ikut.
1: Mm-hmm.
2: Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, laula an asyukka li ummati li amartahum bisiwaki kun inda solah. Nabi kata apa? Kalaulah tidak memberatkan kepada umat aku, nasanya aku suruh dia bergosok gigi setiap kali nak semayang. Mm-hmm. Kan? Itu kan memberatkan. Nabi itu khususiat pada Nabi. Nabi buat. Nabi tidak meninggalkan. Setiap kali nak semayang, Nabi bersiwak.
1: Mm-hmm.
2: Nabi tahu umat dia tak boleh buat. Kan? Jadi Nabi itu kata, Nabi kata, laula. Kenapa kalimah laula? Kalau tidak. Kan? Nabi tahu bahawa siwak nak tiap kali nak bersiwak ni payah. Hmm. Kan? Bawa pergi datang pejabat ni.
1: Dalam
2: kocik. Keluar. Panjang lah tu. Jadi payah kan. Tengah-tengah ambil pai jatuh lah tu. Dengan ubat gigi. Jadi nampak tak ni kan?
1: Hmm.
2: Jadi Nabi dia tak buat gitu. Sebab Nabi tahu ni berat pada umat dia. Kan? Jadi maknanya menunjukkan biar kita jadi orang yang pertengahan dalam apa-apa buat, jadi orang jangan terlalu tak melampau. Jangan ekstrim sangatlah, kan? Nabi tak suruh yang macam tu. Sehingga Allah Taala kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku berat ke atas kamu melainkan kemampuan kamu. Jadi ni nak ceritanya panjang. Mm-mm. Kan?
1: Yeah.
2: Jadi kita kisah-kisah ni kita kena bawa supaya hari ni kerana masyarakat dia jadi begitu.
1: Yeah.
2: Dia jadi ekstrim. Makna kalau ibadat sampai meninggalkan tanggungjawab, kan? Meninggalkan apa ni dia punya kewajipan. Jangan begitu, kan? Kadang-kadang beribadat orang kata pakaian sampai jadi lusuh, sampai tak jaga pakaian, bau, kan?
1: Yeah.
2: Sedangkan Allah Taala sebut, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kamu bersih, kan? Menjaga pakaian ni satu perintah.
1: Mm-mm.
2: Supaya pakaian bersih. Nabi itu kan bersih, baunya wangi. Itu sebabnya salah satu khususiat pada Nabi. Nabi ni tak pernah dihinggap pi lalat. Kita bukan lalat, langau pun hinggap. Kan? Jadi bayangkan. Nabi tak pernah dihinggap pi lalat. Nabi tak pernah menguap, kita sikit-sikit menguap, kan? Belajar menguap, kan? Waktu semayang menguap, nak tidur memang menguap lah. Jadi kita ni memang teruk sangat nampak ni, kan? Jadi memang sebab tu ini kita melihat contoh-contoh ni supaya orang mengambil maknanya faedah daripada maknanya Nabi diutuskan menjadi rasul, supaya kita mengingat contoh yang terbaik. Sebab tu Allah kata apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maknanya kalau cerita bab cinta dengan kepada Allah ni, tak ada orang yang lebih cinta kepada Allah melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu kalau kita ni kalau kita kata kita cinta, banyak lagi benda yang kita tak ikut kan. Kita tak ikut sunnah, kita tak ikut sunnah maknanya tak cinta Tuhan. Tidak maknanya melahirkan cinta kepada Nabi. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia berkenaan dengan cinta kepada Allah. Dan alhamdulillah, insyaAllah minggu hadapan kita akan sambung lagi. Dan nampaknya kita dah di penghujung untuk program kita hari ini. Terima kasih Datuk atas kesudian untuk sama-sama berkongsi ilmu. Semoga apa yang kita kongsikan kepada semua hari ini kan dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, insyaAllah. Dan kita tutup majlis ilmu kita hari ini dengan bacaan doa. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna yuhibbak. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين آمين آمين. Baik, terima kasih Datuk. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Dan saudara, terus setia bersama Melaka FM. Sebentar lagi pukul 11.15 minit pagi kita akan bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh dalam program Fitnisa. Hari ini kita akan bawakan satu tajuk berkenaan dengan isteri sebagai sahabat baik. Jadi terus setia bersama Melaka FM.

102.3 Melaka FM. Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, 11.16 minit pagi sekejap betul masa berlalu. Yeah. Saya rasa macam baru tadi saya dekat atas kan. Dah turun ni dah 1 jam berlalu dah. Ini dah masuk yang jam kedua. Dan insyaAllah hari ni kita bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Siti?
0: Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat juga ya?
1: Sihat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ni kita nak bicara satu tajuk yang disediakan oleh penerbit kita. Ya, Melati. Tajuknya isteri sebagai sahabat baikmu. Selalu memanglah kan isteri ni memang kan jadi sahabat. Kalau tak jadi sahabat nanti kau jadi musuh susah. Kan? Jadi Ustaz, sebagai mukadimah lah kan kepada bicara kita hari ni, apakah yang dimaksudkan isteri sebagai sahabat baik suaminya? Silakan.
1: Baik. Terima kasih Kak Siti.
0: Yes.
1: Dan juga alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dapat menjalani dan memulakan kehidupan kita dalam keadaan suasana dan cuaca yang ceria. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita semua sekali dalam keadaan baik dan dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Jadi di hari yang mulia ini moga-moga kita semua dapat memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan lupa untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran, terutamanya di surah Al-Kahfi, insyaAllah. Baik, persoalan yang dibawakan oleh penerbit kita hari ini, penerbit dia hadir, dia lama dah pun tinggal. Jadi hari ini kita bawa bersama dengan perbincangan isteri sebagai sahabat baikmu. Jadi saya merujuk dua kalimah di dalam Al-Quran. Pada surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata rizquhunna wa kiswatuhunna. Kita rujuk pada kalimah kiswatuhunna, dan juga daripada surah An-Nisa ayat 36, iaitu as-sahibil bil jambi. Jadi kita nak fokus pada dua kalimat tersebut, bagaimana kita nak jadikan ia sebagai sahabat dalam hubungan perkahwinan antara suami dengan isteri, insyaAllah. Jadi maksud isteri sebagai sahabat suaminya adalah sahabat suaminya adalah merusi hubungan perkahwinan yang melampaui sekadar status undang-undang, atau melampaui atau melangkaui sekadar ia sebagai satu tanggungjawab domestik. Di mana isteri bukan sekadar isteri, tapi dia teman paling rapat. Tempat meluah rasa, tempat untuk jadi ia sebagai rakan kongsi dengan sebagai masalah, dan isteri boleh jadi kaunselor. Sebab itu berdasarkan dua kalimat daripada Quran tu, kiswatuhunna, lindungilah, peliharalah mereka, selimutilah mereka, iaitu dengan perasaan, dengan tanggungjawab, dengan kasih sayang, dengan kebaikan, dan jadikan berdasarkan ayat 36 surah An-Nisa, isteri itu dijadikan tempat untuk seorang suami membebaskan rasa takut. Isteri kena suami kena jadikan isteri tempat safe haven. Safe haven. Well, I tell you, I speak on that. Baik. Lepas tu yang kedua, isteri mesti jadi dia, suami mesti jadikan dia sebagai seorang kaunselor, seorang yang boleh menenangkan dia. Jadi kalau ini tak dibuat, maka suami akan menanggung beban itu bersendirian. Ya, suami dia macam-macam beban dia. Dia beban yang dia cari penyakit sendiri, ataupun beban yang memang dia terpaksa lalui. Jadi bila mana dia keadaan di mana dia tak ada tempat nak luah, pada waktu ni lah yang dibimbangi syaitan yang di luar daripada kerangka rumah tangga dia akan merosakkan dia. Baik, selain pada dua tadi, dia kena mewujudkan suasana hubungan dengan isterinya. Dia tu kena berfungsi sebagai macam apa ni dipanggil, cheerleader.
0: Jadi macam pon-pon lah ya.
1: Pon-pon. Teruk lupa apa pun yang nak cakap. Okay. Tempat yang boleh isteri dia tu untuk berikan rasa gembira. Dan bila balik dia tengok isteri tu, dia rasa tenang, gembira. Ada je modal untuk dia saling berjenaka, saling usik-mengusik. Macam tu lah. Kan saya cuba gambarkan dengan maksud cheerleader tu. Baik. Dan yang terakhir, dia kena wujudkan suasana dengan isteri dia sebagai rakan sepermainan. Ini yang saya sering perkatakan tentang peranan suami berada di rumah di waktu malam. Kan tak berada di rumah pun tak apa, tapi bawalah isteri tu ke mana dia nak pergi. Kan kalau dia nak pergi bersukan pun bawalah isteri, sebab bukanlah masalah sangat bersukan malam ni. Cuma kena letakkan tempat pada waktunya dengan siapa. Sebab kan fitrah Allah jadikan malam itu untuk kerehatan bagi pasangan suami isteri dan keluarga. Sebab siang ni untuk seorang lelaki ataupun seorang wanita yang menjalani kehidupan ni untuk menggalas tanggungjawab dan amanah. Pada waktu ni dia boleh berkomunikasi, bertemu dengan sesiapa sahaja pada waktu siang. Dengan pelbagai pendekatan dan cara gaya hidup di siang hari. Dia nak rehlah, dia nak bekerja dan seumpamanya. Dia nak beriadah. Tapi malam ini adalah ruang untuk keluarga itu beristirahat. Dan istirahat ni bukan sekadar istirahat duduk sandar sambil makan popcorn tengok cerita, tak. Tapi dia boleh memperbagaikan kerehatan itu selain daripada pergi ke majlis ilmu, solat berjemaah pada waktu dua waktu tersebut, maghrib dengan isyak. Tapi dia boleh menjadikan pasangan dia sebagai rakan sepermainan yang boleh menggembirakan mereka. Begitulah. Jadi kesimpulan daripada persoalan pertama, apabila seorang suami berjaya menjadikan seorang isteri dia sebagai seorang sahabat, maka sifat cemburu buta, prasangka buruk yang pernah kita bincang sebelum ni akan mati begitu saja. Percayalah, ia akan membuahkan hasil yang begitu baik dan juga menggembirakan pasangan tersebut, insyaAllah. Wallahualam.
0: Betul kan Ustaz? Siang hari kita dah sibuk dengan aktiviti masing-masing, dengan tanggungjawab masing-masing. Dan malam hari tu luangkan sikit masa. Memang masa itulah untuk bersama dengan keluarga kan? Jadi bos-bos kalau dengar kan? Ustaz, ini berkenaan dengan bila kita bercakap bila isteri sebagai sahabat baik suami ni kan, apakah ada kebaikan jika seorang isteri ni menjadi sahabat baik buat suaminya? Dan mungkin ada dalil ataupun nas Al-Quran atau sunnah yang boleh menguatkan lagi kenyataan ini, Ustaz?
1: Baik, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak terdapat ayat-ayat Quran yang menjelaskan secara umumnya mesti diolah sesuai dengan pendekatan yang datang daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi, kalau kita lihat, pertama sekali kebaikan isteri menjadi sahabat suami dia, kita kena lihat kebaikan dia, stres suami itu dapat dihilangkan ataupun dapat dirawat. Sebab tu saya sebut tadi safe haven. Sebab tu kalau kita lihat di dalam Quran, Allah jadikan pasangan tu untuk saling bergembira, bersukaria di antara keduanya. Dan suami juga boleh menjadikan isteri dia orang yang paling dipercayai, meluahkan segala masalah dan perasaan dia, tekanan dia kepada pasangan tersebut. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu sudut pandang ataupun layanan ataupun kata-kata balas yang boleh melegakan dia. Tapi isteri pun kena pandailah. Menambat keadaan tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut. Contoh macam Khadijah. Suami dia baginda sallallahu alaihi wasallam datang mengkhabarkan tentang apa yang baru dilaluinya ketika di Gua Hira. Khadijah dia tak melatah, dia relax dulu, rehat dulu bang. Saya tak ada lah waktu tu. Tengok. Kan. Tenang dulu. Lepas tu cerita. Dan diminta cerita selepas itu dengan tenang. Begitu juga peranan Ummu Sulaim. Ketika mana dia cuba menenangkan dan juga merehatkan suami dia dulu. Sebaik saja pulang daripada perjalanan jauh. Mm-mm. Pada ketika itu Ummu Sulaim yang baru sahaja berlaku keguguran anak pertama, anak kandungan pertama dia bersama dengan suami dia yang baru. Jadi pada ketika itu Ummu Sulaim mengambil pendekatan dengan perkataan yang lunak di samping suami dia yang baru sahaja melepaskan lelah penat dia, baru dia mengambil pendekatan yang begitu lunak sehinggalah suami dia dinasihati oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas menerima nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kembali kepada isteri dalam keadaan aman bahagia. Selepas tu dia Allah takdirkan dia memiliki 10 orang anak sebagai gantian, bukan serentaklah, maksudnya selepas itulah maknanya. Baik. Jadi itu salah satu bentuk kebaikan seorang isteri dia bila jadi seorang sahabat. Apa maknanya? Kesimpulan pada poin pertama ni, suami dia dapat melepaskan ego dia dengan isteri. Ego dia. Jadi bila dia dapat berbicara, isteri pula berperanan dengan matang pada waktu ini. Masalah yang boleh mengakibatkan tekanan menjadi penyakit pada suami itu akan dapat dikurangkan. Baik. Yang kedua, kita tengok dalil daripada Al-Quran, isteri sebagai teman sahabat ni, kita boleh tengok pada ayat 101 surah Al-An'am, yang mana kata Allah bermaksud bagaimana dia, yakni Allah, mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai sahabat. Dia menunjukkan lawan pada maksud ini, makhluk je, makhluk sahaja yang diiktiraf boleh mempunyai, disebut sebagai mempunyai anak, dan makhluk juga disebut, dirujuk sebagai orang yang diberikan pasangan. Dan dalam ayat ini pasangan itu dimaksudkan sebagai sahabat. Yang paling rapat. Ya, betul lah. Jadi sebab tu kalau kita nak berbicara tentang orang, contoh kan, siapakah yang paling layak berbicara tentang seseorang?
0: Suami dan isteri.
1: Suami isteri lah. Sebab isteri dia yang lebih tahu kenal macam mana, macam mana keadaan suami dia, dia punya sound of dengkurnya. Kan contoh, dia punya macam-macamlah keadaan. Jadi di sinilah kita dapat nilai bahawasanya pasangan itu bukan sekadar isteri yang lengkap pada kertas. Tapi pasangan itu adalah seorang individu yang dapat melengkapkan kehidupan seseorang dengan pelbagai keadaan yang boleh menggembirakan mereka sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Jadi hujah ulama dalam hal ini, ayat ini menunjukkan bahawa secara bahasa dan maknawinya, bahawa fungsi seorang isteri adalah sebagai sahabat karib yang sentiasa menemaninya, berkongsi permasalahan hidup suaminya. Dan suami bukan suami je nak kena, isteri nak kena dengar masalah dia. Sekali-sekali ataupun baiknya saling bertukar permasalahan dan persoalan hidup. Okey, baik. Itu dari sudut dalil yang daripada Quran, daripada hadis. Kita boleh tengok, kita boleh lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, apabila Allah mengurniakan seseorang itu isteri yang salehah, sesungguhnya dia telah membantu menyelamatkan separuh daripada agamanya. Makna salehah ini adalah isteri yang baik, taat pada Allah, taat kepada suaminya. Maka bertakwalah kepada Allah untuk separuh yang berbaki. So takwa itu merujuk kepada ketaatannya yang penuh rasa ketakutan kepada syariat Allah dan berharap Allah Ta'ala jaga kehidupan mereka. Di sinilah keseimbangan itu berlaku antara pengharapan daripada Allah untuk mereka dijaga Allah, pada masa yang sama mereka mengusahakan satu kehidupan yang adanya nilai rahmah dan mawaddah sehingga merasai sakinah di dalamnya, kebahagiaan di dalamnya. Baik. Wallahualam.
0: Baik, itu dia berkenaan dengan kebaikan apabila seorang suami menjadikan isteri sebagai sahabat baiknya. Dan selepas ini Ustaz, kita nak tahu jugalah apa tu, bagaimana konsep mawaddah dan rahmah ni kan dalam rumah tangga. Tapi kita dengarkan dulu lagu ini dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jadi pada rakan mendengar, pastikan anda jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan Laki FM.

0: Fich, Nisa.
1: Baik, kita membicarakan berkenaan isteri sebagai sahabat baikmu dan tadi kita dah menyentuh berkenaan dengan kebaikan jika seorang isteri itu menjadi sahabat baik buat suaminya. Dan Ustaz, kita selalu dengar perkataan kan mawaddah rahmah kan dalam rumah tangga. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mawaddah dan rahmah ni?
2: Okey, baik. Mengambil intipati daripada maksud hujung lagu tadi. Muhasabah cintaku. Masya
1: Allah. Wow, kan. Ustaz menghayati
2: rupanya. kan? Dah dengar kan? Beri perhatian.
1: Betul.
2: Saya menarik perhatian para pendengar yang dikasihi Allah Azza wa Jalla. Yeah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Rum ayat yang ke-21. Kata Allah, a'uzubillahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang membawa maksud kata Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Itu dia. Mawaddah wa rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. So kita fokus pada ujung ayat. Tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, iaitu orang lelaki dituntut untuk sentiasa berusaha memikirkan cara untuk mewujudkan suasana yang kondusif. Suasana yang membolehkan isteri merasa aman berada di sisi suaminya. Itu terlebih dahulu. Okay. Suasana yang boleh membentuk satu keadaan di mana isteri terasa ia wujud dan dibenarkan berada di sisi suaminya tanpa protokol. Itu buang ego dia. Ini dia kata muhasabah cintaku. Kan pandai pula aku ikut lagu. Right. Jadi muhasabah tadi, kita bukan sekadar bermuhasabah tentang perkara-perkara yang kita janji. Bila I kahwin dengan you, I nak sediakan ini. Itu lain. Kita kena letak dalam bentuk perancangan. Muhasabah ni bagaimana peranan kita sebagai seorang suami untuk memberi ruang kepada isteri wujud, merasa wujud di sisinya sebagai orang yang boleh kita melihatnya merasa tenteram. So maknanya kita tak boleh meletakkan satu keadaan, satu hukuman, justifikasi dengan mengatakan aku tak merasa bahagia dan tenteram apabila pulang ke rumah tengok isteri aku. Sebab apa? Kalau dia tengok isteri dia dalam keadaan tidak pandai berhias, maka ajarkanlah dan memotivasikanlah dia hiaskan dirinya. Kerana itulah tujuan perkahwinan, dan ikatan perkahwinan itu dibentuk dengan perjanjian, akad. Bukan sahaja beri rezeki, bawa balik rezeki, beri makan, minum, pakai, tempat tinggal, tetapi kita kena faham awal kalimat yang kita sebut itu kiswatuhunna, berikan perlindungan, termasuk menjadikan dia sebagai seorang orang yang kita melihatnya, kita nak tengoknya dalam keadaan kita merasa aman dengannya, kita merasa seronok dengannya, kita merasa gembira dengannya, dia menjadi asbab kepada kegembiraan kita dan merasa tenteram dengannya. Bukan kita nak kena tunggu dia melalui perubahan tersebut, sebab dia apa yang dia ada. Yeah. Setelah dia jadi isteri kita. Jadi melainkanlah kalau dia tu ada pendapatan sendiri ataupun ada kerja sendiri, itu pun kita tak boleh meletakkan satu pengharapan yang besar untuk dia berbelanja hanya kerana untuk memperhiaskan diri dia kepada suami. Jadi sebelum untuk berbicara tentang kita ni tak rasa bahagia, tak rasa aman, tak rasa seronok, gembira, tenteram dan sebagainya, muhasabah apa yang dah kita dah buat untuk isteri kita. Itu satu. Yang kedua, kesan daripada peranan suami yang baik, di sinilah keadaan itu akan berubah. Dia akan dapat merasai manisnya kasih sayang tadi.
1: Mm-mm.
2: Manisnya rasa tenteram tadi. Kenapa? Kerana ada understanding. So dia tahu suami dia pulang dan suami dia telah sediakan segala-galanya. Dia mempersiapkan diri bukan sekadar untuk merehatkan suaminya, tapi turut untuk melegakan suami dia, untuk meringankan beban kepenatannya. Jadi menjadikan, itulah menjadikan asbab seorang isteri itu sebagai seorang sahabat. Kan dia tahu apa yang perlu, apa yang mesti dibuat dan apa yang diperlukan oleh suami dia. Dan suami pun tahu apa yang isteri dia perlu untuk menggembirakan keluarga ini. Wallahualam.
1: Itu dia. Dan yang berkenaan dengan konsep mawaddah dan rahmah ni. Dan Ustaz, apakah ada contoh daripada kehidupan Rasulullah kan? Yang menjadikan isteri sebagai sahabat baik, sahabat baik baginda sendiri, bagaimana? Ada tak?
2: Okay. Daripada ada, pasti ada.
1: Pasti
2: ada, betul. Nabi SAW sebut lelaki yang baik itu adalah lelaki yang baik pada keluarganya.
1: Betul.
2: Dan akulah, kata Nabi SAW, lelaki yang baik kepada keluarganya. Baik, itu hadis yang merujuk kepada kekeluargaan. Ada satu lagi matan yang menterjemah kepada dirinya dengan isterinya. Lelaki yang baik adalah lelaki yang baik pada isterinya. Dan akulah lelaki yang paling baik kepada isterinya. Okey, baik. Jadi yang pertama, iaitu dalil ataupun bukti daripada sunnah mencontohi sifat Khadijah radhiyallahu anha, ummahatul mukminatul kubra, sebagai seorang individu yang memiliki sifat sentiasa menjadi penyelamat emosi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ketika Nabi SAW menerima wahyu pertama, seperti mana yang kita gambarkan sebentar tadi. Jadi hujah ulama, ini adalah bukti tertinggi isteri bertindak sebagai sahabat karib. Beliau menjadi pendengar setia, memberi sokongan moral dan menaikkan semula semangat suaminya sering berada di titik paling mencabar. Jadi ni satu peranan suami dalam keadaan begitu gini, isteri dia jangan mematikan semangat suami. Kadang isteri ni dia bergurau tak kena tempat. Dia nak bergurau tapi dia tak kena tempat. Suami dia sedang berada dalam titik persimpangan dalam urusan kerjaya dia, kehidupan dia. Dia punya stres, dia tak cuba nak tunjukkan kepada keluarga dia. Tapi bila dia berharap isteri dia bagi respon yang begitu mendamaikan dia, tiba-tiba isteri sindir dia. Isteri tu nak bergurau tapi tak kena tempat, tak kena waktu. Jadi isteri dia kena tahu, dia kena berusaha untuk mematangkan dirinya pada setiap situasi suami bila berhubung kait dengan tekanan-tekanan hidup yang sedang dihadapi oleh suaminya. Baik. Yang kedua, iaitu seringlah untuk bermain-main dan beriadah. Beriadah ni tak kisahlah, kalau tak keluar peluh pun ada aktiviti. Aktiviti permainan bersama dengan isteri yang semasing. Main ketuk-ketuk yang macam apa
1: genjut semua.
2: Dan ikutlah kan, asalkan ada permainan yang boleh mewujudkan keceriaan bersama kan. Baik. Ia pernah berlaku di zaman Nabi SAW bersama dengan Aisyah, bahawa beliau, yakni Aisyah, pernah bertemu pernah bersama dengan Nabi SAW dalam satu musafir. Beliau berkata, aku mencabar baginda berlumba lari dan aku berjaya mengalahkan baginda. Kemudian apabila berat badanku telah naik berisi, aku berlumba lagi dengan baginda. Dan Nabi SAW dapati bahawa dia telah dirinya Aisyah ni. Jadi kisah Aisyah ni telah menjadi inspirasi bahawa orang lelaki dia tak boleh bagi alasan. Dia bukan soal main tu, bukan soal riadah tu. Orang lelaki tak boleh beri alasan. Kata, ni waktu, inilah waktu yang boleh sosial dengan kawan-kawan. Siang tadi? Kan? Si macam-macam waktu. Berapa belas jam? Malam inilah waktu dengan isteri. Malam inilah waktu dia dengan Tuhan. Waktu inilah malam yang dia jadi privacy ataupun prime time untuk family. kan, melainkan ada kes-kes tertentu yang yang meng, apa ni, menuntut seorang suami itu berperanan dalam masyarakat. Ya, ada kan, contoh seperti mana Abu Bakar Siddiq pernah bermusyawarah dengan baginda SAW dan dengan sahabat lain sehingga ke waktu tengah malam, tapi bukan tiap-tiap malam.
1: Ya,
2: kan, jadi kita kena faham dekat situ. Jadi hujah ulama berdasarkan hadis ini membuktikan bahawa hubungan perkahwinan Islam itu tidak kaku. Dia tidak jadi, dia tidak krem. Dia bukannya untuk sekadar dia isteri, pandai dia lah, aku suami, beras aku beli. Tak boleh begitu. Kan, kalau kita beli dia tak masak, tak guna juga. Okey, sebab dia kena ada keseimbangan. Kan, baik. Manusia paling agung seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meluangkan masa yang berkualiti untuk bersama pasangan dalam bentuk gurauan, dalam bentuk permainan, dalam bentuk mengusik isteri. Kan, baginda kuat mengusik kan. Saya pun kuat usik orang rumah saya, tapi tengoklah usik yang dia boleh terima, usik yang tak boleh terima. Tidur masjid.
1: Yang tak mencetuskan.
2: Seperti sahabat rapat demi membahagiakan pasangan. Wallahualam.
1: Baik, itu dia. Dan Ustaz, kita sebenarnya ada soalan daripada rakan pendengar kita ni berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya dan suami memang rapat dan kami memang sahabat baik lah sebelum perkahwinan lagi. Kan, main tolak tolak, apa tu, tolak tolak dan bercakap serta bergurau kasau dah serasi dengan kami, dan kami bahagia begini. Masalah sekarang keluarga yang lihat cakap kami tak macam suami isteri. Keluarga tak macam sepatutnya pasangan normal yang lain, sedangkan kami sendiri biasa begitu. Macam mana nak ubah mindset keluarga untuk tidak ikut campur tangan cara santai anak mereka dalam berkeluarga? Ha, kan ada, memang ada orang dia suami isteri, dia panggil pun dia tak panggil macam selalunya dalam perkahwinan kan, panggil nak panggil B, abang kan, sayang. Ini dalam rumah tangga ni mungkin dia orang main panggil nama ke, macam jadi macam mana tu Ustaz? Kalau gurau pun main tolak, terperanjat orang tu.
2: Saya pernah kenal satu pasangan muda satu ketika dulu. Dia dengan suami isteri panggil kau aku. Tapi rupanya depan kita orang je, belakang dia ada nama manja dia. Kan, itu pun saya terperasan bila saya bersafar bersama mereka. Jadi baru saya terperasan bila one to one tu dia dah mulai. Tapi bila ramai orang lain, kau aku je. Kita kadang-kadang rasa macam wih, ganasnya. Kan, tapi kita tak ada berhak nak tu, sebab nampak okey, nampak suka je, jadi diam je lah. Okey, baik. Jadi situasi yang sedang dialami dan ditanya oleh puan ke tuan yang tanya, Wallahualam. Jadi moga-moga tuan dan puan terus, pasangan ini terus, kami doakan terus bahagia dan menikmati kehidupan itu dengan baik. Namun demikian, saya nak katakan sedikit kepada pasangan ini, pasangan yang unik. Kerana apa? Kerana dia bergurau kasau. Kalau bunyi soalan tu macam orang kampung ni. Kan, bergurau kasau. Jadi maksud makna dia ni orang yang kata happy lah. Happy, orang kata yang tak ada, tak ada apa ni, tak ada apa-apa yang menghalang dalam perasaan mereka. Mungkin mereka ni sebelum kahwin lagi dah best friend. Macam tu lah kan. Dia jadi mula best friend, lepas tu BFF.
1: Best friend forever.
2: Kan. InsyaAllah kami doakan sentiasa rumah tangga kalian dalam keadaan bahagia dan juga harmoni, InsyaAllah. Baik. Cumanya. Ini pendapat spontan lah. Okay, pendapat saya untuk dibimbing bersama dengan pengetahuan ilmu agama yang sedikit ini untuk kita sama-sama manfaatkan. Pertama, kita kena sedar kita tak boleh kawal minda orang. Kita bukan kata, bukan sahaja tak boleh kawal minda orang, kita tak boleh kawal mulut orang. Itu satu. Jadi nasihat saya, kita ubah approach kita, menjadikan kebiasaan gurauan kita jadi personal matters, perkara oh. yang kita jadikan di sebalik daripada gambaran kedua ibu bapa, dia jadi sensitif, kita jadikan ia sebagai satu keadaan yang lebih matang depan mereka. Bukan buat-buat, kita kena ubah sebab kita nak kena mewujudkan suasana yang lebih sejahtera. Kenapa? Kerana di ibu bapa, special ni ibu bapa, bukan orang lain. Orang lain ikut kita lah, dia nak kata apa pun, sebab itu selagi mana ia tidak melanggar syariat, okey. Tapi bila depan ibu bapa ni, saya ada sikit satu pendapat yang lebih cenderung untuk menjaga hak keistimewaan ibu bapa tu sendiri. Sebab ibu bapa ni dia istimewa. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala minta kita, perintahkan kita untuk kita bersikap ihsan dengannya. Sikap ihsan tu bukan sekadar kita ni belanja makan, bagi duit apa semua, tapi layanan yang baik, ucapan yang baik dengan penuh kesabaran. Sebab tu bil ihsan. Allah Ta'ala tak sebut bil ma'ruf, bil ihsan. Bil ihsan ni menuntut kita untuk kita bersabar dengan situasi mereka, keadaan mereka. Suka tak suka pun kita yang kena, kita kena sesuaikan keadaan. Okey, itu situasi pertama. Situasi kedua, kita nasihat kepada orang lain. Kalau orang lain tu dia datang sebagai tetamu, ataupun adik-beradik dia datang berkunjung di rumah, ataupun dia di rumah mertua, adik-beradik tengok abang ipar, kakak ipar ni dalam keadaan gurauan dia sebegitu, suasana gitu, kita let it go. Sebab apa? Sebab kita diajar untuk melihat situasi seseorang itu dalam keadaan penglihatan kita mati dekat situ je. Pendengaran kita mati di situ. Sebab kita tahu hak peribadi seseorang bukan hak untuk kita perkatakan dengan sewenang-wenang. Berbeza tau dengan keistimewaan ibu bapa. Ibu bapa dia tengok, dia tak selesa, dia boleh tegur, tu hak dia. Tapi orang lain, hak adik-beradik sendiri, kita diingatkan supaya apa? Supaya dia kena ingat seperti mana yang nasihat Nabi SAW kepada orang yang datang berkunjung ke rumah orang. Kita kena berperanan macam tu. Bila masuk rumah orang, butakan mata, pekakkan telinga. Okey, begitulah. Termasuk adik-beradik, ahli keluarga yang lain dan juga orang lain. Sebab tu kalau kita tengok, ada orang ni dia tone percakapan suami isteri ni, kadang-kadang dia punya, orang dengar ngeri. Kan? Padahal okay je. Tak ada masalah. Sebab masing-masing tahu, sebab dua-dua pun masuk air juga. Kan? Ada waktu-waktu lah, gurauan dia macam tu. Jadi pada waktu di mana orang dengar, ingat ke dia ni macam ni, macam ni. Nah, persepsi ni yang tak boleh. Sebab orang ni dia seseorang ni dia tahu batas. Dekat luar dia kena berperanan dan beretika sebegini-begini, dan dia perwatakan sini. Bukan menunjukkan dia ni bermuka-muka, tidak. Itu lain, sifat bermuka-muka lain. Dia, makna orang ni dia tahu dia nak letakkan diri dia. Dia tahu nak bawa dirilah dalam bahasa mudahnya. Jadi bila dia bersama dengan isteri apa semua tu, dalam keadaan di mana orang lain kena hormat. Sebab dia berdua ni okey, dalam keadaan tak ada masalah. Cuma ibu bapa. Bila orang yang bertanya, pasangan yang bertanya ni, dia sentuh tentang ibu bapa, saya ada pendapat yang lebih teliti, supaya kita sendiri tu kena sesuaikan dengan kematangan kita. InsyaAllah, itu pendapat saya dan juga pandangan yang boleh kita fikirkan ia sebagai satu jalan untuk melengkapkan kehidupan, lebih merasai manisnya hidup berkeluarga, insyaAllah. Wallahualam.
1: Dan Ustaz dekat TikTok ni kan, Encik Roy Muhammad katanya, memang penting peranan isteri sebagai kaunselor buat suami. Di era dunia ni keras, memang ramai suami yang akan down dengan kepenatan bekerja misalnya. Kalau balikkan kena orang perempuan ni, dia memang suka bercakap, Ustaz. Dia bercakap, dia macam-macam benda je nak cerita kan, keseronokan bercakap. Tapi kadang-kadang ton suara tu lah, macam Ustaz cakap tadi tu kan,
2: dia kadang-kadang satu ton suara tu satu, kadang dia cuba nak berkongsi masalah dia tak nyempat
1: kan. Dia tak tengok suami dia ni tengah serabut ke.
2: Wallah.
1: Dan ada satu lagi soalan ni Ustaz, akhir sekali kan. Dia kata, apakah saranan Ustaz untuk setiap pasangan di luar sana menjadikan pasangan mereka sebagai sahabat baik dan tempat pertama dituju dalam apa keadaan sekalipun? Sebab kita faham sekarang ni kan, dengan dunia teknologi sekarang ni, dia orang nak meluah perasaan, dia orang tak cari orang. Dia duduk kat telefon, dia type, dia pun post.
2: Baik. Okey, jadi apa yang boleh saya jawab jawab secara pantas dengan soalan yang begitu apa ni, complicated ni, kan. Saya dah rasa berpeluh dah ni. Okey, pertama sekali kita jadi individu yang disebut sebagai active listener. Okay, active listener. Jadi sebenarnya memang dalam Islam kita diajar untuk jadi pendengar yang baik. Okay, baik. Sahabat yang baik adalah tempat yang kita bersedia untuk jadi pendengar yang baik. So kena bijak mengurus peranan kita untuk jadi pendengar. Jangan dia tengah cakap kita dengar tapi kita ni dan in mood hayal. Memang itu tanda-tanda dan ciri-ciri cari pasal. Okey, baik. Jadi okey, baik. Yang kedua iaitu membantu untuk meringankan urusan domestik rumah tangga. Jangan kata tu kerja air dah kita ada balik rumah ni air nak rehat. So tak. So kalau benar kita seorang suami yang benar-benar mencintai keluarga kita, menyayangi keluarga kita, maka kita melibatkan diri kita dalam urusan domestik. So melibatkan diri tu dalam keadaan di mana dalam santai. Bukanlah orang kata takkanlah kena basuh pinggan macam kenduri kot, kan, dalam rumah kan. Jadi kita tengok suasana tu. Moga-moga ia jadi satu bentuk asbab yang boleh mendekatkan pasangan tu sendiri. Okey, seterusnya itu kita berusaha untuk bertutur dengan lembut, dengan baik. Yang paling penting, jangan tergesa-gesa. Beri respon. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawa sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bersikap tidak tergesa-gesa, bersikap lembut. Rifqah itu bersikap tenang. Jangan belum lagi kawan tu habis cakap tu terus dia pintar tengah-tengah cakap, rupanya dia nak masukkan lain, dah bagi respon lain, dah jadi lain. Kan, akhirnya jadi lain-lain. Baik. Jadi yang terakhir, jadikan pasangan kita sebagai teman riadah.
1: Okay.
2: Kan? Kalau tak mampu nak ajak main badminton, ajak brisk walk sama-sama. Kalau tak mampu nak brisk walk, ajaklah main chess ke, main damaji ke, la ilaha illallah. Kan? Asalkan ada alat untuk jadikan sebagai asbab boleh berkomunikasi dengan santai dan gembira. Dan apatah lagi kalau kita ajak kepada ke arah untuk menikmati kesan kesihatan bersama, insyaAllah ini lebih baik.
1: Itu dia. Kepada yang bertanya, itulah kan antara jawapan-jawapan yang dapat kita kongsikan bersama untuk kita mungkin, ialah kadang-kadang kan ada rumah tangga ni kadang-kadang macam-macam kan. Ada orang dia jadikan isteri dia, suami dia sebagai teman baik. Tapi memang ramai yang jadikan macam tu kan. Suami lah tempat yang paling sesuai, isteri lah tempat yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai tempat untuk berkongsi cerita. Sebab dia kerahsiaan tu kan. Tak adalah nak macam cerita dengan kawan hari ni. Jangan cakap siapa-siapa tau. Tak tahu lagi berapa minit tu, sekejap je dia sampai. Dan insyaAllah minggu depan kita ada lagi tajuk yang akan disediakan oleh rakan penerbit kita, Yat Melati. Apa agaknya kan tajuknya, jadi pastikan anda terus dengar Melaka FM. Dan terima kasih Ustaz kerana kesudian untuk bersama dengan Melaka FM berkongsi kupasan kita hari ini, isteri sebagai sahabat baikmu. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Dan kepada rakan-rakan pendengar, terus setia bersama Melaka FM. Yang mana masuk tengah-tengah tadi nak dengarkan semula kan, boleh pergi ke bilik biru Melaka FM, boleh dengarkan ulangannya di situ.
2: InsyaAllah.
1: Pukul 12 tengah hari kita ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk berita dari sana. Terus setia bersama Melaka FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

TH perlu pendekatan baharu, pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 12 Tengah Hari.

mengalahkan Elena Rybarnikina pada perlawanan akhir Toronto Masters semalam. Kejayaan meraih trofi WTA 1000-12 itu melonjakkan Swiatek ke kelompok 5 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH perlu pendekatan baharu pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah, terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM. Hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah, cuaca pun nampaknya kan cerah. Jadi angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Dan saudara, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan jerebu yang melanda beberapa kawasan kan di Malaysia. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi, dengan majoriti lokasi terletak di Sarawak. Dan menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi, iaitu 183, diikuti Kuching 171, Semarahan 171, Seri Aman 163, Sarikes 158, Mukah 152 dan Bintulu 147. Sementara di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Ceras 153, Johan Setia 150 dan Shah Alam 103. Dan menurut kejataan itu juga, sementara sebanyak 56 kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, 51 hingga 100 bacaan, manakala 2 lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik bawah 50. Dan saudara, bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 200 hingga 300 sangat tidak sihat, dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Dan data IPU dikeluarkan setiap jam berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Dan dalam keadaan sekarang ni kan, elakkan dan jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita jaga kualiti alam sekitar kita. Baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan yang sedang memandu waktu ni. Berhati-hati ketika memandu. Moga selamat sampai ke destinasi anda. Dan yang mungkin waktu ni kan tengah kemas-kemas tu kan, tengah buat apa ke kat dapur tu. Apa pun, semoga Allah permudahkan segala urusan kita, InsyaAllah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dunia iaitu la ilaha illallah, maksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis 3116 dan hadis sahih. Pengajaran daripada hadis menunjukkan bahawa kalimah la ilaha illallah iaitu tiada Tuhan melainkan Allah merupakan kunci utama untuk syurga kerana ia merupakan asas akidah dan bukti keimanan seseorang. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa maksud akhir kalam bukanlah semata-mata secara lisan fizikal, tetapi kalam terakhir yang keluar dari kesedaran hati dan lidah serta diucapkan dengan iman yang benar, bukan secara kebetulan ataupun tanpa sedar. Jadi dengan sebab itu kalimah la ilaha illallah ni, kalau orang hidup dengan berpaksikan kalimah la ilaha illallah, dia akan secara tidak disedari bahawa di akhir kalam dia itulah kalimah yang akan diucapkan. Dia tak boleh kita kalimah ni dia datang secara spontan tanpa ada penghayatan dalam kehidupan. Dan menurut Ibn Rajab Al-Hanbali, hanya orang yang hidupnya di atas binaan tauhid dan amal soleh yang akan diberi taufik oleh Allah untuk menyebut kalimah ini di akhir hayatnya. Maka pengakhiran dengan kalimah ini adalah tanda husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik dan petanda besar daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnah untuk mentalkinkan, iaitu membisikkan kepada orang yang nazak dengan kalimah tauhid ni, perlu dilakukan dengan cara hikmah, kelembutan dan kasih sayang. Ini adalah merupakan sunnah dan kita dianjurkan kalau orang nak meninggal dunia, kita membisikkan dan mengajarkan kalimah ni, memandu dia dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang biasa dengan zikrullah ketika hidup lebih mudah untuk mengucapkan ketika menghadapi sakaratul maut. Hadis ini memberikan harapan besar kepada orang beriman. Jika akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, maka syurga adalah balasan yang akan diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kepentingan untuk kita membanyakkan zikir, terutamanya zikir tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, alhamdulillah masih lagi bersama dengan saya Siti Rubiah Busiran hingga pukul 2 petang nanti. Hari ini hari Jumaat, alhamdulillah. Dan saudara, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka hari ini ialah pada pukul 1.18 tengah hari. Dan waktu asar 4.36 petang, maghrib 7.23 malam, dan isyak 8.34 malam. Dan saudara, hari ini hari Jumaat. Jangan lupa kepada kaum Adam khususnya untuk tunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Dan sebagai renungan kata kita hari ini kan, rezeki kita tak sama macam rezeki orang lain, dan rezeki orang lain juga tak sama macam rezeki kita, kerana Allah menyusun rezeki setiap orang dengan cara yang berbeza. Siapa yang berusaha, Allah akan bukakan jalannya. Itu dia. Baik, saudara terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana pun anda berada. Moga apa pun yang kita lakukan, Allah permudahkan, dan moga rezeki yang kita cari hari ini kan, kita perolehi rezeki yang halal dan berkat. Terus setia Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: saudara, menghampiri pukul 12.57 minit tengah hari. Alhamdulillah. Dan saudara, sebagai panduan kita bersama kan, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini hari Jumaat. Jadi kepada kaum lelaki, jangan lupa untuk menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Hari ini maksudnya waktu zuhur ialah pada pukul 1.18 minit tengah hari. Dan hari ini kita akan bawa pendengaran anda semua nanti selepas azan kan, kami akan bawa pendengaran anda untuk sama-sama dengarkan khutbah Jumaat yang akan kita sambung siang menerusi Nasional FM dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, dengan tajuknya hari ini Amanah Membina Maruah Ummah. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM tak kira di mana pun anda berada. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.
1: بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشر السلام بينكم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan benar-benar beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Mahukah aku tunjukkan satu amalan yang apabila kamu melakukannya, kamu akan saling berkasih sayang, iaitu sebarkan salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita, syurga hanya untuk orang yang beriman kepada Allah SWT. Satu daripada syarat iman yang sempurna ialah menyayangi sesama Muslim. Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam syarah Muslim, syarat utama untuk masuk syurga ialah iman yang sempurna. Namun iman tidak akan sempurna melainkan dengan adanya kasih sayang sesama Muslim. Kasih sayang yang dimaksudkan bukanlah hanya perasaan di hati, tetapi dizahirkan dengan perbuatan seperti memberi salam, membantu, mendoakan, menjaga hak-hak persaudaraan. Jadi dengan sebab itu, salah satu daripada tanda kasih sayang ni, kita sentiasa mendoakan orang lain. Dengan sebab itu, tuntutan untuk menyebarkan salam ini sesama seorang Muslim telah disebutkan daripada Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu an, anna rajula su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khairun, qala tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki telah datang bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Islam, manakah Islam yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang Islam yang baik ialah orang yang memberi makan, yang keduanya mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kenal. Jadi beri salam ni jangan hanya pada orang yang kenal lah. Dengan orang yang tak kenal pun kita kena beri salam. Ini di antara sunnah yang mula ditinggalkan orang ialah, kita kalau nak beri salam ni pada orang kenal ya. Pada orang yang tak kenal, kita tak kenal lah. Jadi kita pun tak beri salam. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan memberi salam ni kepada orang yang kenal dan orang yang tak kenal. Ibnu Hajar As-Asqalani menyebutkan bahawa amalan memberi salam adalah kunci pada hubungan hati, dan salam bukan sekadar ucapan tapi doa. Doa keselamatan dan kesejahteraan kepada sesama Islam. Menyebarkan salam ialah sunnah Rasulullah SAW yang menjadi kunci kepada pembinaan ukhuwah. Jadi ucapan salam menumbuhkan rasa cinta, menghilangkan kebencian, mengeratkan silaturahim dan memupukkan suasana iman dalam masyarakat. Jadi dengan sebab itu, Islam sebenarnya ada satu kunci. Kunci yang boleh menjaga hubungan sesama Islam, hidup dalam aman, hidup dalam berkasih sayang, ialah sentiasa memberikan salam dan menyebarkan salam kepada sesama Muslim. Mudah-mudahan amalan ini disuburkan dalam masyarakat, maka hilanglah segala persekitaan dan kebencian yang bersemadi di dalam hati manusia. Wallahu a'lam.
2: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Baik, saudara, kita terus ke mimbar utama untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat dengan tajuk Amanah Membina Maruah Ummah dari Masjid Zatuan Kumiza Zaidan Abidin Putrajaya.
1: Syaitanir rajim. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah mereka yang memiliki harta yang banyak atau kedudukan yang tinggi, tetapi mereka yang bertakwa serta memelihara segala amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas dirinya. Pada hari yang mulia ini, marilah kita menghayati khutbah yang bertajuk Amanah Membina Maruah Ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap manusia mengimpikan sebuah masyarakat yang aman, sebuah negara yang makmur dan sebuah umat yang dihormati. Pelbagai usaha dilakukan bagi membangunkan ekonomi, memperkukuhkan institusi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, Al-Quran mengajar bahawa kekuatan sebuah tamadun tidak pernah bermula dengan kekayaan, bahkan tidak juga bermula dengan kekuasaan. Sebaliknya, asas kepada segala kekuatan itu ialah amanah. Apabila amanah dipelihara, lahirlah kepercayaan. Apabila kepercayaan subur dalam masyarakat, institusi menjadi kukuh, ekonomi berkembang dengan keberkatan dan maruah ummah terpelihara. Sebaliknya, apabila amanah diabaikan, keruntuhan akan bermula sedikit demi sedikit. Walaupun pada zahirnya harta bertambah dan pembangunan terus berjalan, lantaran itu Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah Al-Ahzab pada ayat 72 yang dibacakan tadi, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Dan manusia sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan betapa besarnya nilai amanah di sisi Allah. Langit dengan kekuasaan, langit dengan keluasannya, bumi dengan keteguhannya dan gunung dengan kekuatannya digambarkan enggan memikul amanah kerana beratnya tanggungjawab tersebut. Namun, manusia sanggup memikulnya. Inilah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada manusia, tetapi pada masa yang sama ia membawa kepada tanggungjawab yang akan dipersoalkan di hadapannya. Jawatan, kekuasaan, pekerjaan, keluarga, ilmu dan harta yang berada dalam genggaman kita, semuanya merupakan amanah. Semakin besar amanah yang dipikul, semakin besar pula tanggungjawab untuk menunaikannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, apabila Al-Quran berbicara tentang kepimpinan dan pengurusan harta awam, Allah bukan sekadar memerintahkan manusia supaya berlaku amanah, bahkan Al-Quran memandu kepada kita contoh seorang pemimpin yang membina tamadun dengan sifat amanah. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 55, qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim. Maksudnya Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir, sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Perhatikan dengan teliti ayat ini. Al-Quran mendahulukan sifat hafiz, iaitu menjaga amanah, sebelum alim, iaitu berilmu dan berkemahiran, memberi isyarat bahawa dalam mengurus kepentingan masyarakat, amanah dan kecekapan mesti berjalan seiring. Kecekapan tanpa amanah boleh membuka ruang kepada penyelewengan, manakala amanah yang disertai ilmu akan melahirkan pengurusan yang adil, telus dan membawa maslahat kepada masyarakat. Prinsip ini amat penting dalam mengurus apa jua institusi menghimpunkan amanah masyarakat. Setiap ringgit yang diamanahkan bukan sekadar angka dalam rekod, tetapi membawa bersama kepercayaan dan harapan yang wajib dipelihara dengan penuh tanggungjawab demi maslahat ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf amat relevan untuk kita hayati pada hari ini. Setiap institusi yang mengurus kepentingan umat Islam berdiri atas asas kepercayaan. Apabila berlaku rasuah, pecah amanah, penipuan atau salah guna kuasa, bukan sahaja harta terjejas, malah keyakinan masyarakat dan maruah institusi turut tercalar. Justru usaha pemulihan hendaklah disokong bagi memperkukuh tadbir urus, meningkatkan ketelusan dan memelihara amanah masyarakat. Dalam masa yang sama, kita hendaklah amanah dalam menerima dan menyebarkan maklumat serta tidak terburu-buru menghukum berdasarkan sangkaan atau maklumat yang belum dipastikan kebenarannya. Dalam masa yang sama, amanah bukan hanya dipikul oleh mereka yang mengurus institusi. Kita sebagai masyarakat juga memikul amanah ketika menerima dan menyebarkan sesuatu maklumat. Apabila timbul sesuatu isu yang menjadi perhatian umum, janganlah kita terlalu cepat menghukum, menuding jari atau membina cerita berdasarkan sangkaan dan maklumat yang belum dipastikan kebenarannya. Justru, seorang mukmin hendaklah bersikap tabayyun, merujuk sumber yang berautoriti, membezakan antara fakta dengan dakwaan, serta menyerahkan soal kesalahan dan hukuman kepada proses undang-undang yang sewajarnya. Jangan kerana mahu mempertahankan amanah, kita pula mengkhianati amanah dalam berkata-kata. Jangan kerana mahu menuntut keadilan, tetapi kita tidak berlaku adil kepada orang lain. Inilah akhlak Islam dalam menghadapi sesuatu isu. Tegas terhadap penyelewengan, tetapi tetap adil dalam membuat penilaian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mutakhir ini, pelbagai perkembangan berkaitan tadbir urus institusi umat menjadi perhatian masyarakat. Apa jua penemuan hasil siasatan dan tindakan menurut lunas undang-undang, hendaklah dijadikan iktibar bahawa amanah tidak boleh dipandang ringan. Islam tidak mengajar kita sekadar mencari kesalahan, tetapi menuntut islah dengan memperbaiki kelemahan, memperkukuh tadbir urus dan ketelusan, serta membina semula keyakinan masyarakat. Tabung haji sebagai institusi tempat umat Islam menyimpan dan mengurus persediaan menuju Baitullah merupakan amanah bersama yang mesti dipelihara dan terus diperkukuh demi maslahat umat hari ini dan generasi yang akan datang. Justru usaha memelihara keyakinan terhadap institusi umat hendaklah berjalan seiring dengan usaha memperteguh integriti serta membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Atas prinsip inilah usaha pencegahan dan pembanterasan rasuah perlu terus diperkasakan demi membina sebuah negara yang berintegriti, amanah dan bermaruah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati beberapa pengajaran penting. Pertama, sedarlah bahawa setiap jawatan, kuasa, harta, ilmu dan tanggungjawab merupakan amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kedua, jauhilah rasuah, pecah amanah, penipuan dan salah guna kuasa, kerana perbuatan tersebut bukan sahaja merugikan harta, bahkan menghakis kepercayaan dan mencemarkan maruah ummah. Ketiga, jadilah masyarakat yang amanah bukan sahaja dalam pekerjaan dan pengurusan harta, tetapi juga ketika menerima dan menyampaikan maklumat. Semak sebelum percaya, pastikan sebelum menyebarkan dan jangan menghukum seseorang sebelum kebenaran dibuktikan melalui saluran yang sewajarnya. Hayatilah firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Dengarkan peribahasa Melayu setiap hari di Melaka FM. Pergi memancing ikan puyuh, singgah di pekan membeli umpan. Dengarkan peribahasa Melayu di Melaka FM yang mempesonakan. Tanam kesidang di pagi hari, tumbuh sekuntum bunganya mekar. Peribahasa Melayu setiap hari, khas untuk para pendengar. Ingat peribahasa Melayu setiap hari di Melaka.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, jika pandai menggunting, hendaklah pandai menjahitnya.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Jika pandai menggunting, hendaklah pandai menjahitnya.
3: Bermaksud kerja yang dimulai tidak wajar dibiarkan terbengkalai.
2: Contoh ayat.
3: Premnat menghabiskan kerja-kerja melukis mural itu kerana dia sedar jika pandai menggunting, hendaklah pandai menjahitnya.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Ya, DJ Nana di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khafilah buat semua pendengar Melaka FM. Alhamdulillah saudara, hari ini saya menemani anda menerusi Panorama 26 untuk edisi Jumaat 14 Ogos 2026 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita hajatkan, Allah makbulkan kesemuanya dan perbanyakkan kata selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita semua mendapat syafaat pada baginda. Dan teruskan layan Melaka FM Zone Music akan mulakan petang ini dengan lagu-lagu yang pastinya menghiburkan anda. Terus dengan kami menerusi 102.3 MHz atau dengan kami menerusi RTM Click.

0: sekarang sedang dengar The Music Tanpa Henti.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?

0: ada orang minta ID pengguna dan kata laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.

Aldura 56 menghiburkan anda, membawa kita ke 2:55 minit petang waktu ini, saudara. Hai, terus dengar Melaka FM ketika ini, bertemankan saya Nana Safwan di sini. Zone Music dah berakhir di sini, saudara. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami. Baik, selepas ini insyaAllah nanti anda dengan hiburan lagi. Kita borak-borak petang kan, insyaAllah kalau ada info-info yang menarik untuk kita kongsikan bersama, hantarkan ke WhatsApp kami 01 1086 1023. Jom layan Joe Flizzo 501, lagu baru di Melaka FM.

102.3 Radio nomor 1 Orang Melaka. Ya, Radio nombor 1 Orang Melaka, mana lagi kalau bukan Melaka FM le. Terima kasih pada anda semua yang masih lagi bersama dengan kami. Hai, saya Nana di sini menemani anda menerusi Panorama 26 untuk hari ini, hari Jumaat. Okay, 14 Ogos 2026. Baik saudara, untuk jam ini sudilah kiranya untuk anda berkongsi info kan. Kalau nak bagi ucapan pun boleh, tak ada masalah. Kita berinteraksi saja-saja begitu melalui WhatsApp kami 010-806-1023. Ini berkenaan dengan program Jiwa Murni Peringkat Alur Gajah 2026. Untuk makluman anda, akan diadakan pada 15 Ogos 2026 esoklah. Bertempat di Padang Berhadapan Klinik Kesihatan Gadik Alur Gajah Melaka. Untuk makluman semua, program ini merupakan inisiatif untuk memperkasakan kerjasama menyeluruh masyarakat bersama tentera, dan usaha ini juga mencerminkan aspirasi Kertas Putih Pertahanan yang menekankan konsep pertahanan komprehensif berteraskan tanggungjawab bersama demi mengekalkan keamanan negara serta menjadikan Malaysia sebuah negara yang harmoni, selamat, berdaulat dan juga makmur, selain memperkukuh hubungan antara komuniti dan agensi-agensi kerajaan. Dan pastinya saudara, setiap program yang diadakan pasti ada apa aktiviti-aktiviti yang menarik untuk kita sertai, dan antaranya untuk aktiviti yang ada pada di dalam program Jiwa Murni ini antaranya fun run. Ia akan bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Pertandingan mewarna kanak-kanak bermula 8 pagi. Pameran motosikal klasik, ada sukan rakyat, ada jualan agro madani, jualan rahmah ni. Ni lagi ramai yang perlu serbu ni datang. Jangan lepaskan peluang kan. Pemeriksaan gigi oleh bahagian perkhidmatan kesihatan ATM. Pemeriksaan kesihatan oleh World Vision. Pemeriksaan mata secara percuma. Pameran statik tentera darat Malaysia. Petting zoo pun ada. Supadupa pun ada. Dan biasalah mesti ada ni cabutan bertuah yang akan menanti pengunjung bertuah lah kiranya. Jadi warga Melaka, lebih-lebih lagi di sekitar Alur Gajah kan. Bukan orang Melaka je, orang Sembilan yang dengar ni, orang Tampin, orang Rombau kan, orang mana-mana lah yang dokek dengan Melaka ni kan. Sambil-sambil berjalan ke Melaka tu, jemputlah datang beramai-ramai untuk kita memeriahkan, meraihkan program Jiwa Murni Peringkat Alur Gajah 2026. Baca kan, nak kongsi sampai tersodak dan dibek kan. Untuk khas untuk orang Melaka ni, harap datanglah esok tau. Okey, bertempat di Padang Berhadapan Klinik Kesihatan Gadik Alur Gajah Melaka. Okey, datang, jangan tak datang.

0: Kadang-kadang, bukan kopi yang buat kita segar, tapi bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai, janji sampai. Minggu pertama dan kedua setiap bulan, 5.30 hingga 6.30 petang, bersama tetamu undangan istimewa, Dato' Rahimin Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, mengupas isu-isu semasa. Teman petang anda, segalanya di Melaka FM.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.

0: simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: anda di 102.3.
1: Ya, tetapkan frekuensi anda di 102.3 bertemankan kami Melaka FM mempersonakan pastinya radio nombor 1 orang Melaka. Okey, yang baru saja bertemankan kami ketika ini, terima kasih ucapkan saya DJ Nana akan teman anda sampai pukul 6 petang nanti. Baik saudara, untuk jam ini kita berkongsi informasi lah kan, berkongsi maklumat atau pada ucapan-ucapan yang dihantar, boleh hantarkan ke WhatsApp kami. Okey, kalau saya katakan kita ni kadang-kadang nak diet, nak badan cantik, nak kurus kan, tapi kita suka ambil makanan-makanan yang terlebih gula, terlebih manis kan. Kalau kita nak tahu tanda-tanda badan kita ni terlebih gula, antaranya kita rasa sering rasa haus dan lapar berlebihan, sering buang air kecil, berat badan kita naik atau turun drastik tau. Tak semestinya badan turun tu, berat badan turun tu kita dalam keadaan yang sihat. Badan yang turun dengan drastiknya, berat badan yang turun dengan drastiknya, itu menandakan dalam badan kita ni sebenarnya banyak gula. Lepas tu mudah lelah dan mengantuk, sering infeksi kulit atau gatal-gatal di badan. Okey, luka pula susah nak sembuh lah. Tu tanda-tandanya dalam badan kita ni terlebih gula. Banyak makan gula lah, kiranya begitu kan. Bukanlah makan gula yang kita bawa air tu makan gula. Dalam nasi pun banyak gula kan. Dalam minuman yang kita ambil seharian tu pun banyak gula. Yang tak ada gula, yang tak ada kalori, yang zero kalori adalah air suam sahaja. Yang selebihnya itu tetap akan ada kan. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dalam pengambilan makanan supaya kita tak tak menghidaplah sakit-sakit yang berbahaya kan. Contohnya macam kecil manis, apa lagi kan, gula kecil manis lah. Kalau masing-masing ni darah tinggi ya tak, banyak lagi lah. Yang penting jaga kesihatan, bukan saja untuk cantik, malah untuk kita lebih sihat, insyaAllah. Okey, baik, ini dia saya ucapkan terima kasih kepada Syukri Mulia, pada Khairul Anwar, pada Abang Zack, pada Realme, Joker, Ija, Zura Juju, yang masuk live Melaka FM hari ini ketika ni. Jom ramai-ramai lagi saya Melaka FM, sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, tak tahu nak buat apa, masuk live kita borak-borak kat sini. Okey, dan yang jauh tu yang boleh dengar melalui radio saja, tak apalah, teruskan bersama dengan hiburan yang akan saya kongsikan dengan anda. Anda boleh dengar kami menerusi 102.3 atau lebih mudah, muat turun saja RTM Klik atau masuk ke web RTM Klik untuk dengar kami di mana-mana saja anda berada. InsyaAllah dapatlah dengar siaran kami kan, walaupun sampai ke hujung dunia itu. Okey, jom kita teruskan hiburan selepas ini dengan lagu nyanyian Hail Husaini dan juga Adira Suhaimi. Terus bersama dengan saya Nana, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini, menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
3: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
4: Jangan tukar siaran TV anda.
2: Mewarnaimu hanya di TV 1.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialek Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
4: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Saloma Nyanyian Alfa membawa kita ke 3.34 minit petang waktu ini, saudara. Itu tajuk lagu P. Ramlee dan Saloma, kan? Tapi macam yang anda tahu, insyaAllah nanti pada 22 Ogos ini akan diadakan pertandingan bintang P. Ramlee peringkat Zon Selatan. Jadi nanti kita tengoklah wakil mana yang dapat, pemenang mana yang dapat mewakili Melaka ke, Negeri Sembilan ke, Johor ke, kan, ke peringkat yang lebih tinggi lah, insyaAllah. Sama-sama kita doakan nanti. Baik, saudara. Okey, ini saya terima ucapan daripada Azni dari Seremban. Katanya, selamat petang, semoga petang ini dipenuhi ketenangan dan perkara-perkara yang mengembirakan buat semua yang mengenali diri inilah. Semoga kita semua dapat memperoleh berkah hari Jumaat hari ini. Terima kasih kepada Azni. Dan ini dia lagi satu ucapan, selamat petang. Semoga penat hari ini hilang, diganti dengan senyuman, katanya. Petang yang indah buat semua. Semoga urusan kita hari ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Sama-sama kita doakan, ya. Kadang-kadang kita tak perasan, kan, pelbagai nikmat yang Allah bagi pada kita. Kita rasa daripada segi duit saja, rezeki tu duit, rezeki tu duit, kan. Tapi kita lupa bahawa masa yang cukup, kan. Lepas tu perjalanan kita lancar, apa yang kita buat semua berjalan dengan lancar, itu semua adalah rezeki yang Allah kurniakan buat kita. Jadi sentiasa ucapkan syukur, walau sekecil-kecil nikmat yang Allah bagi pada kita dan sebesar-besarnya, iaitu nafas yang Allah pinjamkan ini, sentiasa kufur, sentiasa bersyukur. Jangan jadi orang yang kufur nikmat, okey? Baik, saudara, jom teruskan hiburan Ku Cuma. Selepas ini kita dengar dulu, ini dia Blue featuring Elton John, Sorry Seems To Be The Hardest Word. Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka.

Menjaga jodoh orang lain, Ara Johari, membawa kita ke 3.57 minit petang. Memang sakit lah kan kalau kita jaga jodoh orang lain tu, tiba-tiba dia berjodoh dengan orang lain. Kita rasa macam jodoh kita, tapi dia berjodoh dengan orang lain. Tapi tak apa kan, sebab jodoh kita mungkin baru lahir, ataupun jodoh kita mungkin sedang mencari kita. Sabar-sabar, insyaAllah Allah dah katakan, Allah dah tentukan siapa jodoh kita, apa rezeki kita, di mana tempat kita kan, semua Allah dah tentukan. Datang, akan datang untuk anda semua, insyaAllah. Allah, saya doakan yang masih lagi mencari-cari jodoh tu, dipermudahkanlah urusan anda semua. Okey, baik saudara, saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan status ataupun situasi denggi negeri Melaka. Okey, 8 kes baru di Melaka Tengah, di Alor Gajah dan juga Jasin. Okey, 2 wabak aktif berlaku di Melaka Tengah, Taman Bertam Jaya dan juga Jasin, Taman Maju Fasa 5 Jasin. Okey, jadi sama-samalah ya, kita ambil perhatian, kita cakna dengan keadaan sekeliling rumah kita. Kalau ada air-air bertakung tu, bersihkan. Okey, pastikan rumah kita, rumah jiran-jiran semua bersihlah. Lokal-lokal semua bersih, jangan buang sampah merata kan. Kita pastikan tiada tempat takungan air untuk membiarkan nyamuk Aedes ni lagi. Okey, sama-sama kita jaga kebersihan dan sama-sama kita jaga kesihatan kita, insyaAllah. Okey, baik saudara, 4 petang nanti kita akan teruskan hiburan dan informasi Melaka FM menerusi Panorama 26. Dan untuk makluman anda, 4.30 minit petang kita akan dengar berita RTM, maafkan saya, berita Melaka FM. Dan maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 4.36 minit petang. Okay, jom kita layan lagi lagu petang ini dengan informasi yang terkini. InsyaAllah selepas ini saya akan bacakan kiriman ucapan yang dihantarkan ke WhatsApp kami. Dengar dulu lagu nyanyian KOI, Koi, Meta Dergama, Laki FM.

Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

So itu ibu dengan lagu itu tadi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Okey, ini kiriman yang saya terima daripada Farhana. Katanya, selamat petang buat semua sedang mendengar. Semoga urusan anda dipermudahkan dan petang ini jadi petang yang indah katanya. Dan seterusnya, kiriman daripada Syida. Petang ni nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar. Semoga terus semangat sampai ke penghujung hari. Penghujung bulan lah katanya. Okey, faham-faham lah kan. Sampai hujung bulan kita nak kena struggle untuk pandai bercermat-cermat. Okey, apapun kita doakan lah semua yang dalam keadaan sedang bertarung ataupun struggle untuk menguruskan kewangan dipermudahkan urusan ya, insyaAllah. Okey, dan seterusnya daripada Aboy, selamat petang dan salam sejahtera buat semua. Semoga petang ini membawa senyuman, ketenangan dan berita-berita yang baik untuk kita semua. Ya, insyaAllah, sama-sama kita doakan untuk semualah yang dengar ketika ini. Baik, saudara, jom kita teruskan hiburan lagi. Macam saya katakan tadi, 4.36 minit petang masuklah waktu solat fardu asar untuk hari ini. Okey, dan teruskan hiburan untuk petang ini sebelum kita dengar berita 4.30 minit petang nanti.

media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah dikau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji-Mu.

hari kiamat nanti Allah akan berfirman kepada orang yang paling ringan azab di dalam neraka. Siapa dia? Iaitulah Abu Talib. Orang yang paling ringan azab dia dalam neraka Abu Talib. Apa azab dia? Dia dibakar di tapak kaki dengan api neraka. Api neraka tak kena betis dia, tak kena ni, tak kena muka dia, tak kena. Kena tapak kaki dia. Bila kena tapak kaki, api neraka tu kena tapak kaki, menggelegak otak dia. Dan bila menggelegak otak tu keluar cair, meleleh-meleleh kena kaki dia. Pasal apa? Pasal percaya pada Nabi tapi tak ikut Nabi. Saya beri amaran pada diri saya dan semua sekali. Percaya pada Nabi dan ikut. Jangan percaya tak ikut. Percaya, percaya tak

0: Nyanyian raihan ya Nabi Salamun Alaik membawa kita ke 4:51 minit petang waktu ini saudara. Selamat datang bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan insyaAllah untuk bulan ini perbanyakkanlah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlak mulia baginda dan menjadikan kasih kepada Rasulullah SAW sebagai pegangan hidup kita, kan? Jadi sama-samalah kita hayati sirah baginda untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, ya insyaAllah. Baiklah saudara, untuk makluman anda, 5 petang nanti kita akan berhenti seketika untuk ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti berita utama 5 petang dan insyaAllah selepas itu kembali bersama dengan saya. Kabarnya lah khabar akan adalah hari ini, ya, nanti sama-sama kita untuk belajar bahasa Arab sekejap saja lagi. Untuk itu terus kita dengar dulu Jana Minda bertajuk Faktor Ketagihan Pornografi Siri 2. Terus dengan Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan kepada para pendengar di Melaka FM sentiasa ceria-ceria selalu, sentiasa memberikan senyuman manis terhadap apa yang sedang kita lakukan. Tapi jangan sampai senyum sorang-sorang, ya. Takut pula kita nanti. Allahu akbar. Macam biasa, tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya Ustaz Fad dalam segmen Jana Minda, dan hari ini seperti yang saya janjikan semalam, saya nak kongsikan tentang ada lagi dua perkara ataupun dua kesan kepada isu pornografi yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan dan para pendengar sekalian, pernah tak kita lihat ada di kalangan kawan-kawan kita ke, pasangan kita ke, atau anak-anak kita ke, suka termenung? Kan? Ataupun pernah tak kita hari ini terdengar, terlihat ada di kalangan rakan-rakan, anak-anak atau pasangan kita suka lama dalam bilik air? Tuan-tuan, bukan tak boleh lama dalam bilik air, kokot hari ini buang air, kan? Orang kata hari ini biar batu ke? Kan?

tuan-tuan. Tapi termenung mereka adalah mereka membayangkan tentang perkara-perkara yang tak elok mereka fikirkan. Contoh, bagi mereka yang hari ini suka melihat video Lucha, maka bila dia berseorangan, tuan-tuan, dia membayangkan perkara-perkara yang dilihat dalam video tu agar dia juga dapat melakukan perkara yang sama. Allahu Akbar. Itu yang kita takut. Begitu juga bagi mereka yang hari ni ada habit duduk dalam bilik air lama-lama ni. Kita bimbang, tuan-tuan, berlaku ketagihan onani. Jadi kita takut, tuan-tuan, sebab orang yang ada ketagihan onani asbab pornografi ini akan menyebabkan otak mereka lemah. Dan yang paling kita takut dari aspek kesihatan, mereka akan adanya kemungkinan besar penyakit hari ini dipanggil mati pucuk. Maka bila berkahwin nanti, susahlah kita nak dapat.

0: tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita nak pastikan kehidupan ahli keluarga kita, anak-anak kita dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang sihat. Tapi bila ada isu pornografi ini, membawa hari ini perkara-perkara yang tak elok dalam kehidupan kita, terutamanya kita sebagai umat Islam. Sebab itu tuan dan puan, sangat penting untuk memastikan diri kita, anak-anak kita tak terlihat atau tak terjerumus dengan perkara ini. Dan akhir sekali tuan dan puan, kalau kita lihat antara kesan yang paling kita takut juga adalah bila mana mereka menjadikan wanita ini sebagai objek seksual. Kadang-kadang tuan-tuan, bila jumpa wanita je, mulut ni cakap benda yang lucah je. Kadang-kadang dia tengok wanita ni ada je benda lucah yang dia nak kaitkan. Ini sangat-sangat bahaya dan ini tak elok bagi kita dalam masyarakat yang bertamadun di era zaman kini. Sebab itu, esok saya akan kongsikan kepada para pendengar, khususnya di Melaka FM, tentang cara-cara bagaimana nak berhenti tengok video lucah, apatah lagi bagaimana cara kita untuk kita mengelakkan diri kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita dengan isu pornografi ini. Jumpa saya lagi Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Aduh, masa bila pula radio ni rosak? Aduh, rasanya semalam masa sapu sampah kat laman tu, okey aja dengar siaran Melaka FM, ya? Aduh, pagi ni dah tak bunyi pula.
3: Abang Saleh, dah kenapa pula awak ketuk-ketuk radio tu? Radio tu dah rosak lah, Abang Saleh. Woi, dah 3 hari rosak.
2: Ya ke Siti? Semalam masa nyapu kat laman tu, kuat je suara. Dah benda asrul tu, ha? Masa gegar pagi. Habis tu macam mana nak dengar Melaka FM ni? Kalau hantar radio apa ke kedai nak repair, nak baiki ni, lambat dia siapnya.
3: Abang Saleh, semalam tu saya dengar radio Melaka FM kat telefon bimbit saya ni, ha? Ha, guna RTM klik. Kan minggu lepas anak kita dah pasangkan kemudahan internet kat rumah kita ni. Lupalah tu.
2: Dah Siti, janganlah bebel lagi tu. Kuatkan apa volume tu, suara tu. Saya nak dengar kan Dek Asrul ni, apa cerita dia tiap-tiap pagi. Ada cerita dia ni, ha.
3: Alah, baiklah Bang Saleh. Oi ni, ha, saya kuatkan ni, ha.
4: Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Radio Melaka FM. Pastinya membesarkan pagi anda.

0: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.
1: Melaka FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
2: Yuku.
1: Iya, betul.

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudah carakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Long, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sini lah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah. Mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percaram dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
5: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Miss On Air di Melaka FM.
2: Ya, Biz On Air hanya di Melaka FM, dan untuk episod kali ini anda bersama dengan saya Ain, dan juga Ain bawakan seorang usahawan pada hari ini iaitu Amin Damha yang merupakan seorang usahawan soya. Hai, Assalamualaikum Amin.
3: Hai, Waalaikumsalam.
2: Jadi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut mengenai perniagaan soya ni, mungkin Amin boleh perkenalkan diri terlebih dulu kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Silakan.
3: Hai semua, nama saya Amin Damha yang berumur 29 tahun. Sekarang saya seorang pereka grafik dan juga pengusaha soya, usahawan soya, homemade daripada rumah lah. Minuman soya yang tiada pengawet dan macam-macam add-onnya.
2: Seronok untuk kita ketahui ni kan?
3: Betul.
2: Jadi Ami merupakan seorang usahawan soya dan pekerjaan hakikinya ialah pereka grafik eh?
3: Betul.
2: Menarik betul. Tapi Amin, I nak tanya juga ni, dah berapa lama sebenarnya Amin mengusahakan produk soya ni?
3: Amin bermula Heaven Soy ni pada tahun 2025, bulan puasa tahun lepas, dan sekarang dah dalam setahun lebih jugalah.
2: Jadi pastinya ada macam-macam cabaran kan Amin?
3: Betul.
2: Mungkin Amin boleh kongsikanlah dengan kita sebagai seorang usahawan ataupun peniaga. Pastinya kita menerima banyak cabaran sebagai seorang pengusaha soya.
3: Cabaran dia adalah untuk mengekalkan harga dengan sekarang dalam situasi yang kita fahamlah, kita akan kekalkan dengan harga yang sedia ada.
2: Itu menariknya mengenai Heaven Soy ni kan. Masih lagi orang kata mengekalkan kualiti dan juga harganya lah.
3: Betul, kualiti dan harga. Kita tak nak rasa dia lari. Sebab customer kita memang dah rasa benda tu, dia tahu macam mana. Kita ubah sikit, dia tahu. Itu menariknya pasal feedback daripada kawan-kawan kan.
2: Jadi kalau bercakap tentang feedback, merupakan antara cabaran juga kan Amin?
3: Betul.
2: Jadi ada tak feedback-feedback daripada ke yang membeli ni, selain daripada feedback-feedback yang positif Amin terima, ada tak antara mereka ni yang mungkin tak boleh terima ke ataupun macam
3: ada mereka? Ada yang beberapa orang tak gemar pada gula. Jadi dia cakap terlampau manis, dia akan cakap kurang manis. Jadi so far rasa soya tu masih ada, sebab ada yang mengatakan soya tu memang dah manis. Saya macam okay, kita dengar apa yang dia orang nak. Jadi kita akan cuba membaik pulih produk tu untuk semua boleh rasa.
2: Dan apa yang istimewa tentang produk Amin ni, macam ada antara kita yang mungkin tak boleh minum susu lembu kan, tapi ada juga orang kata boleh memilih untuk minum soya.
3: Betul
2: kan, macam soya Heaven Soy sendiri.
3: Betul.
2: Ramai juga antaranya, kalau kita dah bercerita tentang Heaven Soy ni, ada antara mereka yang tak boleh minum susu lembu tapi boleh minum Heaven Soy. Itu yang menariknya.
3: Betul.
2: Mengenai Heaven Soy ni kan Amin?
3: Betul. Heaven Soy ni yang menarik pasal kita orang punya brand Heaven Soy ni, add-on. Itu orang cakap USP, unique selling point kan.
2: Okay.
3: Perbezaannya adalah kita orang tak ada bermain dengan perisa membuat add-on. Contohnya macam yang sebelum ni kita orang pernah buat adalah chia seed, nata de coco dan juga aloe vera. Dan akan datang saya akan cuba buat sesuatu yang lebih menarik, iaitu orang suka minum chia, dia macam kenyal-kenyal sikit kan. Saya akan letak, saya akan buat eksperimen brown sugar jelly ball.
2: Ini sebenarnya trending juga kan, kalau kita tengok peredaran masa.
3: Betul.
2: Adik-adik itu mesti suka brown sugar dengan
3: brown sugar jelly ball. Dia macam Heaven Soy add on aloe vera. Contoh Heaven Soy original add on brown sugar jelly ball. Dia beza dia dekat add on sahaja.
2: Pelbagai jenis.
3: Betul, pelbagai jenis. Betul.
2: Jadi pelbagai peringkat umur pun sememangnya boleh minum Heaven Soy kan. Selain daripada yang original, sampailah boleh add on macam-macam tadi. Ada aloe vera, chia seeds, ada apa, brown sugar jelly ball.
3: Betul.
2: Dan banyak lagi lah.
3: Betul.
2: Antara orang kata kombinasi.
3: Betul.
2: Yang dihasilkan oleh Heaven Soy sendiri.
3: Betul.
2: Usahanya ialah Amin Damha lah.
3: Betul.
2: Okay, jadi Amin, kalau ada antara pendengar kita yang mendengarkan petang ni dalam Biz On Air, mungkin dari segi macam mana nak mendapatkan Heaven Soy ni?
3: Heaven Soy boleh didapati di platform social media saya, iaitu Facebook, TikTok, dan juga Instagram Amin Damha. Lepas tu WhatsApp, boleh hubungi saya di 0395404500.
2: Okey, jadi itu untuk anda yang mungkin ingin mendapatkan produk daripada Amin Damha, usahawan soya. Okey, dia beri nama Heaven Soy.
3: Betul, Heaven Soy.
2: Jadi untuk itu setakat ini saja Biz on Air untuk kali ini.
1: Biz on Air, Melaka FM.

0: baik, terima kasih kepada semua yang mendengar Melaka FM ketika ini 5.20 minit petang. Masih lagi bertemankan saya Nana Safwan di sini. Macam yang saya kongsikan dengan anda lah, setiap hari Jumaat, tahu kan, adalah khabar. Hari ini hari pertama saya bersama dengan Ustaz PI. InsyaAllah sekejap saja lagi kita akan bersama dengan Ustaz dan teruskan bersama dengan kami untuk belajar bahasa Arab sekejap saja lagi.
1: Lakhobar, belajar bahasa Arab bersama PI.
2: Kita nak tanya orang, awak dari mana? Kita boleh sebut min aina anta. Ni untuk lelaki. Kalau orang yang kita tanya tu seorang lelaki, kita boleh sebut min aina anta. Kalau yang kita tanya tu seorang perempuan, kita sebut min aina anti. Anta dan anti.
3: Ha, nak belajar bahasa Arab? Dengarkan rancangan La Khobar, belajar bahasa Arab bersama PI setiap Jumaat petang hanya di Melaka FM. Teman

0: Ialah khabar bersama dengan anda ketika ini dan seperti yang dimaklumkan kita bersama dengan tetamu kita hari ini. Assalamualaikum ya Ustaz PI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar?
0: Baik adanya.
1: Apa pertama kali? Alhamdulillah nabil khair wa anti?
0: Ya. Alhamdulillah nabil khair.
1: Alhamdulillah masal khair. Boleh. Masal khair.
0: Ah, betul.
1: Selamat petang. Selamat petang ya. Jadi selamat petang dan juga selamat bertemu ramah. Pertama kali petang untuk kita bertemu. Yeah. Saya dan juga DJ.
0: Saya DJ Nana Ustaz.
1: DJ Nana. DJ Nana ni baru bersalin dengannya.
0: Ya.
1: Yeah. Alhamdulillah anak keberapa tu?
0: Ustaz rasa yang keberapa Ustaz?
1: Saya dengar-dengar lu kan.
0: Dengar
1: anak ke-8 ni ke?
0: Ay, salah habis Ustaz. Tu? Tambah satu lagi.
1: 9?
0: Ya.
1: Yeah. Masya Allah, masyarakat. Awak dah 9 anak. Saya jangan cakap anak, suami ni pun tak ada.
0: InsyaAllah dia tu.
1: Rezeki lah masing-masing. Alhamdulillah yeah. Rezeki awak. Betul. Jadi saya kita doakan semuanya Nana. Bahagia amin. Sampai ke jannah bersama dengan keluarga dan apa tu suami ya. Okey Nana, yang biasa.
0: Ya Ustaz.
1: Lah khabar ni dulu sebelum-sebelum ni kita belajar tentang nombor ya. Nombor ni banyak ya. Sebelum ni kita belajar macam mana nak tukarkan nombor biasa kepada nombor ya bentuk jam. Daripada maksudnya nombor sebutan biasa kepada sebutan jam. Kemudian kita pula pernah belajar nombor-nombor puluh-puluh, puluh-puluhan. Okey, dan kita juga hari ni kita nak belajar nombor belas .
0: Belas.
1: Belas je belum masuk lagi.
0: Okey.
1: Nombor belas dan belasan ni 11 sampai kita boleh sampai 15 lah.
0: 15. Okey.
1: Kalau sampai 20 sampai 10 20 nanti keras. Peringkat-peringkat kita ni orang kata apa umum ya, semua orang tak ramai tak kira orang muda, orang tua jadi yang pernah belajar bahasa Arab pun ada, yang tak pernah belajar bahasa Arab pun ada. Jadi kita ambil jalan tengah. Kita ambil separuh-separuh. Kita belajar sikit-sikit. Apa pun nanti kita akan sikit-sikit ulur-ulur kaji. Supaya pendekat-pendekat kita belajar yang sepuluh-sepuluh ni tak lupa lah ya. Okey. Itu sahaja. Sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu cik biasa Nana. Diorang ni mula-mula nak kena kasihkan lagu Arab.
0: Lagu Arab.
1: Bawa ada opening yang menarik. Kalau dalam bahasa Arab iftitah.
0: Iftitah ya.
1: Pembukaan.
0: Baiklah. Jadi kita dengar dulu lagu Arab. Nyanyian Mesut Kurtis Tabassam. Senyum
1: Ustaz. Yes.
0: Betul Tabassam. Tak sebutan dia? Tabassam.
1: Betul. Tabassam ni dia adalah kata fi'il amar atau kita katakan perintah. Tabassam ni senyumlah.
0: Tabassam.
1: Ya Allah.

0: Okay, jom kita belajar bahasa Arab dalam lah khabar ketika ini bersama dengan saya Nana dan juga Ustaz PI. Okay, baik Ustaz.
1: Ya. Yeah.
0: Saya pun tak pandai bahasa Arab. Tahu Wahid je. Okay, kita nak belajar hari ini bahasa Arab dalam huruf belas-belas eh.
1: Okay. Nombor 11 ni. Nombor 11.
0: Nombor 11.
1: Okey, kita masih lagi dalam penomboran ya, nombor. Okey, jadi nombor yang kita belajar nombor 11 sampai 15 eh. Okey, jadi dengarkan baik-baik. Nombor 11 dalam bahasa Arab kita sebut ahada asyar.
0: Ahada?
1: Asyar.
0: Ahada asyar.
1: Nombor 12 isna asyar.
0: Isna asyar.
1: Nombor 13 salasa asyar.
0: Salasa
1: Asyar. 14 arba'ata asyar.
0: Arba'ata asyar.
1: Dan nombor 15 khamsata asyar.
0: Khamsata asyar.
1: Okey, jadi ada 5 nombor yang kita belajar hari ini. Okey, jadi ingat balik ahada asyar, isna asyar, salasa asyar, arba'ata asyar dan khamsata Asyar.
0: Khamsata
1: Asyar. Ya, okey. Jadi 1, 11 sampai 15.
0: Okey.
1: Okey, jadi macam biasa kalau siapa yang nak sebut, hubungi kita di talian.
0: Talian 0628244477, 0628433377. Ha, selalunya kalau nombor ni 1 sampai 10 je, Wahid, Isnani, Salasa, Arba'a, Khamsa, Sitta.
1: Sabah.
0: Sabah.
1: Samania.
0: Samania.
1: Tisa.
0: Tisa.
1: Asyar.
0: Asyar, kan? Jadi hari ini kita belajar 11 ke 15. Saya nak mulakan dulu. Ahada asyar. Isna asyar. Salasa asyar. Arba'ata asyar. Dan khamsata asyar.
1: Ya, betul ya, tu. Jadi, pasal apa yang anda dengar tu kena catit. Okey, catit dan kalau tak sempat boleh rakam eh.
0: Yeah.
1: Boleh dengar balik dan kita sebut siapa yang nak sebut di secara live.
0: Ya.
1: Yeah. Boleh hubungi kita di talian 0628244477 atau 0628433377.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, bersama dengan PI dan Nana.
0: Ya, yeah, betul. Bersama dengan saya. Okey, baik. Tadi dah ber menyala-nyala Ustaz, tapi dia putus balik. Boleh kita, balik ataupun bolehlah hantar voice note kan di WhatsApp Melaka FM pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kita bersama dengan pemanggil ini. Hello, Melaka FM, siapa di sana? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa tu?
2: Kenapa saya pergi?
1: Siapa ya? Alamak, kita kena tak kenal ni. Alamak ni. Kita confused lah. Siapa ya?
2: Faika, Kampus Batu.
1: Faika. Malah suara berubah setiap minggu. Jadi kita confused nak menyebut siapa nama sebenar. Okay, Faika silakan.
2: Okay, nombor sama Ahada Asara. Nombor 12 Isna Asara. Nombor 13 Salasata Asara. Nombor 14 Arba'ata Asara. Nombor 15 Khamsata Asara.
1: Wow,
0: hebat sangat.
1: Wow, amazing.
0: Ya.
1: Kata Ahsanti. Tepuk tangan sikit. Tepuk tangan.
0: Saya tepuk eh. Ahsanti.
1: Ahsanti maknanya.
0: Tahniah. Bagus.
1: Tahniah. Okey, Faika, terima kasih. Petang ni bawa balik kerja ke atau apa ni?
2: Tengah tunggu Encik Abang nak balik.
1: Oh, tunggu Encik Abang pick up lah. Kata perjalanan kau ni?
2: Tapi
1: jalan. Kalau
0: telefon, terima kasih banyak-banyak Faika.
1: Faika ni memang seorang yang rajin. Join kita punya program petang-petang hari Jumaat ni. Terima kasih Faika.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, tadi dia tanya dah. Awal dia tanya dekat lelaki ustaz, dia kata, "Ada tak hari ni? Ada tak?" dia kata.
1: Oh, iya ke?
0: Ada.
1: Oh, tak sabar betul dia nak join ni. Dia memang gajin betul setiap minggu.
0: Baguslah kita belajar bahasa Arab kan. Okey, baik. Kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello. Assalamualaikum. Hello. Hai, putus pula dia. Okey, tak apa, balik. Nanti boleh hubungi kami semula. 0628244477. Ustaz, ada yang tanya ni. Mungkin terlalu sikit Ustaz. Zuhud dalam Islam. Apa maksud zuhud dalam bahasa Arab? Zuhud tu apa sebenarnya?
1: Zuhud ni kita merendah diri sebenarnya. Zuhud ni ada kan? Sebenarnya. Jangan salah faham pasal zuhud. Zuhud ni bukan miskin. Zuhud ni hati-hati. Hati kita tu zuhud. Zuhud tu bukan maknanya kalau rumah kita tak ada sofa, tak ada TV, pakaian kita cuba camping koyak-koyak tu, kita panggil zuhud. Tak
0: kena lah.
1: Tidak semestinya orang itu dia panggil zuhud. Zuhud ni walaupun dia orang tu kaya, duit banyak, kereta besar, rumah, banglo, tetapi hati dia tetap bersuju kepada Tuhan, itu nama dia zuhud.
0: Zuhud, okey.
1: Walaupun dia kaya macam mana pun, tapi hati dia tetap merendah diri, dan tetap merendah kepada Allah Ta'ala, itu nama dia zuhud.
0: Okey.
1: Jadi jangan salah faham pula. Habis zuhud kata nak jadi zuhud, kena pakai baju koyak.
0: Itulah masalah.
1: Satu pasal ni. Kita Islam ni kita digalakkan, orang Islam kita ni kaya. Kaya tu salah satu tuntutan Islam supaya kita boleh membantu umat-umat Islam semua juga tidak terjerung kepada kemiskinan. Kalau kita pun zuhud miskin, macam mana tu?
0: Macam mana? Jawablah.
1: Jawab boleh ya.
0: Okey. Okay. Kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Melaka FM, siapa di sana?
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
3: Selamat petang, Gigi Nana dan P.I.
1: Selamat petang. Siapa tu? Kak Zura ke?
3: Kak Zura Juju.
1: Nampak?
0: Yang ni kenal.
1: Dia dah boleh teka ya. Okey, Kak Zura silakan.
0: Silakan. Tafadhal.
3: Sebelas ada asyara. 12. Itna asyara. 13. Salasa asyara. 14. Arba'ata asyara. 15. Khamsata asyara.
1: Terima kasih bodoh untuk Kak Zura Juju. Niaga kah ini?
3: Niaga.
1: Alhamdulillah. Berapa pun niaga tu?
3: 5:30.
1: Meniaga siang
3: Meniaga petang.
0: 5:30 sampai malam lah kan?
3: Sampai malam.
1: Memang kedai makan lah?
3: Memang kedai makan. Macam-macam ada. Sampai dah ada. Ada goreng, ada chicken chop, ada sate.
1: Siapa yang masak tu?
3: Ramai. Ada
0: banyak tokek lah ni.
1: Kakak Zura yang masak.
0: Dia masak juga.
3: Saya masak cekodot.
1: Western lah.
3: Lain-lain.
1: Okey Kak Zura, terima kasih banyak. Selamat dah berpetang-petang ya.
0: Assalamualaikum. Okey, baik, terima kasih. Jahit ke Jahit Jidan Ustaz?
1: Kita panggil bilah Jahit Jidan lah.
0: Dia kalau Jahit Jidan tu terbaik.
1: Okay, nak masuk pergi ke Mumtaz lah. Boleh lah, okey, dia kira baik lah. Kalau nak paling terbaik tu Mumtaz lah.
0: Okey, baik, kita bersama dengan pemanggil ini. Hello, Melaka FM, siapa tu?
4: Hello, Assalamualaikum Nana.
1: Assalamualaikum. Ni Kak Nani ni
0: Ya, Tuhan kurang kenal Ustaz.
1: Betul Kak tak?
4: Ini memang dah kenal ya.
0: Kak Nani, siapa tak kenal
1: suara artis. Hati-hati zaman-zaman 90-an dulu.
4: Artis
1: betul. Kak Nani, artis tahun 90-an dekat kampung Pelangai. Okey, silakan Kak Nani sebut kata kita petang ni.
4: Okey, 11 Ahad Asyar. 12 Isna Asyar. 13 Salasa Asyar. 14 Arba'ata Asyar. 15 Amsata Asyar.
0: Hebat Kak Nani.
1: Amazing.
0: Kak Nani nyanyi lagu Arab sikit.
4: Apa lagu
1: ini bukan Mumtaz lagi
0: Bukan Mumtaz.
1: Ini bukan Jai lagi. Mumtaz.
0: Mumtaz tu kak.
1: Jadi Kak Nani, petang ni apa buat makan ni petang ni?
4: Baru buat apa ni,
1: cokodok pisang.
4: Baru sedang minum lah.
1: Makan sorangnya?
4: Makan sorang.
1: Alah, air poni makan sorang poni.
0: Sorang kan ni? Alah, apa sorang?
4: Baru ada anak.
1: Tak pula, sekejap lagi balik kan makan lah berdua.
4: Petang anak balik itu wek rendang ayam.
1: Weh, rendang lagi. Sedap pun duduk dengan Kak Nani ni hari-hari raya.
0: Makan
4: juga kan? Ya, tiap hari Jumaat mesti buat rendang pasal ramai kan.
1: Gitu cerita ya.
0: Semua baliklah ni.
4: Dia orang suka makan rendang ni.
0: Rendang ni 9 je.
1: Dia rendang lama. Kak Nani umur dia kat 80 kan?
0: Ya, Kak Nani.
1: Oh, ah, ya, ya. Bukan kakak lagi ni. Ha, ah, kira-kira panggil nenek ni. Alamak, ai.
0: Kak Nani.
4: Nenek, nenek,
0: Kak Nani, kita panggil barat sikitlah. Neni, neni.
1: Neni,
4: Nani.
0: Neni, Nani,
4: Neni,
1: Nani, Nani, eh. Okey, baik. Okay, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Bila nak datang?
1: InsyaAllah. Kalau ada datang, telefon dulu. Kata telefon lapar.
4: Bawa bunga.
1: Bawa bunga. Jangan lupa buik gondang.
0: Bunga apa, Kak? Bunga tai ayam ke bunga urus?
4: Tahulah. P.I. faham.
0: Oh, faham.
1: Yang paling penting, gondang tolong untuk.
0: Main minta, yo, ya tak?
4: Nanti telefon dulu ya.
1: Ya, kau nak telefon. Tak telefon kan makan biskut koring.
4: Dah tentu lah.
1: Jauh datang lapar.
0: Tak apa, kodai dokek kan kat Nani kan? Kodai dokek yo, tak apa, tak ada salah.
1: Makan Nani kodai semua dokek tapi tutup. Okey, Kak Nani, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Okey, tu dia Nana. Jadi lepas ni kita kena berehat sementara.
0: Betul.
1: Kita layan dulu lagu aru apa yang Nana pilih apa ni?
0: Syarifah Hasif, Lawkana Bayi Nana.
1: Boy, lagu-lagu nasyid sekarang ni betul-betul semua.
0: Kejap lagi. Lagu modern sikit.
1: Okey, jom layan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Sebab
1: dalam rancangan Lah Khabar
0: bersama saya DJ Mel
1: dan saya DJ Lia dan bersama personaliti undangan PI
0: setiap Jumaat pukul 5.30 petang hanya di Melaka FM. Jom kita belajar bahasa Arab dalam Lah Khabar bersama dengan saya DJ Nana dan juga Ustaz PI hari ini. Okey, baik. Kita dah terima pemanggil macam biasa 06-282-4477 06-284-33-77 Ahada Asyara, Isna Asyara, Sita Asyara, Arba'ata Asyara, Salasa Asyara, Arba'ata Asyara dan Khamsata Asyara untuk pelajaran hari ini. Kita belajar bahasa, apa, nombor-nombor belas-belas kan Ustaz?
2: Ya, betul.
1: Okey, kita ada pemanggil di talian. Hello, Melaka FM, siapa di sana?
3: Ya, yeah. Ya, kan Nana. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Ya, Fahmi.
3: Ya, saya.
1: Senang kerja saya.
2: Ya, sebab kalau suara-suara serak macam ni, Fahmi lah ni. Okey, Fahmi, cepat. Terus sebutkan.
3: Ada Asyar, 11. Isna Asyar, 12. Salah Sarta Asyar, 13. Arba'ata Asyar, 14. Kamsata Asyar, 15.
2: Ya. Mumtaz. Ahsanta. Terbaik.
3: Ya. Apa pun, saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Ustaz PI dan dan semua staff Market FM. Sentiasa memberi peluang dan ruang kepada saya untuk mempelajarinya.
2: Amboi, macam ucapan ni lah. Pemenang juara lagu ya.
3: Semoga saya nak ulas pun agak panjang tapi saya mampu ucapkan terima kasih lah.
2: Terima kasih kerana memenangi ya. Anugerah ini ya. Dan jangan lupa hantar cili sekilo kat rumah Ustaz ni. Terima kasih ya. Ampun kau punya ucapan macam jual lagu.
1: Macam saya lah pemenang.
2: Kau pemain komposer terbaik eh.
1: Baru Ustaz cakap Mumtaz.
2: Betul. Macam pemain komposer terbaik.
1: Ucapan dia dah panjang lebar.
3: Ini pun saya simpan Ustaz. Saya buat praktis.
1: Ya kan.
2: Puas je praktis. Pun saya pun ucapkan terima kasih atas kemenangan ni. Kemenangan ni bukanlah untuk saya tapi untuk Fahmi. Amin. Ya, semoga Fahmi menang semua anugerah.
3: Amin.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, tu dia.
1: Aduh, ya Allah.
2: Seorang yang ceria Fahmi ya.
1: Betul.
2: Jadi sebutkan dia tiga macam Fahmi ni, seorang ceria, happy, tak ada masalah.
1: Tak ada masalah eh.
2: Masalah tetap ada. Tapi kita kena tutupi masalah kita dengan kegembiraan setiap hari, insyaAllah, dengan positif. Okey, siapa nak hubungi kami, jadi 0824477 0824433377. Atau hantarkan rakaman suara 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101
0: cakap kena tengok dulu.
2: Betul, nombor kan.
0: Okey, baik. Kita belajar nombor hari ni. 11-11 lah. 11, 12, 13, 14, 15. Tapi Ustaz, kalau mungkin ada yang nak recall balik pada nombor 1, boleh je kita dengar, Ustaz.
2: Kalau ada yang betul nak ulang. Yang kata nak berkongsi. Berkongsi ilmu supaya tak berhilang. Boleh je. Apa-apa ilmu tetap boleh dikongsi.
0: Okey, Ustaz. Sementara kita tunggu pemanggil kan, Ustaz. Perbezaan antara qalbu dan qalbun. Qalbu dan qalbun.
2: Itu bahasa Arab. Bahasa Arab ni qalbun adalah maksudnya hati.
0: Hati.
2: Maksudnya hati. Qalbun ni dia bersifat batinnya. Dia bukan hati yang zahir tu. Yang menapis segala kekotoran-kekotoran dan toksid daripada makanan yang kita makan. Tapi dia adalah menapis kekotoran-kekotoran rohani kita. Itu namanya qalbun. Berasal dari perkataan qalabah. Qalabah ni berulang alik. Qalabah ni maknanya berpusing-pusing. Atau kita berbolak-balik.
0: Berbolak-balik.
2: Sebab tu hati kita hari ni, kita suka dia. Besok kita tak suka pula. Hari ni kita suka makan benda-benda masam. Besok lusa kita dah tak suka lagi. Kenapa jadi begitu? Kerana itu semua adalah permainan qalbun kita. Hati kita. Ha. Ha, macam rohani kita, kita hari ini beribadah, kita rasa semangat.
0: Ya.
2: Hari ini solat kita kami khusyuk.
0: Mm-hmm.
2: Besok berubah pula.
0: Eh, rasa malas berat.
2: Berat pula Ustaz. Kita punya apa orang kata segala-galanya berat.
0: Mm-hmm.
2: Ha, semalam kami gajin. Eh, baca Quran tak berhenti 30 juzuk. Hari ni satu juzuk jadi 30, selai pun malas.
0: Satu baris tu pun berat.
2: Ya, Ustaz. Kenapa? Qalbun kita tadi. Ha, ia bersifat qalaba, bersifat batinnya.
0: Uh-uh.
2: Iaitu bersifat apa ni, batin. Iaitu dia berbolak-balik secara alami. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa.
0: Ha,
2: dia bukan hati yang... hati ni dua, zahir satu batin ni. Yang zahir tadi yang kita sebut sebagai hati yang kita namakan penapis toksik tadi. Kita toksik-toksik kita makan dalam badan kita, ditapis oleh hati kita. Itu hati zahir. Itu pun kalau tapis, makanan-makanan yang tidak betul, makanan-makanan yang syubah, makanan-makanan yang kotor, hati kita tu pun jadi penyakit. Penyakit hatilah, hati rosak lah, hati kuning lah. Kenapa tak? Kadang-kadang kita kena penyakit hati kuning lah, kanser hati. Sebab apa? Kerana makanan tadi. Benda yang kita makan. Sama dengan batin kita, kolbut. Kalau rohani kita pun kotor, asyik mengumpat, mengata, mencecah. Ha, menjaga segalanya lah.
0: Kotor juga tu.
2: Tu akan disaring oleh kalbun kita.
0: Kalbun kita, ya.
2: Maka kalbun kita pun akan kotor.
0: Ya. Okey, tapi kalau Q tu kita tukar dengan K, Ustaz. Kalbun.
2: Sama juga. Sama. Itu kalbun. Lain. Kalbun hati.
0: Mm-mm.
2: Kalau kalbun, kalbun tu hanjing.
0: Hanjing, ya,
2: maksudnya say. Hanjing.
0: Jadi kalbun. Penggunaan tu kena betul lah, kan, Ustaz?
2: Bahasa Arab ni kena faham, kena faham, kena sebut, kena kena tepat.
0: Yeah.
2: Jangan salah baris, jangan salah kalimah.
0: Kata tiba nak bagi kat kekasih.
2: Kalau kalbun hati, kalau kalbun hanjing. Tak salah kita sebut anjing, anjing tu binatang kan.
0: Binatang lah, sebab kita nak belajar bahasa Arab kan.
2: Kalau kata Yusuf Jahud.
0: Bukan, sebab kan, ada macam saya kata lah, dia nak konon-konon nak guna Arab lah. Nak bagi sesuatu kan. Tapi sebutannya salah dan ejaannya pun salah. Dia jadi berbeza lah maksudnya.
2: Jadi kita tahu bahasa Arab ni tak boleh salah sebut di makhraj dia. Kalau kokok, kalau kaf-kaf. Sebab tu saya kata orang nak belajar bahasa Arab ni, first thing, benda yang pertama tadi, belajar sebutan makhraj huruf dulu. Sebab banyak makhraj-makhraj huruf dalam bahasa Arab ni kurang sama. Contoh sin dengan sa kan. Sin di atas sa. Kalau sa di atas sa. Sa tu lebih nipis daripada sin. Tapi sebutan ni biasanya kalau kita tanya anak-anak murid kita yang belajar mengaji, semua akan sebut sa juga.
0: Betul.
2: Sin di atas sa, sa di atas sa. Kau ambil satu ni. Sama je. Betul. Ha. Kalau ha dengan ha, ha simpul dengan ha, ha maftuha tu pun sama disebut. Ha simpul tu sebenarnya dia kena ke dalam.
0: Ha,
2: ya. Ha. Kalau yang ha pedas tu dia pedas.
0: Ha.
2: Itu nama dia ha maftuha.
0: Ha,
2: ha. Ha, jadi bila kita mengajar budak ngaji, dia akan sebut benda sama. Ha dah ha, ha dah ha. Ha. Salah tak boleh.
0: Yeah.
2: Ha, patutnya kalau anakmu kita mengaji, salah sebut tu tak boleh alihkan dia. Sampai dia boleh sebut makhraj tu betul, baru alihkan dia mengaji.
0: Ya, dia faham betul.
2: Yeah.
0: Okey Ustaz, berkelip kejap, lepas tu dia padam, berkelip kejap, kita pun dah berada di akhir
2: Di akhir, di hujung dunia.
0: Ya, hujung dunia Ustaz. Okey, jadi Ustaz, kita boleh kongsikan baliklah apa yang kita ajarkan kepada pendengar kita hari ini. Silakan Ustaz.
2: Baik, kita sebut nombor 11 sampai 15 dalam bahasa Arab. Ahada Ashar, Isnana Ashar, Thalathata Ashar, Arba'ata Ashar, dan Khamsata Ashar. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung nombor 16 sampai 20, dah sampai 22 lah. Then lepas kita ulang balik, kalau siapa yang dapat sebut 11 sampai nombor 20, saya suka nak bagi hadiah.
0: Wah, 1 sampai 20 Ustaz.
2: Ya, macam tu saya suka buat macam itu.
0: Saya boleh tak? Saya boleh tak?
2: Ayolah. Dia tu menang punya.
0: Tak adalah. Okey Ustaz, satu soalan daripada Joker, dia kata ijtima' tu berasal daripada kataan jamak ke Ustaz?
2: Ijtima' ya. Ijtima' ni macam ijtima' ni
0: impunan.
2: Macam perhimpunan lah. Dia perkataan daripada jamaah.
0: Jamaah.
2: Jamaah, jami'un. Jami'un tu semua. Jamaah tu ramai. Kalau apa tu majmuk dikumpulkan ijtimak perkumpulan ataupun apa yang kita panggil tadi, ijtimak ni apa tadi awak cakap tadi,
0: perhimpunan.
2: So sebenarnya perkataan-perkataan ini adalah pecah-pecahan dalam ilmu saraf. Kalau awak nak belajar benda ni semua, kena belajar ilmu saraf. Ilmu saraf ni dia memecahkan daripada satu kata dasar menjadi kata-kata yang berimbuhan dan bermaksud-maksud yang lain-lain. Macam tadi tu je, daripada jami, jama, jadi jami'un, majmuk, apa tu, jama'atun, ijtima'an, ijtami', macam-macam lah. Jadi benda-benda tu semua ada sabab dan musabab. Dia ada sifir dia. Kita boleh mentah je. Ijtima' tu pun perkataan yang disarafkan, yang, yang digunakan formula pada ilmu saraf. Dia bukan main kita balun je. Kita tak main lezat balon-balon, tak ada. Itu semua ada dia punya peraturan dan dia punya dia punya syarat-syarat yang tertentu. Jadi semoga siapa yang belajar pasal harap petang ni, siapa sahaja, insyaAllah moga-moga lepas ni kita akan lebih memahami dan apa ilmu kita dapat ini diberkati.
0: Amin.
2: Jadi sampai di sini saja. Saya mohon ampun dan maaf kalau tersalah kata, tersilap kata. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz kerana berkongsi ilmu bahasa Arab ini dengan kami. Dan insyaAllah pada pendengar semua, saya juga nak mengundurkan diri. Ada kesempatan kita akan bersama nanti hari Ahad tau, pukul 6 pagi terus bersama dengan saya. Dan setakat ini tugasan saya terkasar bahasa, tersilap bicara, maaf yang saya pinta. Terus jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: tokoh ayat.
1: Pengemis itu seperti sampah hanyut dan tidak dihiraukan oleh sesiapa pun. Itu dia Peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonikan. Hai dan Assalamualaikum. Salam Melakaku, maju jaya, rakyat bahagia, menggambit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Sekarang ni pukul 6.13 minit petang. Selamat petang diucapkan untuk semua. Dan pastinya untuk jam ini sehingga pukul 12.30 malam nanti, anda akan bertemankan Ain. Okey, untuk 6 jam berikutnya edisi hari ini 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Okey, terima kasih rakan setugas lain DJ Nana yang telah pun bersama dengan anda daripada pukul 2 petang tadi sehinggalah pukul 6 petang. Dan terima kasih hari nak ucapkan kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana juga anda berada mendengarkan Melaka FM, pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz yang mana tengah memandu tu, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana saja destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Okey, dan juga terima kasih untuk anda yang juga mendengarkan menerusi aplikasi RTM Click, dan juga untuk semua yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Ain sambung live ni, antaranya ada dekat TikTok kita ada Nuzul, terima kasih Kak G, Kak Wadiah Hiti. Juga kita ada Huarang, terima kasih katanya selamat bertugas Ain. Halim Umar, Brother Love pun ada, Mr. John selamat petang. Saifullah Bisma, terima kasih. Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor. Kita juga ada Mr. John dekat sini. Opet, salam Jumaat dari Bengkalis Riau, Indonesia. Terima kasih banyak. Rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun dah mula join dekat sini. Thank you. Shoku 10 Adiwira. Okey, Cik Jeff dan ramai lagi lah dekat sini. Haikal pun ada. Terima kasih banyak ya. Dan apa sih untuk jam ini? Mungkin ada antara kita yang masih lagi kata belum hilang lagi penat ni. On the way nak balik rumah, nak ambil anak lah kejap lagi. Ataupun nak singgah beli makan ke apa ke kan. Semoga anda selamat sampai ke rumah. Dan pastinya untuk jam ini, Ain akan hiburkan anda lah dengan lagu-lagu yang telah pun Ain susun khas untuk anda. Jadi semoga hilang penat anda hari ini. Yang pastinya kalau kita stres, kita kena sentiasa fikir positif. Okay? Jadi semoga lagu ini dapat mengurangkan keletihan anda dan juga dapat release stres. Okay?

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, mana lagi kita Melaka dia. Kalau cakap pasal negeri Melaka bermula pada hari ini sehingga 16 Ogos 2026 sampai hari Ahad ni di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka berlangsungnya Ijtimak Melaka 2026. Jadi kalau kita dapat lihat suasana kalau tadi Ain lalulah di kawasan Masjid Al-Azim ni, ramai betul yang dah ada dekat sana. Jadi kita dapat membayangkanlah suasana berkumpulnya 30 ke 50 ribu umat Islam tidur di kemah, makan sama-sama, solat berjemaah. Lepas tu kita akan mendengar bayan dan juga ceramah. Kita berzikir, bermuzakarah dan juga menghidupkan malam dengan suasana ibadah. Dan katanya bila kita melihat Ijtimak Melaka 2026 di Negeri Melaka, di Masjid Al-Azim Negeri Melaka ni, seakan-akan suasananya bermabit di Mina, 3 hari 2 malam bersama-sama membina kekuatan ummah. Jadi memang sangat menarik program di sini. Kalau anda khasnya untuk orang lelaki, kalau berkelapangan sepanjang 3 hari ini, jemputlah ke sana. Sama-sama kita menghidupkan malam dengan ibadah. Okey, dan pastinya berkenaan dengan program Ijtimak Tabligh Zon Selatan 2026 ni, saya nak maklumkan juga sehubungan dengan program ini, Jalan Solok Balik Bukit akan ditutup sementara sepanjang program ini diadakan. Dan untuk pengguna jalan raya, anda boleh gunakan Jalan Bukit Baru untuk menghubungkan ke Jalan Hospital. Okey? Jadi apapun untuk maklumat lanjut, anda boleh terus saja ke page rasmi Majlis Bandaria Melaka Bersejarah. Dekat situ kami ada kongsikanlah mengenai penutupan jalan sempena program Ijtimak Zon Selatan 2026. Baik, apapun dan kejap lagi kita akan dengarkan ulangan Permata Hati. Hari ini topik ceramahnya amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya selepas ini juga Ain akan kongsikanlah dengan anda lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid. Antaranya selepas ini kita layan lagu nyanyian Nora dan juga VOU, pedoman khas untuk anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata di Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Salih Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Tuan dan puan yang dirahmati Allah, hari-hari pergi masjid, hari-hari datang salat berjemaah, maka kita ni special di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita dapat lakukannya, apakah yang kita selalu nak rasa, apa yang selalu kita nak ucap adalah rasa syukur, dan kita sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan nikmat-nikmatnya dapatlah kita sempurnakan amalan-amalan yang soleh. Dapatlah kita datang ke masjid, ya, masya-Allah. Dapatlah kita himpunkan pahala yang sangat banyak sebagai bekalan kita pada hari hari kiamat. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, basyiril masyain. Basyir, apa maksud basyir? Wa basyiril ladzina amanu. Basyir ni maksudnya sampaikan berita baik. Bagi tahu kepada mereka ada berita baik. Ada berita gembira. Kepada siapa? Al-masyain, orang yang berjalan. Orang yang keluar daripada rumah dia menuju ke rumah Allah, menuju ke masjid, bagi tahu pada dia ada berita baik untuk dia. Ada berita gembira untuk dia. Iaitu apabila dia keluar daripada rumah dalam kegelapan malam, fil zulami. Ya, malam kan, malam-malam kita nak balik ni gelap. Esok pagi kita nak datang masjid subuh. Ya, subuh-subuh datang ke masjid, solat fardu subuh berjemaah datang. Tu paling special, masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ya, kenapa sangat special? Bayangkanlah para ulama bila mana quote hadis baginda sallallahu alaihi wasallam tentang solat sunat qabliyah subuh yang bunyinya rak'atal fajri, dua rakaat qabliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata para ulama, kalau itu baru solat sunat qabliyah, baru sunat, belum fardunya, mati Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang berulang-alik ke masjid, menempuh kegelapan malam ataupun kegelapan pagi, bagi tahu pada dia. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu pada dia. Kalaulah kita orangnya, bagi tahu pada diri kita sendiri, ada berita baik untuk kita. Bahawa basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid, berikan berita gembira kepada orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan malam, bin nurit tami yaumal qiyamah, Allah akan bagi cahaya yang sempurna kepadanya pada hari kiamat. Allah akan berikan cahaya yang sempurna untuknya pada hari kiamat. Oh, masya-Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara amalan yang terbaik, masya-Allah, kan, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan kepada kita, kekuatan kepada kita, maka kita datanglah ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik untuk kita kunjungi, untuk kita ulang-alik pada tiap-tiap hari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tentang solat fardu asar, saya nak sebutkan sikitlah. Kalau ikutkan kita akan sebut qabliyah asar, ya, tapi nak ceritakan terus tentang kelebihan solat fardu asar sebagaimana yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, man sallal bardaini dakhalal jannah. Siapa-siapa yang kerjakan solat bardain, dua waktu solat pada waktu sejuk, iaitu solat fardu subuh dan solat fardu asar, dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada huraiannya lah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kenapa dikatakan salat subuh dan salat fardu asar. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu ala salawati was-salatil wusta. Was-salatil wusta ni Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kalian pelihara, jagalah kelima-lima salat fardu. Kelima-lima salat fardu jaga, pelihara, dirikan. Dan salat pertengahan. Salatil wusta. Wusta ni tengah-tengah. Jadi para ulama kata, salatil wusta tu apa? Salatul asr, salat asar. Kenapa ditekankan tentang kedua-dua salat ni? Jadi para ulama datangkan dengan teori yang mudah. Siapa boleh solat subuh dengan solat asar, insyaAllah zuhur, maghrib, isyak, no problem. Tak ada masalah. Kan, ya? Kerana dikatakan bahawa dua solat ni adalah dua solat yang sukar nak dilaksanakan. Ya? Kalau subuh, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kita semua tahu jawapan dia. Kenapa subuh susah? Subuh tu susah sampaikan azan subuh tak sama dengan azan solat yang lain. Kan? Kerana dalam azan subuh tu dah bagi tahu dah apa yang membuatkan orang susah nak bangun. Dalam azan subuh ada tambahan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Solat tu lebih baik daripada tidur. Memanglah. Ramai yang tak dapat solat subuh, ramai yang terlepas solat subuh, ramai yang terlajak bangun subuh sebab tidur. Sebab tidurlah. Tidur bukan sekadar tidur saja. Bahkan mungkin kalau kita katakan puncanya kita, memanglah punca antaranya puncanya kita lah, ya. Puncanya kita sebab apa? Sebab kita tidur lewat. Satu baginda sallallahu alaihi wasallam anjurkan tidur awal. Orang yang tidur awal boleh bangun awal. Kenapa nak kena tidur awal? Bukan sekadar nak bangun subuh saja. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidur awal sebab nak bangun tahajud. Bukan bangun untuk subuh tu. Tapi tak apalah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita cerita tentang subuh dulu kan. Ya. Jadi susahnya orang nak dirikan solat fardu subuh sebab tidur. Okay, itu first. Yang kedua, sebab apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kita tidur, kemudian bila kita dah terjaga tu, akan ada tiga ikatan daripada syaitan. Dan pada setiap ikatan tu ditulis apa ataupun disebutkan apa? Malam masih panjang lagi. Panjang lagi. Tidurlah sekejap kan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia takkan suruh kita tidur lama-lama. Dia kata awal lagi, tidurlah dalam 5 minit. Kita rasa je macam 5 minit tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tiba-tiba dah terjaga dah sejam dah kita tidur. Sebab tu masya-Allah, bila mana kita terjaga, kita boleh buatlah untuk waktu sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bangun pukul 5 pagi tu ideal. Bangun pukul 5 pagi tu dah elok dah. Maksudnya kalau kita dah bangun pukul tengok jam 5:30, tak payah kata atau 5 minit lagi, 10 minit, tak payah. Kalau dah 5 lebih, 5 1 minit tu bangun terus. Ya, aja 5 minit. Tengok pula dia dah bangun pukul 5, dia sempat tengok subuh pukul berapa. Kan? Bila tengok pula subuh 5:59, dia kata ada lagi 59 minit ni. Tidurlah sekejap. Tak payahlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab tu kita kena tahu. Kalau kita dah, ni bukan nak katalah kalau dah terbangun pukul 4 tu, kalau nak tidur balik, mungkinlah boleh tidur balik lah. Tapi kalau pukul 5 tu, bangun terus lah. Kira-kira macam dah kira, dah cukup dah tidur malam tadi dah. Kalau terjaga pukul 3 ke, pukul 4 ke, tu mungkin boleh lah kalau nak kata, terawal pula bangun kan, sambung tidur. Tapi kalau pukul 5 tu, anggap je lah pukul 5 ni dah waktu untuk bangun. Hari tu dah kena bangun dah, bangun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, subuh kita tahu kenapa ramai orang yang tinggalkannya, tapi asar kenapa? Asar ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada banyak sebab. Antaranya disebutkan petang tu, istilah yang paling mungkin simple, exhausted. Asar ni waktu exhausted, waktu penat dah, tak larat dah. Kan, ni tak larat lah. Kan, kita tengah meeting. Bila nak habis ni kan, ya. Habis pukul 5, suku. Kemar, balik 5:30. Nak solat dulu ke balik? Balik, tak larat. Ya, nak solat tak larat. Baliklah dulu, balik. Bila balik pula, kan, baca mesej anak kata, ayah boleh tak singgah beli goreng pisang? Kena singgah pula, kan, ya. Singgahlah sekejap, kan, ya. Lepas tu tuan-tuan rumpang yang dirahmati Allah, sampai rumah kata, ush, memang penat, baring lah sekejap. Jadi kat mana asarnya? Ya? Bangun-bangun dah amal, maghrib. Ya? Waktu exhausted, waktu penat. Ya? Dan dikatakan pula tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, ada pula yang mengatakan asar ni, kalau bukan waktu exhausted, waktu apa? Kalau Ramadan, tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah, kalau bulan Ramadan, waktu asar tu orang ramai kat mana? Waktu asar tu ramai orang kat mana? Orang akan ada sibuk dekat pasar Ramadan, ya, siap-siap sedih. Kan, balik kerja, dah kena cepat ni. Kalau tak jam ni, kalau tak ramai ni. Lagi-lagi pula kalau kita kata, kalau cepat, kalau lambat ni, habis ni. Baik kita pergi cepat, kan. Sampai-sampai tuan-tuan umpang dirahmati Allah, kan, ya, rehatlah sekejap. Kejap lagi nak siap-siap untuk buka puasa, dah tertinggal asar. Ya. Jadi tuan-tuan umpang yang dirahmati Allah, sebab itulah kata para ulama, ya, siapa yang boleh jaga solat fardu subuh dan solat fardu asar, insya-Allah dia boleh jaga solat-solat yang lain. Ya. Sebab dia tak seberat. Ya, solat zuhur, maghrib dan isyak, dia tidaklah seberat solat subuh dan asar, ya. Bahkan dalam sebuah hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, lan yalijannar ahadun, seseorang tu takkan disentuh api neraka. Api neraka takkan sentuh dia. Api neraka takkan touch dia, takkan sentuh dia, kena pun tidak. Siapa dia? Ahadun salam, kepada seseorang yang dirikan salat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, apabila dia dirikan salat sebelum matahari tu keluar. Matahari tu tak keluar, dia dah salat, dia itu salat subuh lah. Kalau dia salat matahari dah keluar, dah habis waktu subuh tu, ya. Kemudian yang kedua, dan sebelum matahari tenggelam. Ya, sebelum matahari terbenam, waktu tu waktu apa? Asar. Jadi sebab itulah disebutkan siapa-siapa yang jaga solat fardu subuh dan solat fardu asar, api neraka takkan sentuh dia. Dia takkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila nak faham hadis ni, janganlah kata oh rupa-rupanya daripada 5 solat jaga 2 pun cukup. Tak. Bukan. Ya. Jaga kelima-lima waktu, tapi dua waktu ni memang kena struggle sikit, kena jaga betul-betul. Kan, ya? Jaga kelima-lima waktu, tapi dua waktu ni kena hati-hati. Kadang-kadang tertidur lah, kadang-kadang penat lah, kadang-kadang berjalan lah, macam-macam alasan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya, sampai sada pada waktu petang, apa yang kita nak lakukan adalah datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan dirikanlah solat fardu asar secara berjemaah. Ya, dirikanlah solat fardu asar secara berjemaah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
3: Ya, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum. Tepat pukul 7 malam ketika ini, kita dah masuk jam yang kedua bersama dengan Ain. InsyaAllah Ain akan terus menemani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Untuk edisi hari ini, 14 Ogos 2026. Okey, apapun terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Jadi terus kekal setia tau mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Dan pastinya untuk jam ini, I nak kongsikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Okey, azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.23 minit malam. Dan juga untuk waktu solat fardu isyak akan berkumandang tepat pukul 8.34 minit malam. Dan pastinya di jam ini, I akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid. Dan pastinya sekarang ni, kejap lagi selepas je waktu maghrib, kita nak masuk 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan pastinya kita makin dekat dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kita perbanyakkan juga selawat, okay? Jadi apapun, jom kita terus layan sebuah lagu daripada Mahir Zain, Assalamualaikum. Hassan tu anda, Melaki FM.

ketidakkecemerlangan anak terkadang salah laku anak ataupun kenakalan ataupun kedegilan anak-anak pada hari ini ialah dengan sebab terpaculnya kata-kata hinaan atau membanding-bandingkan ataupun menolak dan menjatuhkan keaiban walaupun ianya anak-anak kita sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan seorang anak berlaku ihsan kepada kedua ibu bapanya, maka ibu bapa juga jangan sampai mengaibkan ataupun mengabaikan didikan terhadap anak-anak, apatah lagi menganggap mereka seperti mana bukan keturunan apabila berlaku sedikit masalah. Mereka menghina, mengkeji, memaki hamun dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik yang perlu diikut oleh semua. Kalau kita ingin mendapat kejayaan kehidupan dunia dan akhirat, maka contoh Nabi adalah yang terbaik, sama ada dalam keluarga, dalam kehidupan seharian, di dalam dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai." Sayangilah sesiapa pun yang ada di bumi, maka akan menyayangi zat yang ada di langit. Mana orang yang ada sifat kasih sayang sesama manusia ataupun sesama makhluk, walaupun makhluk itu adalah, kalau kita lihat, dia najis sekalipun, dihina pada pandangan syarak dia najis, tetapi hendaklah kita ada perasaan sayang kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita melihat dalam satu kisah bagaimana seorang perempuan yang kehausan di padang pasir, apabila dia berjumpa dengan satu sumur, dia turun dalam perigi itu lalu minum, mengambil air, dan apabila dia naik di permukaan, dia melihat seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya kerana kehausan, lalu dia pun turun balik ke dalam sumur, mengambil air dan memberi minum kepada anjing itu tadi. Dengan sebab itu dia diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala dekat dengan orang-orang yang sentiasa berbuat baik. Jadi dengan sebab itu, kita di dalam kehidupan bermasyarakat, sesama Islam, hendaklah kita melakukan kebaikan dalam rumah tangga, bersama sahabat ataupun bersama dengan orang yang bukan Islam. Kita kena menunjukkan kebaikan kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita, insya Allah.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti sampah hanyut.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti sampah hanyut.
0: Bermaksud, kerana miskin dan melarat, kemana pergi pun tidak dihiraukan oleh orang ramai.
1: Contoh ayat.
0: Pengemis itu seperti sampah hanyut dan tidak dihiraukan oleh sesiapa pun. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terpilih. Lagu-lagu yang terbaik.

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. 8.5 minit malam ketika ini. Anda kembali lagi bertemankan Aina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Untuk edisi hari ini, 14 Ogos 2026. Terima kasih kepada semua yang senantiasa bersama dengan kami. 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Dan pastinya untuk jam ini seperti biasa, kita akan layan Zone Music tanpa henti. Zone Music tanpa henti. Ya, antara lagu yang ada untuk jam ini, kita ada persembahan daripada Kumpulan Spider, Aladdin.

Semua lagu-lagu ini akan menghiburkan anda untuk jam ini, dan pastinya untuk jam ini juga saya nak kongsikan info waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Isyak akan berkumandang tepat pukul 8.34 malam, dan juga di jam ini kita akan dengarkan semula kapsul motivasi Jana Minda untuk siri yang ke-17 bersama dengan Ustaz Fadli Samin, dan juga tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya setiap hari Jumaat macam biasa kita ada Malam Bunga-Bunga Cinta.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan kepada para pendengar di Melaka FM sentiasa ceria-ceria selalu, sentiasa memberikan senyuman manis terhadap apa yang sedang kita lakukan. Tapi jangan sampai senyum sorang-sorang ya. Takut pula kita nanti. Allahu akbar. Macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya Ustaz Fad dalam segmen Jana Minda, dan hari ini seperti yang saya janjikan semalam, saya nak kongsikan tentang ada lagi dua perkara ataupun dua kesan kepada isu pornografi yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan dan para pendengar sekalian, pernah tak kita lihat ada di kalangan kawan-kawan kita ke, pasangan kita ke, atau anak-anak kita ke suka termenung? Kan? Ataupun pernah tak kita hari ini terdengar, terlihat ada di kalangan

untuk mereka fikirkan. Contoh, bagi mereka yang hari ini suka melihat video Lucha, maka bila dia berseorangan, tuan-tuan, dia membayangkan perkara-perkara yang dilihat dalam video tu agar dia juga dapat melakukan perkara yang sama. Allahu Akbar. Itu yang kita takut. Begitu juga bagi mereka yang hari ni ada habit duduk dalam bilik air lama-lama ni. Kita bimbang, tuan-tuan, berlaku ketagihan onani. Jadi kita takut, tuan-tuan, sebab orang yang ada ketagihan onani asbab pornografi ini akan menyebabkan otak mereka lemah. Dan yang paling kita takut dari aspek kesihatan, mereka akan adanya kemungkinan besar penyakit hari ini dipanggil mati pucuk. Maka bila berkahwin nanti, susah.

0: Sebab itu tuan-tuan perempuan, rahmati Allah sekalian, kita nak pastikan kehidupan ahli keluarga kita, anak-anak kita dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang sihat. Tapi bila ada isu pornografi ini, membawa hari ini perkara-perkara yang tak elok dalam kehidupan kita, terutamanya kita sebagai umat Islam. Sebab itu tuan-tuan perempuan, sangat penting untuk memastikan diri kita, anak-anak kita tak terlihat atau tak terjerumus dengan perkara ini. Dan akhir sekali tuan-tuan perempuan, kalau kita lihat antara kesan yang paling kita takut juga adalah bila mana mereka menjadikan wanita ini sebagai objek seksual. Kadang-kadang tuan-tuan, bila jumpa wanita je, mulut ni cakap benda yang lucah je. Kadang-kadang dia tengok wanita ni, ada je benda lucah yang dia nak kaitkan. Ini sangat-sangat bahaya dan ini tak elok bagi kita dalam masyarakat yang bertamadun di era zaman kini. Sebab itu, esok saya akan kongsikan kepada para pendengar, khususnya di Melaka FM, tentang cara-cara bagaimana nak berhenti tengok video lucah, apatah lagi bagaimana cara kita untuk kita mengelakkan diri kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita dengan isu pornografi ini. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadli Zamin, dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Zamin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Malam Bunga-Bunga Cinta bersama DJ Ain setiap Jumaat 9.30 minit malam. #satukanjiwa.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut Timbalan Menterinya Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pemberihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruh Jaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan, penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat malam semua. 9.16 minit malam ketika ini, anda kembali lagi berteman Kanain untuk edisi Relax MFM 14 Ogos 2026. Dan pastinya untuk jam ini, saya akan terus menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okay? Terima kasih kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Untuk anda yang mungkin tengah dengarkan sambil-sambil drive, hati-hati memandu. Okay? Semoga selamat sampai ke mana saja destinasi yang anda nak tuju pada malam ni. Okey, ada juga yang mendengarkan kita sambil-sambil berehat kan. Selamat berehat sambil-sambil makan tu, selamat menjamu selera. Okey, dan pastinya untuk anda yang juga sama macam Ain sekarang ni, tengah bertugas, tengah bekerja, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Okey, dan pastinya terima kasih juga Ain nak ucapkan untuk mereka yang dengarkan secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi kalau ada antara kita yang mungkin belum ada lagi aplikasi RTM Klik ni, anda boleh muat turun sahaja secara percuma di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Tap je RTM Klik, anda boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja, okey? Pastinya untuk jam ini, Ain dah pun live tadi dekat live TikTok Melaka FM. Jadi sambil-sambil tu nak menyapa kejap kawan-kawan kita yang tengah lepak dekat sini. Antaranya kita ada Ari2597, kita ada Edward dari negara seberang Indonesia, Manga Hanggun dari kota Singapura, terima kasih. Kak Jamilah, waalaikumsalam. Kak Syadizi dari Dungun Terengganu. Kak G dari Pokok Sena Kedah. Man Irwan 55 dah pun berkongsi kata-kata dekat situ eh. Okey, terima kasih Kak Ina Selandar hadir ketua. Terima kasih Kak Ina. Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor. Kak Wadia pun ada juga dekat sini. Bubu Comel, terima kasih kongsikan live eh. Manditi, thank you so much. Mr. Amy Ahmad Albab, Udin dan ramai lagi dekat sini. Udin dah komen dah tu, boleh share pengajaran hidup. Sebabnya malam ni dalam malam bunga-bunga cinta, Ain nak bawakan satu topik sepanjang usia kita hari ni kan. Agak-agaknya apa pengajaran hidup yang kita dah belajar setakat hari inilah. Jadi kalau anda sudi nak berkongsi dengan Ain, boleh terus sahaja kongsikan di talian Wasabi 010-806-1023. InsyaAllah pukul 9.30 minit malam kejap lagi, dalam segmen malam bunga-bunga cinta, Ain akan keudarakan perkongsian anda, okey? Baik, apapun sebelum kita nak menunggu 9.30 malam tu, pastinya Ain akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang menarik. Okey, selepas ni kita akan layan lagu sebuah lagu daripada Armada, Harusnya Aku. Khas untuk anda, Melaki FM.

Ya, itu dia sebab persembahan daripada Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta. 9.38 minit malam ketika ini. Okey, kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Pastinya untuk Malam Bunga-Bunga Cinta. Okey, dan kita dah pun bersama dalam ruangan Malam Bunga Cinta sekarang ni. Dan yang mana Ain dah kongsikan juga tadi, topik yang kita bawakan pada malam ini. Kita nak santai-santai je sebenarnya. Jadi topik yang dibawakan pada malam ni, Ain nak tanyalah sepanjang usia kita sehingga ke hari ini, saat ini, agak-agak apa pengajaran yang kita dah dapat ataupun pengajaran yang kita dah belajar. Dan kalau kita fikirkan semula, hidup ni sebenarnya adalah sebuah sekolah, kan? Bezanya kehidupan ni, sekolah kehidupan ni macam kalau dekat sekolah yang sebetulnya kita ada cikgu, ada papan hitam, ada bunyi loceng dan sebagainya, kan. Tapi kalau kita amati semula sekolah kehidupan ini, tak ada pun papan hitam, tak ada pun loceng tamat kelas, tak ada pun peperiksaan ataupun exam yang kita tahu tarinya. Dan yang paling menarik, setiap daripada kita insan yang bergelar manusia ni akan ada persoalan yang berbeza, akan ada pengajaran yang berbeza, kan. Contohnya, ada orang belajar tentang kesabaran melalui penantian. Ada juga yang belajar tentang kehilangan apabila dah melalui perpisahan. Dan ada yang belajar tentang erti menghargai selepas sesuatu tu dah hilang ataupun dah pergi. Dan ada juga yang belajar tak semua perkara yang kita mahukan ni akan menjadi milik kita. Jadi selagi mana kita bergelar manusia, sudah pastinya kita tak lari daripada diuji. Dan setiap daripada kita pastinya ada orang kata senario kehidupan yang berbeza-beza. Begitu juga dengan pengajaran yang kita dapat. Jadi kalau anda sudi nak berkongsikan dengan Ain sepanjang usia anda hari ini, agak-agak apa pengajaran yang anda dah belajar? Kalau anda sudi nak berkongsi dengan Ain, apa antara pengajarannya? Mungkin malam ini ramai yang mendengarkan, mungkin ada sekarang ni yang berada di fasa titik terendah ataupun di fasa yang kita pernah lalui dulu, dan sekarang ni mereka pula yang melaluinya. Mana tahu dengan perkongsian anda tu boleh memberikan 1001 semangat kepada mereka yang mendengarnya. Jadi kalau anda nak kongsi, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Selepas ni Ain akan bacakan perkongsian anda. Dan kalau Ain tengok dekat WhatsApp Melaka FM ni, ada ramai juga yang berkongsi dan juga menghantarkan perkongsian untuk malam ini. Kejap lagi Ain akan bacakan, okey? Ada juga tau yang komen-komen dekat TikTok ni, pengajaran yang mereka lalui. Kalau nak kongsikan dengan lebih panjang, boleh terus saja WhatsApp Ain, okey? Sekali lagi nombornya 010-806-1023. Sebelum Ain nak kongsikan perkongsian daripada mereka, jom kita layan dulu sebuah lagu daripada Ilusi, Puisi Cinta. Khas untuk anda, Malam Bunga-Bunga Cinta.

ke Malam Bunga-Bunga Cinta. Baru saja berlalu daripada kumpulan fotograf Luka Seribu Rindu. 9.53 minit malam ketika ini. Okey, masih lagi bertemankan Ain. Dan seperti mana Ain kongsikan dengan anda tadi, okey, untuk Malam Bunga-Bunga Cinta yang bersiaran setiap hari Jumaat 9.30 malam. Hari ini topik yang Ain bawakan, sepanjang usia kita hari ini, agak-agak apa pengajaran yang kita dah dapat ataupun apa pengajaran yang kita dah belajar. Mana tahu perkongsian anda tu boleh memberikan 1001 semangat kepada mereka yang mendengarnya malam ini. Okey, antaranya Ain ada perkongsian yang pertama daripada Arik. Arik pun tengah lepak juga dekat live TikTok Melaki FM ni. Okey, katanya, "Assalamualaikum Ain dan juga semua. Sedikit pengalaman untuk perkongsian sahabat-sahabat pendengar semua. Sepanjang hidup, apa yang kita belajar ataupun apa yang kita dapat, saya ringkaskan, berdamai dengan segala apa yang telah diuji terhadap kita. Dengan erti kata lain, berdamai dengan takdir Allah SWT. Dan ini bukan bermakna kita okey dengan apa yang berlaku. Katanya, sesetengah perkara itu menyakitkan. Contohnya, kehilangan orang yang kita sayangi di saat kita belum bersedia untuk perkara tersebut. Dan katanya, some memories still break us. Cuma kita dah penat untuk melawan sesuatu yang kita tak boleh ubah. Mungkin ada antara kita yang mengalaminya sekarang. It's okay, take your time. Tak semua luka perlu sembuh hari ini. Bertahan sejauh ini pun dah cukup kuat. Teruskan bertahan dan berdoa sebab Allah senantiasa mendengar." Katanya, "Semoga kita semua beroleh kekuatan dan juga dipermudahkan segala kesulitan kita." Dan bercakap tentang pengajaran dalam kehidupan ni, ada juga yang berkongsikan dengan kita tiga pengajaran besar lah yang Ain rasa rata-rata daripada kita memang mengalaminya. Okay, yang pertama, dulu kita ada kawan ramai, tapi sekarang ni makin lama circle kita tu, kawan kita tu makin berkurangan. Dan itu satu perkara yang normal sebenarnya untuk kehidupan ini. Katanya, "Dulu masa saya umur 20-an, kawan saya memang ramai. Kalau lepak mamak tu kena cantum 3 meja. Tapi bila umur makin lama makin meningkat, kawan yang tinggal ni boleh kira dengan jari je. Dan katanya, kuantiti tu tak penting guys, yang penting kualiti. Lebih baik ada 2-3 orang kawan je yang betul-betul ada dengan kita bila kita jatuh, daripada ada 100 kawan tapi hilang bila kita susah." Okey, dan katanya pengajaran yang kedua yang saya dapat, yang ini kalau Ain baca ni memang sangat related dengan kehidupan kita. Katanya, "Elak bandingkan chapter kita ataupun bahagian hidup kita ni dengan orang lain. Contohlah, kalau kita buka media sosial, kita akan nampak kehidupan orang lain lebih hebat daripada kita, lebih baik daripada kita. Contoh, kita nampak kawan kita dah beli rumah, dah beli kereta idaman, tapi kita belum lagi sampai pada pada tahap tu kan. Jadi katanya pengajaran yang paling mahal saya belajar, lain orang, lain timeline dia. Kita tak lambat, kita tak cepat, cumanya kita kena percaya Allah akan sediakan kita waktu yang tepat. Jadi katanya, focus on your own journey." Dan yang ketiga, masa dengan orang yang tersayang tu sebenarnya terhad. Masa ni kalau kita tengok bergerak laju. Macam hari ni tahu-tahu dah hari Jumaat kan. Katanya, "Buka lah mata, tahu-tahu kita dah hujung minggu, tahu-tahu nanti nak tukar tahun dah. Kalau ada mak ayah lagi, kita tengoklah mak ayah kita tu makin lama makin berumur. Anak-anak pun makin lama makin membesar. Jadi elakkanlah kita ni, jangan terlalu sibuklah mengejar dunia sampai lupa nak cakap yang kita sayang dengan orang sekeliling kita." Itu antara tiga pengajaran hidup yang dikongsikan juga dengan Ain pada malam ini. Okey, apapun, terima kasih banyak untuk yang dah berkongsi perkongsian anda sepanjang usia anda hari ini. Apa pengajaran yang anda dah belajar? Untuk anda yang ingin berkongsikan lagi, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Selepas ini, Ain akan bacakan perkongsian anda. Layan dulu pada kumpulan Wali, Harga Diriku, khas untuk anda.

Janji 10:11 malam ketika ini kita dah masuk ke jam yang baru untuk malam bunga-bunga cinta dan pastinya Ain akan terus ke udara menemani anda sehingga pukul 12:30 malam nanti. Dan apapun untuk topik malam bunga-bunga cinta kita pada malam ini, okay, sepanjang usia kita hari ini, apa antara pengajaran yang kita dah belajar dan juga apa antara pengajaran yang kita dah dapat? Kalau Ain tengok dekat Wasabi Melaka FM ni, ramai sebenarnya yang dah mula hantarkan perkongsian masing-masing. Okey, jadi Ain akan go through satu-satu perkongsian anda. Dan ini antaranya, kita ada perkongsian daripada rakan kita ni, tapi katanya Ain boleh tak rahsiakan nama? Boleh. Jadi Ain akan bacakan. Katanya kalau nak cerita tentang pengajaran sepanjang hidup ni, katanya kita sebagai seorang manusia, kita memang tak boleh kawal semuanya. Kita boleh merancang, kita boleh usaha, kita berdoa, tapi keputusan akhirnya tu bukan semuanya berada dalam tangan kita. Kerana itu semua ada di tangan Allah SWT. Dan mungkin di situlah kita belajar tentang redha. Redha dekat sini bukanlah bermaksud kita tak ada apa-apa impian. Redha dekat sini bukan bermaksud kita putus asa daripada berusaha. Redha dekat sini bermaksud selepas kita melakukan yang terbaik, kita belajar menerima bahawa ada perkara yang memang berada di luar kawalan kita. Mungkin hari ini kita sedang melalui satu fasa yang berat. Kalau ada, saya cuma nak katakan satu perkara. Jangan terlalu cepat menganggap perjalanan kita ni sebagai sebuah kegagalan. Ada perkara yang kita nampak macam gagalnya kita hari ini. Tapi kalau kita tengok beberapa tahun dari sekarang, kita mungkin akan melihat kegagalan hari ini tu sebagai satu titik perubahan dalam hidup kita. Kehilangan mungkin mengajar kita erti menghargai. Kegagalan mungkin mengajar kita untuk bangkit semula. Dan kesunyian mungkin mengajar kita untuk mengenali diri kita sendiri. Okey, ini perkongsian yang seterusnya daripada Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Katanya topik malam ni memang terbaik. Katanya sepanjang usia kita hari ini, apa antara pengajarannya? Hiduplah mengikut kemampuan diri. Jangan jadikan kehidupan orang lain tu sebagai kayu pengukur untuk menentukan nilai hidup kita. Tak perlu terkejar-kejar apa yang dimiliki oleh orang lain. Rezeki, kejayaan, kebahagiaan setiap insan tu Allah dah tetapkan mengikut waktu dan bahagia masing-masing. Apa yang lambat bagi kita, mungkin itulah yang terbaik menurut perancangan Allah SWT. Apa yang dimiliki oleh orang lain hari ini belum tentu menjadi yang terbaik untuk kita. Dan katanya kata-kata ni khas juga Acik nak tujukan untuk Riz yang berada di Lumut Perak. Terima kasih Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Dan juga untuk semua yang dah pun berkongsikan perkongsian untuk malam bunga-bunga cinta. Sepanjang hidup kita hari ini, apa antara pengajaran yang kita dah dapat? Jadi selepas ini, Ain akan bacakan lagi perkongsian anda satu persatu. Terima kasih buat yang dah berkongsi. Dan yang mana baru dengarkan Ain sekarang ni di 102.3 ataupun di RTM Klik, baru juga join dekat live TikTok Melaki FM, anda boleh terus saja kongsikan di talian Wasabi kami 010-806-1023.

Radio nombor 1 Orang Melaka tepat pukul 10.30 minit malam. Baru saja berlalu nyanyian Allahyarham Salim, Mimpi Yang Tak Sudah, menghiasi malam anda dalam malam bunga-bunga cinta. Apa pun sekarang ni masih lagi bertemankan Ain. Untuk anda yang mendengarkan kami di mana sahaja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Okay? Dan kalau kita tengok keadaan cuaca di sekitar Bandaraya Melaka sekarang ni, hujan telah pun membasahi bumi. Apapun untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda, okey? Baik, untuk jam ini, saya akan sambung untuk bacakan perkongsian untuk topik kita pada malam ini. Sepanjang usia kita hari ini, apa antara pengajaran yang kita dah belajar? Nampaknya ramai sebenarnya dah pun berkongsi dekat Wasabi. Kejap lagi, saya akan tengok satu-satu, okey? Sebabnya, saya nak kongsikan dulu mengenai program Jiwa Murni Peringkat Alur Gajah tahun 2026. Okey, akan berlangsung pada hari esok, 15 Ogos 2026, bertempat di Padang berhadapan Klinik Kesihatan Gadik Alur Gajah Melaka, yang mana program ni merupakan satu inisiatif lah untuk memperkasakan kerjasama menyeluruh masyarakat bersama dengan anggota tentera. Dan usaha ini mencerminkan aspirasi Kertas Putih Pertahanan yang menekankan konsep pertahanan komprehensif, bertegaskan tanggungjawab bersama demi mengekalkan keamanan negara dan juga menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang harmoni, selamat, berdaulat dan juga makmur. Selain dapat memperkukuhkan lagi hubungan antara komuniti dan juga agensi-agensi kerajaan. Okey, dan juga pastinya ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda sempena program Jiwa Murni Peringkat Alur Gajah tahun 2026. Okey, kita ada aktiviti fun run. Ini akan bermula pada hari esok pukul 8 pagi sehingga 12:30 hari. Juga kita ada pertandingan mewarna kanak-kanak yang berlangsung pada pukul 8 pagi sehingga 10 pagi. Yang ini menarik ni, ada pameran motosikal klasik. Pameran ni akan bermula pada pukul 8:50 pagi sehingga pukul 1:30 hari. Juga kita ada aktiviti sukan rakyat pukul 9 pagi hingga 11 malam. Jualan agro madani pun ada juga dekat sana, bermula pukul 7:30 pagi sehingga habis. Dan ada juga pemeriksaan gigi oleh bahagian perkhidmatan kesihatan ATM, pemeriksaan kesihatan oleh World Vision, pemeriksaan mata secara percuma sahaja, dan juga adanya pameran statik tentera darat Malaysia. Ada juga petting zoo super dupa, dan pastinya ada cabutan bertuah menanti anda di sana, okey? Jadi jemput datang beramai-ramai ke program Jiwa Murni Peringkat Alur Gajah bertempat di Padang berhadapan Klinik Kesihatan Gadik Alur Gajah Melaka. Okey, baik, apa pun untuk waktu sekarang ni, jom saya nak terus melihat perkongsian daripada rakan-rakan kita yang ada dekat Wasabi Melaka FM. Sepanjang kehidupan kita, usia kita sehingga ke saat ini, apa antara pengajaran yang kita dah peroleh? Ya, ini perkongsian daripada rakan kita Zaki. Katanya, Assalamualaikum Ain dan juga semua. Waalaikumsalam. Pelajaran hidup mengajar kita bahawa tak semua perkara akan berjalan seperti apa yang kita harapkan. Ada masa kita gembira, ada masa kita kecewa, tapi setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Jangan terlalu melihat apa yang dah hilang, jadikan setiap kesilapan sebagai pengalaman dan setiap kegagalan itu sebagai pengajaran hidup. Jadi teruslah berbuat baik walaupun tak semua orang tahu menghargainya, kerana keikhlasan itu ialah yang lebih penting. Hargai mereka yang sentiasa ada ketika kita susah, kerana orang yang ikhlas bersama dengan kita adalah satu nikmat yang paling berharga. Terima kasih Zaki sudi berkongsi kata-kata. Yang ini pula dari rakan kita Irwan. Katanya, Assalamualaikum Ain, waalaikumsalam. Bagi saya, hidup selama ini dengan yang pergi takkan kembali. Kita kena sedar bahawa hidup bukan tentang berapa lama kita hidup, tapi apa yang kita lakukan dengan masa yang Allah bagi pinjam kepada kita. Jangan tunggu tua untuk menghargai kehidupan. Jangan tunggu kehilangan untuk menghargai orang yang kita sayang. Kerana masa yang berlalu tak akan pernah kembali. Terima kasih Muhammad Irwan. Ini satu kata-kata perkongsian yang sangat mendalam juga.
Apapun, terima kasih untuk semua yang sudi berkongsi. Dan ada banyak lagi perkongsian yang belum Aim bacakan. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi, mungkin terdetik hati anda sudi nak berkongsi dengan Aim malam ni. Sepanjang usia anda hari ini, apa agaknya pengajaran yang anda sudi untuk kongsikan bersama dengan kita malam ni? Anda boleh terus saja WhatsApp Aim di talian 010-806-1023.

Morgan FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan Malam Bumbu Cinta 10.49 minit malam ketika ini baru saja berlalu daripada kumpulan UK Terpaksa Ku Lepaskan. Okey, jadi bercakap tentang Terpaksa Ku Lepaskan ni, saya nak bacakan sebuah perkongsian daripada Haikal. Okey, katanya Assalamualaikum dan selamat malam untuk Ain dan juga semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Untuk segmen Malam Bumbu Cinta malam ni, katanya sepanjang usia yang dipinjamkan sehingga ke hari ini, satu pengajaran terbesar yang saya belajar ialah menghargai setiap insan yang hadir dalam hidup saya. Lumrah kehidupan, manusia boleh datang dan pergi bila-bila masa. Dan saya bersyukur sangat dipertemukan dengan insan-insan istimewa yang dah saya anggap seperti abang dan juga kakak kandung saya sendiri, walaupun mereka tiada pertalian darah dengan saya. Dan topik malam ni memang tepat pada masanya dan sangat dekat di hati saya. Tambahan pun pula hari ini merupakan hari yang cukup istimewa buat saya. Wow, hari apa tu Haikal? Adakah hari ini hari ulang tahun kelahiran untuk Haikal? Kalau ya, cuba komen semula dekat Wasabi Melaki FM. Kejap lagi kita wish untuk Haikal dan juga untuk semualah yang menyambut ulang tahun hari ini, okey? Baik, kita ada perkongsian yang seterusnya ini daripada Carl. Tadi Haikal, ini Carl juga. Katanya hari ini saya nak kongsi sedikit tentang apa yang kehidupan dah ajar kepada saya sepanjang perjalanan hidup ni. Jadi sepanjang hidup saya belajar bahawa tak semua yang kita sayang akan kekal, tak semua orang yang kita percaya akan seperti apa yang kita harapkan, dan tidak semua kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Kita pernah tersalah langkah, pernah kecewa, pernah kehilangan dan pernah terlalu percaya pada manusia. Tapi semua itu mengajar kita bahawa hidup ini bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bagaimana bangun dan belajar daripada setiap kejatuhan. Kita belajar untuk menghargai keluarga, menghargai orang yang masih ada dan memahami bahawa cinta tidak semestinya tentang memiliki. Ada manusia yang hadir untuk tinggal dan ada yang hadir untuk mengajar kita. Semakin jauh perjalanan hidup, semakin kita sedar bahawa ketenangan yang kita cari bukan pada manusia ataupun pada dunia, tapi pada diri kita sendiri dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada akhirnya, pengalaman paling mahal dalam hidup ni bukanlah apa yang dimiliki, tetapi apa yang dilalui dan bagaimana semuanya menjadikan kita manusia yang lebih matang. Mungkin juga kita semua sedang melalui perjalanan masing-masing. Jadi jangan terlalu keras pada diri kita sendiri, okey? Setiap luka ada pelajaran, setiap kehilangan ada hikmahnya, dan setiap kejatuhan masih memberikan kita peluang untuk bangun semula. Okey, katanya nak dengarkan sebuah lagu daripada JJ, Cukup Sekali. InsyaAllah kalau ada lagu ni, saya akan kudarakan bagi menunaikan permintaan lagu daripada Carl, okey? Dan selepas ini, saya akan bacakan lagi perkongsian anda untuk jam yang baru nanti, selepas pukul 11 malam. Sebenarnya tepat pukul 11 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom kita layan dulu sebuah lagu daripada Lady Gaga dan juga Bruno Mars, Die With A Smile, khas untuk anda. Melaki FM.

0: kopi uppercut dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Abah dok menung pokok durian tu dari tadi, ha?
1: Selalunya petang-petang ini kan abah dengan mak kau duduk kat beranda ni sambil nyembang.
0: Mak kan tak ada, ba. Lagi 3 minggu balik lah mak dari rumah Kak Long tu. Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Ish, abah ni kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yalah, yalah. Abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha?
0: Abah ni, orang TikTok jual sambal lah, abah. Bukannya terginja-ginja. Dah, abah. Janganlah murung, baru je video kemak kan tadi.

0: Abah, Abah kan otai, mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah, benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir, bah.
1: Bila pecah lagi berguna? Biskut tongkat lah. Kalau nak kekau gitu, luuh gigi Abah. Kenalah pecahkan sikit.
0: Abah ni ada je, ya. Tapi, salah jawapan Abah tu.
1: Salah pula?
0: Ya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapannya?
0: Jawapan dia... Hello.
1: Alahai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan

0: Pemulihan kewangan serta pengurusan institusi lebih berkhemah terus menjadi tumpuan Lembaga Tabung Haji TH menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mustaqim Muhammad. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, pengukuhan turut merangkumi aspek tadbir urus dengan menghalang penglibatan ahli politik dalam lembaga pengarah atau pengurusan TH bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Pengurusan risiko pula diperkasa menerusi kawalan dalaman, audit dalaman dan pengawasan syariah selain penerapan disiplin pelaburan yang lebih ketat. Tambah Mustaqim lagi, dalam aspek pelaburan, TH kini memberi penekanan lebih besar kepada instrumen berisiko sederhana dan rendah berbanding pendedahan lebih tinggi kepada equity sebelum ini.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: Sebelum ini, RCI Tabung Haji mengesyorkan beberapa pembaharuan termasuk melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga TH serta memastikan pengurusan dana dan pelaburan dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik. Dalam perkembangan berkaitan, Mustaqim berkata Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Ujar beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia dari segi kewangan apabila tiba giliran menunaikan haji.
1: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan tabung haji, turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji melalui laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad berkata demikian ketika ditemubual dalam rancangan Bicara Naratif di TV1. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetapi berdepan masalah termasuk kewangan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pelajar terbabit diminta tetap mendaftar seperti dijadualkan dan meneruskan pengajian. Pada masa sama, berhubung dengan KPT atau IPTA berkenaan untuk mendapatkan bantuan. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan seramai 82,092 calon lepasan STPM atau setaraf menerima tawaran mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam. Kerjasama erat antara polis Perlis dan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman akan dipertingkatkan bagi menguatkan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand. Pemangku Ketua Polis Perlis Senior Assistant Komisioner Zahirul Idrus berkata, usaha itu dilihat mampu menimbulkan kadar jenayah rentas sempadan di Perlis dengan lebih signifikan.
2: Kota Perlis berharap negeri yang bersempadan dengan negara jiran. So, saya akan bekerjasama dengan pihak KDNKA Bukit Aman, especially Datuk Mohamad, mantan Ketua Perlis, untuk menguat, memperkukuhkan lagi penugasan di sempadan.
0: Zai Hairul Idrus. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Sri Fadilah Yusof menunjukkan perkembangan positif selepas menjalani pembedahan pintasan arteri koronari di Institut Jantung Negara IJN Rabu lalu. Menurut kenyataan IJN, Datuk Sri Fadilah sebelum ini dimasukkan ke IJN pada 28 Julai untuk menjalani prosedur angiogram koronari. Menerusi kenyataan Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Sri Fadilah menzahirkan setinggi tinggi penghargaan kepada pasukan perubatan IJN atas komitmen, kepakaran dan layanan profesional mereka sepanjang proses rawatan. Pembantu dan penumpang sebuah kereta maut selepas dihempap sebuah lori tangki minyak sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang petang tadi. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Baharun berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.30 petang ketika lori tangki yang membawa 32,000 liter petrol dan diesel itu dalam perjalanan dari Seremban ke Temerloh. Menurutnya, jumlah serta butiran mangsa masih belum dapat disahkan ikutan keadaan kenderaan yang remuk dan proses pemadaman muatan petrol serta diesel mengambil masa. Luar negara, China bertegas untuk terus mempertahankan hak dan penguatkuasaan undang-undang bagi menghalang sebarang pelanggaran atau tindakan provokasi di perairan berhampiran Ren Aijiao. Jurucakap Kementerian Pertahanan China, Chen Shi, berkata demikian dalam satu taklimat media ketika mengulas laporan mengenai pertemuan menteri-menteri pertahanan Filipina dan Australia serta kenyataan bersama yang menyatakan kebimbangan serius terhadap tindakan terbaharu pegawai pantai China di perairan tersebut. Chen menegaskan Ren Aijiao merupakan sebahagian daripada Kepulauan Nasha China dan wilayah yang tidak terpisah daripada negara itu. Serangan terhadap fasiliti kesihatan, petugas dan pesakit di zon konflik termasuk Ukraine dan Gaza terus meningkat dengan purata lebih 4 serangan direkodkan setiap hari. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan lebih 900 serangan direkodkan pada Januari hingga Ogos tahun ini mengakibatkan sekurang-kurangnya 900 kematian dan lebih 1,400 kecederaan. Sekurang-kurangnya 8 pekerja maut susulan kebocoran gas toksik di sebuah limbungan pelerayan kapal di daerah Chattogram, Tenggara Bangladesh. Menurut pegawai polis Alamgir Hussein, sejurus lepas kebocoran itu, beberapa pekerja tidak sedarkan diri dan dikejarkan ke hospital tempatan. Namun, 6 daripada 7 pekerja yang dibawa ke hospital disahkan meninggal dunia, manakala mayat 2 lagi pekerja ditemukan di limbungan berkenaan. Industri pelerayan kapal di Bangladesh sudah sekian lama berdepan kritikan masyarakat antarabangsa berikutan amalan yang tidak selamat dan menjejaskan alam sekitar. Sukan, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Nassim dilantik sebagai pengerusi Negeri Sembilan Football Club NSFC berkuat kuasa hari ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Tunku Besar Tampin Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri berkata pelantikan itu dibuat susulan peletakan jawatan bekas Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun daripada jawatan berkenaan. Dato' Ismail pernah berkhidmat sebagai pengurus pasukan negeri pada era 90-an dan awal 2000, selain pernah memegang jawatan Naib Presiden PBNS pada 2010. Akhir sekali, penjaga gol Aston Villa yang membantu pasukan itu menjuarai Division Pertama England pada 1981, Jimmy Rima, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Rima merupakan antara penjaga gol terbaik generasinya. Selain kejuaraan tempatan, Rima turut memenangi 2 kejuaraan Piala Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. Hai dan assalamualaikum. Selamat malam. 11.19 minit malam ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk edisi 14 Ogos 2026. Apapun, terima kasih untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan sambil-sambil memandu. Semoga selamat sampailah ke mana saja destinasi anda. Okey, hati-hati memandu. Yang mana tengah bekerja macam Ain sekarang ni, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Jangan risau, Ain teman anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan pastinya terima kasih juga untuk semua yang mendengarkan pastinya di RTM Click, yang juga menonton dekat live TikTok Melaki FM. Terima kasih banyak. Okey, kita ada Mr. Joe Amar dari Kota Belud, Sabah. Kita ada Haha. Katanya suara Ain tak clear lah. Betul ke dekat TikTok ni tak dengar suara Ain? Okey, kita ada Zakri. Terima kasih. Hakimi, Kak Ji Abadi, Hakuyi, Encik Mimpi, Hafizat 95, Kak Ji Abadi, Kak Sasu Saleh dari Terengganu. Kita ada Hakimi. Katanya malam ni terasa panas sangat-sangat eh. Bahang, itulah kita dah pun berada di musim-musim panas juga sebenarnya ni. Cuaca yang tidak menentu. Tambahan pula dengan adanya jerbu. Jadi hati-hati tau, sentiasa jaga kesihatan anda semua, okay? Terima kasih untuk Fazli Han, Kak Aisyah Umaira, Brother Love, Khairul Boss, terima kasih. Dan ramai lagi lah dekat sini. Razif 786, Rizi, waalaikumsalam. Selamat tugas Ain, terima kasih. Faizal Liu, Haikal hadir katanya. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudi mendengarkan Ain sehingga ke saat ini. Terima kasih juga untuk semua yang tengah lepak dekat live TikTok Melaki FM. 260,000 tapping-tapping screen. Dan macam biasa untuk jam ini, Ain akan bersama semula dengan anda untuk Malam Bunga-Bunga Cinta, yang mana topik Ain bawakan pada malam ini. Sepanjang usia kita sehingga ke saat ini, apa antara pengajaran yang kita dah dapat? Yang ini kita ada perkongsian daripada rakan kita ni dari Kota Belud, Sabah. Kita ada perkongsian daripada Amai. Jadi jom kita dengarkan sama-sama perkongsian Amai.
1: Baik Ain, terima kasih. Kalau saya sendiri, apa yang saya dapat belajar sepanjang dalam hidup saya ialah tidak putus asa dengan apa yang kita lakukan. Itu satu apa nama dia? Pengajaran lah. Satu lagi yang paling penting, kekurangan kita itu bukan penghalang untuk kita menjadikan apa, mencapai sesuatu yang kita kehendaki. Jadi cikgu saya pernah kata, guru saya pernah kata, dalam hidup ni jangan jadikan satu kelemahan ataupun kekurangan yang ada pada diri kita untuk mencapai sesuatu matlamat yang kita tuju. Tapi sebaliknya, kekurangan yang kita ada itu kita jadikan satu semangat untuk kita mencapai sesuatu ataupun kejayaan dalam hidup kita. Itu yang dapat saya kongsikan bersama para pendengar setia Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
0: Ya, terima kasih Amar dari Kota Belud, Sabah, sudi berkongsi cerita tentang topik kita pada malam ini. Okey, dan apapun, Ain ada perkongsian yang seterusnya ini, memandangkan ada banyak lagi perkongsian yang belum Ain keudarakan. Yang ini perkongsian daripada Jeff. Jeff pun menonton juga di live TikTok Melaki FM. Okey, katanya assalamualaikum, selamat malam dan juga salam sejahtera lah untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Okey, katanya sepanjang usia kita ni banyak pengajaran yang diperoleh daripada pengalaman, kegembiraan, kehilangan dan juga ujian. Kita belajar bahawa tidak semua yang kita inginkan akan menjadi milik kita, dan tak semua yang pergi tu akan kembali. Setiap ujian mengajar kita supaya lebih bersabar, lebih redha dan menghargai orang yang masih bersama dengan kita. Dan akhirnya, kehidupan bukan sekadar mengejar harta ataupun kekayaan, tetapi bagaimana kita tidak meninggalkan kebaikan, menjaga hubungan sesama manusia dan sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Selagi masih diberi kesempatan hidup, perbaikilah diri, selesaikan amanah dan berbuat baiklah antara satu sama lain, kerana kita tidak pernah tahu bila perjalanan ini akan berakhir. Kata-kata yang sangat menusuk di kalbu daripada Jeff. Terima kasih banyak. Okey, dan pastinya selepas ini saya akan bacakan lagi perkongsian daripada pendengar kita berkenaan dengan topik kita pada malam ini. Sepanjang usia kita hari ini, apa antara pengajaran yang kita peroleh? Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika, nak layan dulu sebuah lagu daripada Fatih Salim, Menyerah Takdir. Khas untuk anda, Lagi FM.

malam bunga-bunga cinta pastinya akan terus bersama dengan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, baru saja berlalu nyanyian Mamat XZ, Salju di Danau Rindu. Okey, selepas ini, manakan waktu begitu suntuk, I nak terus bacakan perkongsian daripada rakan kita ni, Udin dari KL. Katanya memandangkan topik hari ni, sepanjang usia kita hari ni, apa pengajaran yang kita dah belajar. Jadi saya nak kongsikan pengajaran hidup. Dulu waktu zaman sekolah, saya tidak begitu menghargai peluang yang ada. Selalu ponting kelas dan tak belajar sungguh-sungguh. Jadi pada waktu tu saya tak pernah terfikir pun betapa pentingnya ilmu dan pendidikan untuk masa depan. Dan sekarang ni kalau saya tengok kawan-kawan yang sebaya dah mencapai kejayaan masing-masing, hati rasa sedih lah, rasa sebab dan penuh dengan penyesalan. Kadang-kadang terlintas juga dekat fikiran, andai masa boleh diputar kembali, pasti saya akan belajar bersungguh-sungguh dan tidak mensia-siakan peluang yang ada. Tapi masa tak akan pernah kembali. Apa yang sudah berlalu tak mampu saya ubah. Saya hanya mampu menerima kesilapan masa lalu sebagai satu pengajaran yang sangat berharga. Mungkin saya tidak dapat mengubah siapa saya dahulu, tapi saya masih mempunyai peluang untuk menentukan siapa saya pada hari ini dan pada masa akan datang. Penyesalan bukan untuk membuatkan kita terus hidup dalam masa lalu, tetapi untuk mengajar kita menghargai masa yang masih ada. Jangan tunggu sehingga semuanya terlambat untuk menghargai sebuah peluang. Itu perkongsian daripada Udin. Dan juga ini perkongsian daripada Dek Wan, juga dari KL. Katanya untuk topik pada malam ni, apa pengajaran hidup yang kita belajar sepanjang dalam kehidupan ni. Bagi saya lah, pergi dengan diam dan tenang. Bila orang buat kita terluka, bila orang buat kita tak dihargai, maka jangan perdebat dan menjustifikasikan situasi. Kita undur diri, biar diam sahaja yang berbicara untuk semua yang tak mampu kita jelaskan dengan kata-kata. Kadang-kadang kita tak perlu bising untuk tunjukkan luka. Diam bukan sebab kita kalah, tetapi melindungi ruang hati sendiri. Kadang-kadang kita ni, Ain, bagai duduk dalam duri yang banyak, bersandar di batang rengas, terselit di miang buluh. Maka berseni, berdamailah dengan takdir. Terima kasih banyak-banyak, Ain. Terima kasih juga untuk Dek Wan dari KL sudi berkongsi untuk topik kita pada malam ini. Jadi selepas ni, saya nak tunaikan lagu Udin tadi. Udin nak dengarkan lagu nyanyian Yazid Izaham, Mudahnya Kau Berubah. Jom kita stream sama-sama.

Itu dia suara persembahan daripada Shima Luka Dilukai. 11.49 minit malam ketika ini. Jadi saya nak sambung untuk baca lagi perkongsian yang ada dekat Wasabi Melaka FM untuk topik kita pada malam ini. Sepanjang usia kita sehingga ke saat ini, apa pengajaran yang kita belajar? Ini perkongsian daripada Fuad. Katanya pengajaran yang saya dapat dalam kehidupan ni ialah meneruskan hidup tanpa sosok seorang mak dan juga abah. Jadi perjalanan ni sangat sunyi, sangat sepi. Jadi kalau nak kata langkah tu, setapak demi setapak saya melangkah untuk terus berjalan. Rumah jadi sepi dan hilang seri tanpa suara mak abah. Jadi sunyi ni berpanjangan walaupun segagah menghadapi kehidupan seorang diri. Rindukan sentuhan dari mak abah. Tapi Fuad tetap mendoakan mereka. Kasih sayang tetap tidak terbalas dan tiada ganti. Jadi sementara masih ada pengajarannya di sini, sementara mak ayah kita masih ada, keluarga kita, orang yang terdekat masih ada, hargailah sebaik yang mungkin, okey? Juga ini perkongsian yang terakhir sempat Ain bacakan. Ini perkongsian daripada Kak Wadiah Heti dari Batu Pahat, Johor. Katanya pada akak lah selama kita menghadapi kehidupan ni, kita kena kuat semangat untuk hadapi apa sahaja cabaran yang mendatang. Walaupun kadang-kadang kita rasa down bila kita kehilangan orang yang kita sayang. Dan kita kena kuat walaupun sebenarnya tak kuat untuk berdamai dengan takdir. Jadi untuk perkongsian pada malam ini, konklusinya, kita sebagai manusia sememangnya kita tak boleh kawal segala-galanya dalam hidup kita. Kita boleh merancang, kita boleh berusaha, kita boleh berdoa dan seterusnya kita bertawakal kepada Allah. Tapi kita kena ingat satu perkara, tak semua benda akan menjadi seperti apa yang kita rancang dan apa yang kita nak. Kalau hari ini sesuatu tu tidak berlaku seperti apa yang kita harapkan, jangan anggap itu sebagai kegagalan, okey? Mungkin pintu yang tertutup itu sedang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Jadi sama-sama kita terus berusaha, kita sama-sama berdoa, kita bertawakal kepada Allah dan kita kena yakin yang kita dah lakukan yang terbaik. InsyaAllah usaha tak akan mengkhianati hasil. Jadi terima kasih semua yang sudi mendengarkan Ain sehingga ke saat ini. Apa sahaja rintangan, ujian, dugaan yang kita hadapi, Ain doakan semoga kita semua diberikan kekuatan. Allah uji, tanda Allah sayang. Allah uji, bermakna Allah tahu kita mampu untuk menghadapinya. Jadi Ain kira sehingga saat ini saja Ain menemani anda. Sebabnya kita dah menghampiri pukul 12.30 malam. Dan tepat pukul 12 nanti kita akan terus ke Nasional FM. Dan untuk esok pagi, 6 pagi sehingga 12.30 hari, anda akan ditemani rakan setugas Ain, DJ Cikgu Murni, akan bersama-sama dengan anda untuk hujung minggu Melaka FM. Jadi yang terakhir, Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Pada-Mulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk waktu ini hari baru bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Edisi 15 Ogos 2026, bersama dengan hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk anda yang berada di mana sahaja, yang berada di rumah, yang juga berada di dalam kereta, di pejabat melangsungkan tugas yang masih belum selesai, selamat bertugas semestinya mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan terus temankan anda dengan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda daripada masa ke semasa. Dan untuk anda juga di mana sahaja yang memandu, berhati-hati waktu sekarang ni, musim hujan juga di beberapa kawasan ya. Saya lihat berita tadi dilanda banjir dan sebagainya. Pastikan anda hubungi pusat keselamatan yang terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, dan jaga kesihatan, juga jaga diri anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

Dan Alavan sentiasa di hati ya. Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda. Geng burung hantu, jangan tidur, terus layan lagu-lagu yang terbaik semestinya khas untuk anda. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau-pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Di Balin Kedah 89.7 dan juga di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM di Semenanjung Malaysia. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda, dan juga menerusi portal radio RTM. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Salimah Ibrahim, Kini Kau Tiada, khas untuk anda Nasional FM.

0: MG secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama dengan Nazwan Al-Fahim sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribu petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Terengganu, di Kemaman dan juga di Dungun, manakala di Pahang, di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Rumpin. Di Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling dan juga di Sepang, termasuk wilayah Persekutuan Putrajaya, dan di Seremban pula di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin dan juga Kuala Pilah. Sehingga satu pagi ini, Sabtu 15 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang berlaku dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang terlibat, jadi sentiasalah berhati-hati yang memandu juga, mungkin kalau boleh ada yang ada dalam perancangan untuk keluar ke mana-mana, pastikan dengan sentiasa berhati-hatilah. Ada juga jangan kalau ada rasa kawasan tersebut dinaiki air dan sebagainya, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini sambil mendengarkan radio National FM, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terus ceria pada waktu ini kan. Ada yang masih belum tidur kan, mendengarkan National FM. Mungkin juga ada yang sedang bersantai bersama dengan keluarga. Dan ada yang baru memulakan kerja kan, kerja shift malam, kerja shift pagi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Pastikan kerja lakukan elok-elok. Jangan kata nak cepat je kan, nanti hasilnya tak ke mana kan. Jadi lakukan dengan sempurna, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan untuk anda yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Pastikan ikut peraturan lalu lintas. Pada waktu ini ramai ya, tak banyak kereta di jalan, tapi pastikan memandu dalam keadaan yang cermat. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di Nazonal FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda pada waktu ini mengenai keadaan jerebu yang begitu yang tahap yang membimbangkan, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menyarankan ya agar kita mengambil langkah berwaspada demi menjaga kesihatan diri kita dan juga keluarga. Antaranya, kita perlulah mengambil maklum dan juga mematuhi langkah-langkah keselamatan yang di musim jerebu ini. Antaranya, perlu kurangkan aktiviti luar ataupun riadah yang tidak berkeperluan pada waktu ini, dan juga gunakan pelitup muka sekiranya perlu berada di luar bangunan, dan juga pastikan anda memakai pelitup muka yang sesuai dan juga betul. Dan pelihara kualiti udara dalaman, dan juga pastikan ruang dalam rumah sentiasa bersih dan bebas dari sebarang punca pencemaran, terutamanya asap rokok, dan juga tingkatkan pengambilan air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi mengekalkan tahap kesihatan tubuh. Dan yang paling penting, basuh muka dan juga tangan menggunakan air bersih dengan kadar segera setiap kali anda selesai melakukan aktiviti luar. Itu antara langkah-langkah keselamatan yang harus kita ikuti di musim jerebu ini di mana saja anda berada, dan semoga kita terhindarlah dan juga kesihatan kita terjaga. Utamakan kesihatan, elakkan risiko yang tidak sepatutnya. Saling memperingati antara satu sama lain, pesan kepada keluarga dan juga pesan juga rakan-rakan kita supaya sentiasa menjaga kesihatan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Konferensi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Juga terima kasih rakan-rakan kita yang berada di TikTok sekarang ini. Saya bersiaran langsung di TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat kita. Ada dari Terengganu, ada Magna, ada sahabat kita juga Kak Nora Zila, ada Kak Lavender tadi, ada Bob N30 yang berada di Kelantan, tak silap saya. Juga bersama dengan sahabat kita ada H, ada juga Muhammad Rizal kat sini, juga ada Kak Nori Isa, juga ramai lagi lah bersama dengan kita di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, boleh berbual, juga boleh berkongsi, mungkin ada luahan perasaan dan sebagainya. Kita sama-sama lah ya memberikan pendapat di TikTok. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan. Dan bagi mereka yang berada di Cameron Highland Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, yang berada di Grid Perak 95.4, dan juga di Ipoh Perak 90.9. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, jom kita hibur bersama dengan lagu Stacy. Tajuknya Bosan, tapi saya tak nak anda bosan. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Sofian Zuhaimi, Harus Aku, lagu yang mengimbau juga kenangan kita. Mungkin ya, mendengarkan lagu ini teringatkan kepada seseorang, juga teringatkan kepada kekasih lama, ataupun teringatkan kepada mereka yang pernah kita cintai, ataupun mereka yang pernah kita kenali. Jadi apapun cabaran, apapun mungkin ada perpisahan, juga mungkin ada pertautan semula kasih sayang selama ini kan. Jadi itu semua adalah sebagai satu perjalanan kehidupan, sebagai satu panduan, ataupun sebagai salah satu tu orang kata pelajaran lah bagi kita kan. Setiap yang ada dalam hidup kita tidak semestinya kekal untuk selamanya. Jadi kita harus gunakan masa ini dan gunakan masa yang ada untuk kita bersama dengan orang yang kita cintai. Dan untuk anda juga, terima kasih banyak-banyak rakan yang berada di TikTok Live Nasir FM pada waktu ini. Terima kasih yang bagi dan yang kata gift juga, yang berkongsi rasa, yang bertanya khabar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak, anda semua memang terbaik. Dan untuk anda, ini lagu daripada Salma Mento, Aku Permata. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan di mana sahaja anda berada, National FM sentiasa di hati. Ya, ya. Di sini saya nak kongsikan info terbaru menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Johor, di kawasan Muar, Batu Pahat, Pontian, Keluang, Kulai dan juga di Johor Bahru sehingga jam 5 pagi ini Sabtu 15 Ogos 2026. Ini dikeluarkan, amaran ini dikeluarkan apabila ribu petir tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, dan dinasihatkan untuk yang mereka berada di kawasan khususnya di sekitar negeri Johor yang saya sebutkan sentiasa berhati-hati dan juga pastikan anda sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan, dan boleh ikuti juga di Facebook dan juga Instagram Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Baik, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Sofas, Janjiku. Janjiku pada siapa? Janjiku harus ditepati. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, di rumah, di pejabat, di apa sajalah yang anda lakukan, terima kasih kan terus mendengarkan Nasional FM. Yang sedang bersantai juga, mungkin ramai yang sedang bermain tembung bimbit waktu ini kan, mendengarkan radio, bermain permainan video dan sebagainya. Pastikan anda tidak menjadi mangsa scan dalam talian, khususnya mereka yang menjadi warga emas ni. Skamer sedang menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan.

Nazar Alam sentiasa di hati Nur Sheila Amin. Aku sudah jatuh hati menghiburkan anda pada waktu ini di Nazar Alam bersama dengan saya Aizad Azam. Dan jangan lupa saksikan esok siaran langsung, bukan esok, pagi nanti ya, siaran langsung program Silang Budaya yang dibawakan khas oleh stesen Nazar Alam dan juga bersama dengan Sibu FM untuk Silang Budaya stesen berkembar bersama dengan DJ Dia dan juga DJ Sazia pada Sabtu 12 Ogos 2020 26 jam 10:30 pagi dan ia bertemakan ataupun topiknya adalah Silang Budaya Menyulang Bahasa Memelihara Warisan. Ini bertujuan untuk menyatukan pelbagai warisan dan budaya di bawah satu suara dan juga satu jiwa. Jadi dengarkan secara langsung dan juga boleh tonton menerusi Facebook Live Nasional FM bersama dengan penerbitnya Kakak Ungu kita. Jadi dengarkan esok pagi nanti bersama-sama dengan rakan-rakan juga bersama dengan ahli keluarga. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Awal bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizan Azam di GBH Gang Burung Hantu. Dan tugasan saya berakhir di sini sehingga pukul 3 pagi. Dan sebab ini kita akan bersama dengan sahabat saya dan juga bersama dengan DJ Mira. Mira yang akan bersama dengan anda temankan sehingga jam 6 pagi nanti. Semestinya pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik akan diberikan oleh beliau. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM, saya ucapkan dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan yang memberikan hadiah, yang juga memberikan ucapan dan sebagainya di TikTok Live Nasional FM dan juga di Facebook. Semoga anda dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Semoga semuanya baik-baik sahaja, sentiasa berfikiran positif, dan jangan lupa seperti biasa nasihat saya, berbuat baik sesama manusia, insyaAllah nanti akan berbalik kepada kita juga. Kita jumpa lagi di lain masa, di segmen yang sama dan juga mungkin di segmen yang berlainan, yang bersama dengan saya Aizan Azam dan di Nasional FM, sentiasa dihati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang

Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pergi ke pasar membeli selasih. Aizah Azam, terima kasih. Ya, sebentar tadi rakan penyampai saya, Aizah Azam, telah menemani anda geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, Mira Manja Manis akan bersama anda. Okay, jadi untuk 3 jam berikutnya, ke sana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jangan risau, untuk 3 jam berikutnya, saya akan sama-sama bersama anda. Sama-sama berjaga, sama-sama dengarkan lagu. Tapi pastikan anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Nasional FM sentiasa di hati. Pernah tak, saya nak tanya soalan ni, pernah tak anda berniat nak tengok telefon 5 minit sebelum tidur, tapi tengok-tengok jam, dah pukul 3 dah kan. Dari satu video pergi ke satu video, lepas tu tiba-tiba tanya diri sendiri, kenapa saya ni tak mengantuk lagi, kenapa tak tidur lagi ni kan. Kalau anda salah seorang yang sedang melakukannya sekarang, mungkin ini masanya untuk anda letak telefon tu di tepi sebentar, pejamkan mata dan rehat, okey. Tapi mungkin ada juga yang memang perlu berjaga, yang mungkin sedang bekerja untuk shift malam, memang betul-betul perlu berjaga, jangan risau.

ada Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan mungkin jika anda memerlukan peneman untuk sembang santai, boleh join TikTok Live Nasional FM sekarang. Okey, sekarang ni kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sudah menemani saya di TikTok Nasional FM, kita ada Tasha Amira 1315, kita ada Enorma Isa, Lukman, Lavender Girl, Nick Manran, siapa lagi ni, Khairul Anwar, ada, kejap saya cuba check lagi ya, kita ada Jun Junior, kita ada MZ 777, Lil 182, Ara 77, Moknor, Farid Abdullah, Dahara, Anwar, Aurora Inara, Leon, Chickenpop.com, Zalina, Kak Mas dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sembang santai, topik kita dalam TikTok Nasional FM ni, kita sembang santai saja. Jadi jika perlu peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Dan seterusnya, lagu yang akan saya mainkan, Tangisan Marhenis, Datuk Hatan dan Dia Fadilah.

0: Okay, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk mata. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kata dia,
0: yelah.
1: Nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara
0: Jatelina. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadiri.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang pukul 3.49 minit pagi, waktu-waktu ini kebanyakannya orang sedang lena, tapi mungkin ada juga yang sedang bertugas. Jadi buat anda yang bekerja shift malam di hospital, kilang, kaunter, menjaga keselamatan atau di mana sahaja, terima kasih kerana terus menjalankan tanggungjawab. Dan ketika orang lain sedang berehat, anda masih meneruskan tanggungjawab anda. Terima kasih. Kalau dah mula penat tu, curi sedikit masa untuk regangkan badan dan minum air. Jangan risau, Mira masih di sini. Ayo kita temankan satu sama lain menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan saya mainkan daripada kumpulan Jimbara, Kasihnya Laila.

Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih bersama Mira di Nasional FM. Kalau awal pagi ni semangat masih belum sampai 100%, saya cuba naikkan sikit, okay? Tak kira anda sedang memandu, bekerja shift, malam ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda, tak apa, jangan risau. Kita akan bagi semangat. Apa-apa yang anda perlu lakukan, saya doakan semoga berjalan dengan lancar. Saya nak cuba bagi semangat dengan lagu yang saya rasa memang ada auranya. Mentera, Mentera Semerah Padi.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nah,

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Kilas Fakta. Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Kini kita dah masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru saja memulakan hari. Waktu macam ni suasana lebih tenang. Masih tenang. Jadi bolehlah kita ambil sedikit masa untuk kumpul semangat dan mulakan pagi dengan fikiran yang positif. Tak perlu fikir terlalu jauh tentang apa yang akan menanti anda hari ini. Kita lalui satu persatu. Yang penting, mulakan hari anda dengan mood yang baik. Jadi anda masih bersama Mira di Nasional FM. Teruskan bersama saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah menemani saya di TikTok Nasional FM, terima kasih kerana setia menemani dari jam 3 pagi tadi. Teruskan bersama saya. Kita akan sembang santai lagi. Dan di siaran radio juga, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Panduan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
3: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
4: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
5: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
6: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
7: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
8: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

dapat apa lagi katakan? Yang dua-dua tak angkat ni siapa? Saya faham. Tawaduk ni yang cerita ke Allah. Atau memang tak apailah. Apailah. Ni doa penting ni. Percaya ni Nabi SAW sebut ni. Kalau percaya kena buat lah. Salat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, salat Nabi Muhammad. Dan waktu nak naik kenderaan. Baca 7 kali. Baca 7 kali dalam keadaan jangan ada interruption. Elok baca yang kedua, tiba-tiba mak, beg ni letak ke mana? Tu interrupt tu, pergi settle dulu, sekejap sambung balik, refresh balik, pergi jadi 7. Faham tu? InsyaAllah, biiznillah, Allah akan selamatkan kita dalam perjalanan. Kita baca semua complete dah, on the way pun pergi kerja, tiba-tiba tayar pancit di perjalan. Kita kata apa? Tadi baru baca doa kan, gitu. Saya pernah sekali tuan-tuan, saya ingat Salih Zain Muhammad waktu tu on the way nak balik, ada ceramah kat KL, nak balik Penang waktu tu, ada kuliah pula kat Penang tu. Sampai separuh jalan, tiba-tiba saya tengok kereta berhenti banyak tepi jalan, berderet kereta berhenti tepi jalan. Saya kata, pasal apa kereta ni semua berhenti tepi jalan ni? Di rombongan apa duduk tepi-tepi highway ni? Rupa-rupanya ada satu skru-skru yang panjang-panjang tu jatuh pada lori, berlonggok kat atas highway tu. Siapa lintas tu semua kena. Ada yang pancit sebiji tayar, ada yang pancit 2 tayar, ada pancit 4 tayar. Saya pancit 2 tayar. Kalau pancit 1 tayar boleh kat tukang tayar tu? Satu ni pancit 2 tayar nak tukang macam mana? Semua kena tunggu. Duk fikir, ish apalah saya disamakan ni. Tadi rasa macam baca doa dah apa sih macam tu. Tentang yakin tak? Dengan Allah tahan kita yang tu, mungkin ada benda yang besar kat depan tu yang Allah nak selamat kita. Dia bagi musibah kecil berbanding musibah besar. Faham tuan-tuan? Sekali lagi jadi kat saya hari tu. Bawa anak, bawa baby tu. Duduk atas kita tu rushing nak pergi kuliah ni. Tiba-tiba seolah baby buang air dalam. Lepas tu bocor pula tempas dia tu. Ada berdengung satu kereta. Kalau tak bocor tak apa lagi, boleh lajakan. Bocor pula, berhenti tepi jalan, berhenti kat R&R. Cakap kat isteri saya, turun cepat-cepat ni, lambat dah ni. Isteri saya pun tak sempat berhenti lagi, buka pintu tu. Macam tu lah, nak beritahu kata laju tu. Cepat-cepat, saya ingat lebih kurang 4-5 minit macam tu lah. Dia pun masuk balik kereta jalan. Subhanallah, tuan-tuan, elok sampai dekat gua tempurung. Tahu gua tempurung kan? Dekat Perak tu kan? Tempat tu kan selalu accident kan? Hujan lebat, hujan sangat lebat. Tentang Ustaz Isi Muhammad, tiba-tiba jam. Ustaz Isi Muhammad, stop. Rupanya depan saya, beberapa minit depan saya tu, berlaku kemalangan, ada kereta terbabas, kemudian hujan lebat, kereta gang langgar dia. Dekat berapa biji kereta yang terbabas. Waktu tu, Ustaz Isi Muhammad melanggar kereta yang terbabas tadi ni. Rupanya, ya Allah, baru pesan. Kalau aku terawal sikit, mungkin kita timbul. Benda ni kadang-kadang jadi kat kita. Banyak kali jadi yang kita tak perasan. Seorang raja dalam kisah dia, tuan-tuan, dia keluar berburu dengan dia punya ulu balang dia pun semua. Lalu dalam tempoh pemburuan itu, dia kena penyakit kat telinga dia, sampai macam bernanah-nanah kat telinga dia tu. Dia pun macam irritated lah, rasa macam pasal apalah ni, waktu ni lah nak sakit pun, waktu ni lah waktu aku nak pergi buat ni lah nak jadi macam-macam pun. Dia duduk bising-bising tu, tak puas hati. Lalu subhanallah, tuan Ustaz Isyam Ahmad, makin teruk kat jadi kat telinga dia tu. Tiba-tiba takdir cerita, kelompok dia tu ditangkap oleh Salih Al-Asyam Muhammad, orang-orang yang duduk dalam hutan yang jenis makan orang. Diceritakan ulama kisah ni. Lalu subhanallah, tuan Ustaz Isyam Ahmad, lalu tuan-tuan, Allah Ustaz Isyam Ahmad, dan waktu tu semua orang ditangkap untuk dimakan kecuali dia. Kenapa? Sebab hanya orang yang perfect, yang sempurna saja tu yang akan dikorbankan. Orang yang ada penyakit, orang tak korban. Rupanya Allah nak selamatkan. Baru dia nampak tu. Sama juga dengan kes. Seorang ni dia jual tahu. Orang utara cakap, tokwa. Ada orang utara sini. Tahu. Dia masak tahu ni tuan-tuan. Dia masak tahu ni dia untuk kira macam, kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, tak kaya tak makan lah. Orang baik. Masak tahu pagi-pagi. Kemudian sekejap lagi nak pergi meniaga tahu ni, nak kena lintas highway. Nak kena lintas bendang. Kemudian lagi tunggu van pula tepi jalan. Lepas tu Ustaz Ismail, dia punya Allahumma salli Ismail Muhammad, tempat meniaga itu, pasar tu di sebalik sana bukit tu.

0: Kena naik bukit pasal naik van tu. Satu hari waktu dia siap-siap untuk berniaga tu, dia berjalan sampai-sampai kat tengah kawasan bendang tu tergelincir. Jatuh prum. Habis rosak dia punya tahu dia. Sedih macam kita lah. Sedih. Apalah aku buat hari ni? Kenapalah ujian macam ni? Waktu macam-macam inilah nak uji. Aku perlukan kepada duit. Kenapa Allah buat aku macam ni? Balik dia sedih. Sedih dia duduk kat tangga. Tiba-tiba kawan dia datang. Kamu tak berniaga hari ni? Dia tak. Tak berniaga. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal apa kata alhamdulillah tak berniaga? Dia kata, tahu tak? Van yang sepatutnya kamu naik tu. Van yang sepatutnya kamu naik tu. Terbabas. Jatuh. Berapa ramai orang yang cedera tu. Alhamdulillah kamu tak pergi. Waktu tu baru dia nampak, ya Allah, rupa-rupanya apa yang berlaku kat dia tu Allah nak selamat. Tapi apa yang dia rasa mula-mula tadi ni? Kenapalah sedih. Kita pun selalu macam tu, tuan-tuan. Kita banyak benda yang jadilah hidup kita yang selalu kita komplain. Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni kat aku? Salih Asyid Muhammad. Kenapalah aku posting jauh sangat ni? Kenapa? Macam-macam kita question apa yang Allah buat kat kita. Tapi Allah tahu yang tu yang baik untuk kamu. Di situ ada kebaikan untuk kamu yang kita tak tahu. Tapi kita, sifat kita ni, selalu question. Question Allah. Salih Asyid Muhammad. Maka tuan-tuan, lepas pada tu, kawannya, dia duduk dengan kawan, tiba-tiba ada seorang mai. Dia kata, tuan ni kan yang meniaga tahu tu? Ha, saya yang meniaga tahu tu. Salih Asyid Muhammad. Dia kata, saya nak beli tahu. Ha, minta maaf lah tuan, tahu pun tak ada, dah rosak apa semua. Tak, memang nak beli tahu rosak. Sebab apa? Sebab ni ada itik-itik orang dia hantar, saya tak ada nak makan lagi, saya nak beli benda makan untuk itik-itik yang baru sampai tu. Nak cerita kalau rezeki Allah jaga, Allah kata kat kita, rezeki tu ada, jangan risau. Tuan-tuan, Allah Muslimin. Macam mana nak didik hati kini supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah? Apa saya hidup? Macam mana nak didik hati ni, ya Allah? Itulah yang terbaik untuk aku. Macam mana kita nak didik hati kita ni? Ya Allah, mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, Sabar ni, dia nak tahu iman kita dengan sabar. Sabar kita ni hasil iman, ialah waktu pertama-tama kali kita diuji tu kita sabar. Seorang perempuan menangis dekat kubur anak dia. Meratap. Menangis. Salih Alasih Muhammad. Tuan-tuan, Salih Alasih Muhammad. Waktu tu, menangis dia kat kubur. Salih Alasih Muhammad. Tuan-tuan. Pasal apa? Kehilangan anak. Nabi SAW. Nabi kata, sabar. Lebih kurang macam itulah bahasa kita ni. Sabar. Dia tak pandang pun, dia tak tengok siapa yang cakap tu. Dia kata apa? Pergi kamu pada sini. Rambus kamu pada sini. Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Pandailah cakap. Bih. Halau dia. Nabi pun pergi ya. Lepas tu ada orang yang beritahu kat dia. Tahu tak siapa yang sebut tu? Tahu tak siapa yang cakap kamu ni? Siapa? Itu Rasul SAW. Ya Allah, Rasul ke? Tak tahu. Dia bangun, dia lari-lari pergi kat Nabi SAW. Dia pergi kat depan rumah Nabi SAW. Jumpa orang yang jaga rumah Nabi SAW. Saya nak jumpa Rasul, saya nak jumpa Rasul. Saya dah sabar dah ni. Nabi SAW kata apa? Sabar tu waktu pertama-tama kali kami diuji. Yang tu lah sabar. Itulah redha.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng burung hantu, selamat minggu buat anda semua. Kalau sepanjang minggu jadual anda sudah penuh dengan macam-macam urusan, mungkin hujung minggu ini ialah waktu yang paling tepat untuk anda perlahan sedikit, nak keluar berjalan, cari sarapan sedap, kemas rumah ataupun duduk santai pun tak salah juga ya. Yang penting gunakan hujung minggu ini untuk buat perkara yang anda suka. Pagi anda masih ditemani Mira, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya, kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing. Kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dia kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok. Berjam-jam tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia? Kan, dia belajar apa kat sekolah, dia makan apa, kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan. Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan. Jadi anak kita ni, tuan-tuan perempuan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan perempuan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan perempuan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5 sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan. Nak mudah bagi gadget je, kan. Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan terbiah-terbiah ruhiyah dan ilahiyah, kan. Berikan, tunjukkan contoh, kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan, puan-puan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid, terima kasih Zainuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamai

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melakaku maju jaya. Raya bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jebat. Melaka saya rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM edisi hari Sabtu hari ini 15 Ogos 2026 bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Untuk hujung minggu Melaka FM 6 hingga 12 tengah hari bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Ya, insyaAllah Cikgu Murni akan temani anda 6 jam di awal pagi ini. Terima kasih Murni ucapkan kepada semua rakan pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang menjadikan Melaka FM sebagai pilihan anda di awal pagi ini, sama ada yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan kami secara dalam talian di RTM. Kita doakan semoga hari ini kita mulakan hari dengan senyuman, dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillah, sehari lagi Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan usia kepada kita semua untuk kita usaha bersama perbaiki hati diri dan kehidupan agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang semalam. InsyaAllah, yang baru mulakan tugasan bekerja hari ini ataupun memang kerja shift malam ni, sahabat tugas dalam apa saja bidang tugasan kerja anda, kami doakan semoga dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki. InsyaAllah, doakan juga moga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap langkah kita dalam jagaan lindungannya. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Belapa pun tak lupa juga terima kasih rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR. Hari ini saya turut bertugas bersama dengan Kak Nora kita dan juga Abang Zul turut bertugas dengan saya untuk awal pagi ini. Ha, InsyaAllah. Hingga petang nanti mereka bertugas sama-sama ya. Baik, apapun untuk makluman ya, semua muslimin dan juga muslimat, telah maksudnya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 6 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Asy-Syu'ara ayat 69 hingga 122 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan oleh berbahagia Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Nantikan juga 6.30 pagi ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini pada menyatakan kelebihan solat fardu disampaikan oleh berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terus setia dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.
2: Wa jamilin tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatika

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Watslu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah pula kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun.
0: Ketika dia berkata kepada bapa dan kaumnya, apa yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami kekal menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum iz tad'un.
0: Ibrahim bertanya, adakah berhala-berhala itu mendengar ketika kamu menyerunya?
1: Aw yanfa'unakum aw yadurrun.
0: Atau dapat memanfaatkan atau memudaratkan kamu.
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, bahkan kami dapati nenek moyang kami melakukan demikian.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Ibrahim berkata, sudahkah kamu memerhati dan memikirkan apa yang kamu sembah itu?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Yang sekian lama disembah oleh kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya berhala-berhala itu ialah musuhku. Aku tidak menyembahnya melainkan Tuhan seluruh alam.
1: Allazi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Tuhan yang ciptakan aku lalu memberi hidayah kepadaku.
1: Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhan yang memberiku makan dan minum.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan.
1: Wallazi yumituni summa yuhyin.
0: Dialah yang mematikan aku kemudian menghidupkanku.
1: Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin.
0: Dialah yang aku harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin.
0: Wahai Tuhanku, berikanlah aku ilmu agama dan jadikanlah aku bersama golongan orang yang soleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Jadikanlah bagiku sebutan pujian yang baik dalam kalangan orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku dalam kalangan orang yang mewarisi syurga An-Na'im.
1: Waghfir li abi innahu kana minadh dhallin.
0: Ampunkanlah bapaku kerana sesungguhnya dia adalah dalam kalangan orang yang sesat.
1: ولا تخزني يوم يبعثون.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan semula.
1: يوم لا ينفع مال ولا بنون.
0: Hari di mana seluruh harta benda dan anak-anak tidak lagi bermanfaat.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Pada hari itu, syurga didekatkan kepada orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Lalu dikatakan kepada mereka, di mana benda-benda yang kamu sembah dulu?
1: مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Selain daripada Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong dirinya sendiri?
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ.
0: Lalu mereka dan orang yang sesat dihumbankan ke dalam neraka dengan tertiarap, jatuh bangun berulang-ulang.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Bersama-sama bala tentera iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar sesama sendiri dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sesungguhnya kami semasa di dunia dulu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum bi rabbil alamin.
0: Kerana kami menyamakan kamu dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami melainkan golongan yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Dengan sebab itu, tiada sesiapa pun yang memberi syafaat kepada kami.
1: وَلَا

0: aminin.
1: Kalaulah kami dapat kembali ke dunia sekali lagi, pasti kami akan menjadi orang yang beriman.
0: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
1: Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat tanda kekuasaan Allah, namun kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.
0: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
1: Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, dialah sahaja yang maha perkasa lagi maha penyayang.
0: Kazzabat qawmu Nuhinil mursalin.
1: Demikian juga kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
0: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
1: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
0: Inni lakum rasulun amin.
1: Sesungguhnya aku ini ialah rasul yang amanah, yang diutus oleh Allah kepada kamu.
0: Fattaqullaha wa ati'un.
1: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
0: Wa ma as'alukum 'alayhi min ajr. In ajriya illa 'ala rabbil 'alamin.
1: Aku tidak meminta daripada kamu sebarang ganjaran mengenai apa yang aku sampaikan. Ganjaranku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
0: Fattaqullaha wa ati'un.
1: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
0: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun.
1: Mereka menjawab, patutkah kami percaya kepadamu sedangkan engkau hanya diikuti oleh golongan bawahan?
0: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
1: Nuh berkata, apakah ada kaitan antara pengetahuanku dengan apa yang mereka lakukan?
0: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
1: Sebenarnya hitungan amal mereka terserah kepada Tuhanku, kalaulah kamu menyedari dan memahaminya.
0: Wa ma ana bitaridil mu'minin.
1: Dan aku tidak akan menghalau orang yang beriman.
0: In ana illa nazirun mubin.
1: Aku ini hanyalah seorang rasul pemberi peringatan yang jelas.
0: Qalu la in lam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
1: Mereka mengugut dengan berkata, jika engkau tidak mahu berhenti daripada menyebarkan agamamu itu wahai Nuh, sudah tentu engkau akan direjam.
0: Qala rabbi inna qaumi kazzabun.
1: Nuh berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku.
0: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin.
1: Maka hukumkanlah antara aku dengan mereka dengan hukuman yang tegas, serta selamatkanlah aku dan orang yang beriman yang bersama-sama denganku.
0: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
1: Maka kami selamatkannya dan orang yang bersama-sama dengannya dalam bahtera yang penuh sarat dengan pelbagai makhluk.
0: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
1: Kemudian kami tenggelamkan golongan kafir yang tinggal.
0: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ.
1: Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu tanda kekuasaan Allah, namun kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.
0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
1: Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, dialah sahaja yang maha perkasa lagi maha penyayang.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya. Radio nombor

0: di 102.3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kerana apa? Kerana solat tersebut adalah tempat yang paling disukai oleh Allah, ibadah ialah solat. Justru itulah disebut oleh Al-Imam Qustallani rahimahullah ta'ala, menyatakan bahawa segala amalan itu diumpamakan sebatang pokok. Al-amalu syajaratun. Amalan itu keseluruhannya umpama sebatang pokok. Pokok ini ghurisat min turbatil iman. Pokok itu ditanam daripada tanah keimanan. Yang pertama, al-qiyam, berdiri. Yang kedua, ar-ruku', sujud. Ini kita telah bahas pada pengajian yang lepas. Berdiri mengagungkan Allah. Bila kita berdiri ini, kita berada merasakan berdiri di hadapan Allah. Rukuk ini, kita memikul segala dosa. Bila rukuk saja, berguguranlah dosa, jatuh ke bumi. Habis dosa. Wasujud, setiap kali sujud, Allah angkatkan kedudukan kita. Maka oleh sebab itu disebut oleh Al-Imam Qustallani, yang pertama berdiri, yang kedua rukuk, yang ketiga sujud. Setiap kita sujud, Allah hapuskan dosa, bangun sujud, sujud lagi, Allah angkatkan darajat. Wal julus, duduk antara dua sujud. Duduk ini mengingatkan kita berteleku di hadapan Allah. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kau akan lihat segala makhluk ini melutut di hadapan Allah dalam suratul Jasiyah. Maka oleh sebab itu duduk antara dua sujud di antara waktu kita khusyuk kerana mengingatkan melututnya di hadapan Allah. Empat keadaan dalam solat boleh khusyuk di sudut perbuatan, di sudut bacaan pula. Wa fi arba'ati anwa'in min al-aqwal. Ada empat jenis di sudut perkataan boleh khusyuk ni. Yang pertama, as-sana'u, memuji Allah. Yang kedua, al-qira'atu, bacaan. Yang ketiga, wat-tasbihu, tasbih. Yang keempat, ad-du'a'u, iaitu doa. Jadi empat perbuatan, empat perkataan. Di dalam solat ini, macam mana nak boleh jadi khusyuk? Ada empat perbuatan, empat perkataan. Kerana sesungguhnya di dalam solat itu terangkum di dalamnya nama-nama Allah yang terserlah kepada orang yang berakal dan telah menghiaskan kepada orang yang cerdik rahsia yang tersirat di dalam solat tersebut. Kerana sesungguhnya di dalam solat tersebut meliputi nama-nama Allah dan juga meliputi zat, nama zat Allah dan sifat Allah. Yang pertama, Allah. Kerana kalimah Allah, nama yang meliputi zat dan sifat. Kita mengaji ilmu tauhid, ada di antara nama merujuk kepada sifat. Di antara nama-nama Allah, dalam Asma'ullahul Husna, ada merujuk pada sifat. Dan ada merujuk pada zat dan sifat. Yang merujuk pada zat dan sifat Allah. Kita Allahu Akbar. Itu di antara nama yang meliputi atau merangkumi bagi zat dan sifat. Itu Allah. Kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi kita menyebut nama Allah. Meliputi nama Allah ini zat dan sifat. dan di dalam sunat kita menyebut nama Allah. Fataras samawati wal ard, nama Allah Fatir. Nama Allah Al-Fatir yang telah menjadikan langit dan bumi. Di dalam kita membaca tasyahud, kita baca Allahu Akbaru Kabira walhamdulillah katsira sampai fataras samawati wal ard. Juga kita ada baca di situ nama Allah Al-Fatir. Tadi nama Allah yang meliputi nama tersebut kepada zat dan sifat, dan seterusnya nama Allah merujuk kepada sifat. Kemudian kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah, nama Allah. Di antara nama Allah ialah Al-Hamid. Maka kita baca Alhamdulillah, di situlah ada nama Allah, di antaranya iaitu Al-Hamid. Kita baca Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, nama Allah, nama Tuhan Rabb. Ar-Rahman Ar-Rahim tu Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah lagi. Al-Malik, Malik Yaumiddin. Kemudian di sana iaitu Wal-Ma'bud, yang disembah, Na'budu, nama Allah. Al-Mu'in, Iyaka na'iyya wa iyaka nasta'in. Cuba tengok di dalam bacaan salat. Oleh sebab itulah salat ini adalah di antara amalan yang disukai oleh Allah, kerana di dalamnya banyak nama-nama Allah. Kita menyebut nama Allah, wa iyaka nasta'in. Sebenarnya kita memanggil nama Allah Al-Mu'in, kepada Engkaulah ya Allah yang kami minta pertolongan. Nasta'in Al-Mu'in. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu nama Allah Al-Hadi. Seolah-olah kita panggil ya Hadi, wahai Tuhan yang memberi petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Afdal-afdal amalan, justru itulah ulama-ulama salafus salih, walaupun masalah itu sedikit, kembali salat. Sebab apa? Sebab dalam salat ini kita menyebut nama-nama Allah, justru itulah doa kita dimustajabkan oleh Allah dengan begitu segera. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini disebut oleh para alim ulama. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, apabila adalah pada hari kiamat, besok ketiga hari kiamat, asalnya dalam bahasa Arab idza kana yaumul qiyamah, Allah menghimpunkan segala makhluk fi sa'idin wahidin, di satu tanah yang satu, pasir yang satu, tak ada sana kumpulan, satu kumpulan, tak, semua sama di situ. Bila dikumpulkan oleh Allah daripada pasir yang satu, jin mereka itu, ada jin, jin pun ada, dan manusia mereka itu, manusia pun ada, dan segala umam itu duduk atas dua lututnya. Semua makhluk ini, umat ini melutut. Dalam surah Jasiyah, wa tara kulla ummatin jasiyah, melutut berbaris-baris. Maka menyeru, maka seru yang menyeru, maka ada satu seruan. Dalam riwayat kata Allah Ta'ala telah menyeru ataupun diutuskan oleh malaikat. Setengah ulama hadis kata seru menyeru itu adalah malaikat. Tapi dalam hadis menyebut nada munadin. Kalau Allah menyeru itu pada hari kiamat, laisa kamitsli syai, tidak mustahil Allah menyeru, maka seru oleh yang menyeru. Apa yang dipanggil pada hari kiamat besok? Seru oleh orang yang menyeru. Lagi kamu ketahui pada hari ini daripada ahlul karam. Kamu akan tahu pada hari ini orang yang paling mulia, Senya berdirilah sekarang oleh Hammadun. Sekarang bangunlah orang yang memuji Allah. Maka sekarang bangunlah orang yang Hammadun Allah, yakni yang banyak memuji Allah Ta'ala atas tiap-tiap kelakuan. Maka orang yang banyak memuji Allah di muka bumi Allah waktu dia hidup dulu, besok dimuliakan oleh Allah di akhirat, disuruhkan mereka yang banyak memuji Allah bangun. Dan seterusnya, maka berdirilah mereka itu, pakat berdiri. Maka disuruhkan kepada syurga, maka Allah suruh mereka ni masuk syurga. Ni ahlul hamdi, orang yang kuat memuji Allah. Kemudian maka menjeru yang keduanya, diketahui akan kamu pada hari ini daripada ahlul karam. Maka diseru, hari ini kamu akan ketahui siapakah di antara kamu sekalian ini orang yang meninggalkan tempat tidur di tengah malam, bermunajat kepada Allah, takutkan sen Allah dan harapkan lobakan rahmat Allah, rida Allah, keampunan Allah. Maka Allah puji mereka besok di akhirat. Itu golongan yang kedua. Kemudian dan setengah daripada mereka itu, kami beri rezeki akan mereka itu. Ada golongan, ya Allah telah berikan yang rezeki banyak, tapi orang ini gunakan rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka, membelanjakan kepada tempat yang sebenar. Kemudian menafakahkan, ia menafakahkan, maka berdiri mereka itu, maka dihalaukan kepada syurga. Dia menafakahkan kepada dirinya, ahli keluarganya, bawah tanggungannya. Dia tunaikan tanggungjawab, tidak culas dan memberikan nafkah. Maka orang yang jaga pemberian Allah Ta'ala, tanggungjawab dia sebagai seorang hamba Allah, tanggungjawab sebagai bapa, tanggungjawab sebagai suami, tidak diculaskan, kuat berzikir, kuat berdoa, kuat sembahyang sunat. Dia tak culas ni, Allah muliakan. Bangunlah kamu. Dah bangun, dibawakan kepada syurga. Kemudian maka menyuruh pula yang ketiga, memilik mereka itu akan perniagaan dan tiada jual daripada zikrullah. Ini orang ni berniaga, berjual beli, tapi tidak pernah lekang ingat Allah. Dia kadang berniaga, sibuk berniaga, solat pun tidak. Berniaga daripada start pukul 3 petang dah pasang kemah, habis sampai pukul 12:30 malam. Asar pun tak semayang, maghrib tak semayang, isyak pun tak semayang. Balik dah mengantuk tidur. Bangun pukul 10 pagi. Sopul semayang subuh tak? Allahu Akbar. Allah bagi rezeki. Ni meniaga awal-awal, meniaga. Semayang pun tidak. Tak ada berkat. Ini kalau dia meniaga, sibuk macam mana pun, tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka dan jual beli mereka daripada berzikir kepada Allah dan menunaikan solat dan membayar zakat. Orang ini Allah muliakan. Besok di akhirat Allah berfirman, liyaqum alladhina la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakat. Bangun orang yang meniaga, orang yang berjual beli, yang mempunyai syarikat besar-besar ni, mereka tidak lekang daripada mengingat Allah, jaga solat, bayar zakat. Allah muliakan. Allah muliakan. Dan seterusnya lagi, dan berdiri akan semayang. Nampak? Sibuk niaga ni, tapi solat dia jaga, dan memberi zakat, bayar zakat. Jangan dah kaya raya zakat, lihat nak bayar. Dah tu dia mengilat pula.
1: Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Ibn Maka dan Jabatan Agama Islam Maka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati dimakaikan setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar orang Melaka? Ustaz Fadli Samin, macam biasa, temankan anda untuk kita menjadi seorang pendengar Melaka FM yang sentiasa ceria, yang sentiasa bersemangat, yang sentiasa bermotivasi untuk menjadi orang-orang Melaka yang hebat-hebat Melaka. Hari ini, Ustaz, macam biasa nak kongsikan, seperti biasa, janji-janji perlu ditepati bukan dicapati. Apa dia? Tentang tip bagaimana nak berhenti tengok video lucah. Sebab bukan apa, tuan-tuan, bila kita cerita pasal pornografi ni, ramai yang WhatsApp Ustaz. Ustaz, tolonglah, anak saya macam ni. Ustaz, macam mana ya nak mengatasikan hari ni pasangan saya macam ni. Ustaz, macam mana ya ada rakan sekerja saya, perangai dia macam ni. Semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, berunsurkan pasal pornografi. Allahuakbar. Tanpa kita sedar, rupa-rupanya, tuan-tuan dan puan-puan, isu pornografi ni sebenarnya seolah-olah dah menjadi barah dalam masyarakat dan kehidupan kita. Sebab itu, hari ini Ustaz, hari ini nak share bagaimana

Yang kedua, tuan-tuan dan puan, jangan lupa juga perlulah dekatkan diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita dengan agama Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, bila kita sentiasa contohlah bawa anak-anak kita sentiasa ke majlis ilmu,

hanya berjemaah. Saya kena percaya tuan-tuan, kalau kehidupan dan amal ibadah ini menjadi satu perkara yang bagus, yang habit, insyaAllah akan terbentuklah keluarga yang sakinah dan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang

0: perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa dan juga diri kita. Baik, kita jumpa lagi Ustaz Fadhil Samin seperti biasa di Melaka FM dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabir urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar Maktab Rendah Sains Mara Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam, sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat, termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan bekalan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaki Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara. Selari syur penambahbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan rancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300. Kemudian menunggu untuk dipanggil dan apabila menunggu untuk dipanggil, mereka tidak bersedia. Dan apabila dipanggil, mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan. Manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut Ketua Jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC 16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baru keluaran nasional ini.

0: Ikuti Berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Mark FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan orang ramai dinasihatkan supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu UV. Juga sebanyak 84 komuniti madani seluruh Melaka akan digerakkan bagi menjayakan kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Dan juga kejohanan empat penjuru antarabangsa Piala TYT Negeri Melaka, pentas terbaik uji pemain Melaka FC. Berita penuh bersama penyampai Amalina Abdul Halim. Terus setia dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
3: Jangan.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

sekarang, lagu-lagu yang trendy. Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pembangunan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi syndicate scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka dah pun 7.47 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Selamat berhujung minggu. Hari Sabtu hari ini, 15 Ogos 2026. Ya, selamat hari lahir kepada semua rakan-rakan pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Di usia yang sekian-sekian-sekian ni, pastinya usia yang bertambah lah kan. Nah, jarang orang usia berkurang ni. Kepada usia kita yang bertambah, doakan semoga usia yang bertambah ni, usia yang dapat keberkatan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami di Melaka FM doakan semoga anda semua yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Moga-moga sentiasa mendapat kebahagiaan, ketenangan dunia akhirat dan mendapat apa sahaja yang anda impikan. Amin. InsyaAllah. Terima kasih yang singgah, terus singgah di live TikTok Melaka FM. Terima kasih. Saya Melaka FM. Rakan-rakan kami ada juga kita punya pengikut-pengikut baru. Followers-followers baru. Salam kenal, saya Murni hari ini. Cikgu Murni bertugas bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. Abang Nizam Baba, selamat pagi. Hari ini cuti lah ya, tak bertugas lah hari ini kan. Terima kasih Singa, Sisi Ijah. Kak Wadia tadi baru habis kerja pukul 7. Saya dah cakap dah kan, kalau Kak Wadia dan semua pendengar-pendengar yang baru habis kerja ni pukul 7, jangan lupa sarapan ya, lepas tu rehat tidur. Malam tadi dah kerja. Tadi kata Kak Wadia selagi belum tidur nak temankan Murni kat TikTok. Terima kasih Kak Wadia ya. Yang terus temankan saya waktu ni, jangan lupa untuk bersarapan. Kata Abang Zek 1357 nak goreng nugget elok-elok dengan minyak panas Sama juga dengan rakan-rakan saya lain. Abang Langit Senja pun sama, hari bertugas katanya. Tadi katanya kan pagi-pagi buat kopi, lepas tu kopi tertinggal kat rumah. Maknanya kena buat lain lah kat tempat kerja bang, Yang kat rumah tu tak apa, biarkan dia, nanti petang boleh sambung minum ya. Baik, terima kasih rakan-rakan lain. Kak Rodiah kita terima kasih singgah habis mutar, semoga diberikan kesihatan lebih baik insyaAllah. Cik Gaya, terima kasih Cik Gaya. Tadi kita ada adik Wana kita. Ramai lagi, nanti dia akan bacakan nama-nama. Mak nak pun ada. Mak kata belum sarapan lagi. Kejap lagi, tentu mak sarapan kongsi gambar dengan Muni tau. Kita akan sambungkan ucapan-ucapan sebelum bermulanya segmen Yuk Dengar Ber 8.30 minit pagi. Ya, macam biasalah hari ini Yuk Dengar Ber. Cuma sebelum Yuk Dengar bermula, Muni akan bacakan ucapan-ucapan anda di 01080610123.

0: bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan

0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesonakan.